0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po di Kabar Jakarta pagi hari ini. Udah jam 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, bareng Bang Arif, Abang Po. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas di pagi hari ini di sejumlah ruas jalan, Abang Po, kami awali dari ruas tol. Kami terima informasinya dari PT Jasa Marga di akun @PT Jasa Marga. Arus lalu lintas di Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari Cibubur kilometer 15 sampai dengan kilometer 12 arah Cawang padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Cililitan kilometer 02 sampai dengan Cawang kilometer 00 arah Tebet juga padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar kedua arahnya. Kemudian di ruas tol Jakarta Cikampek dari Tambun kilometer 22 sampai dengan Cibitung kilometer 23 arah Cikampek padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Cibitung kilometer 24 sampai dengan Cikarang Barat kilometer 28 juga padat, ada muatan pasir yang terjatuh dari kendaraan di lajur 3 dan 4. Kemudian dari Tambun kilometer 22 sampai dengan kilometer 20 arah Jakarta padat, ada kecelakaan kendaraan terbalik di lajur 3. Saat ini petugas sedang melakukan penanganan di lokasi. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Di Kunciran kilometer 16 sampai dengan kilometer 14 arah Tomang padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Kunciran kilometer 13 sampai dengan Karang Tengah kilometer 10 arah Tomang juga padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Karang Tengah kilometer 9 sampai dengan Kedoya kilometer 04 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas Kebon Jeruk kilometer 3400 sampai dengan setelah underpass Tomang kilometer 00 diberlakukan lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan Tebet kilometer 02 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Kuningan kilometer 06 sampai dengan keluar Semanggi kilometer 7800 arus lalu lintasnya padat ya, kepadatan karena volume lalu lintas. Ruas tol dalam kota dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Dan juga setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 8100 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian, Abang Po. Informasi lain di ruas tol Jor dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar di kedua arahnya. Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji juga lancar kedua arahnya. Dan juga informasi lain ya, kami terima juga informasinya dari Abang Empo ini ya. Di mana ini? Cibubur. Oh, ruas tol Jagorawi. Ruas tol Jagorawi dari Cibubur kilometer 14 mengarah ke Jakarta terpantau padat dari Pak Supono. Terima kasih informasinya. Kemudian informasi lain di ruas tol Desari dari Senkom Desari ya, ada pekerjaan perbaikan pavement ya di kilometer 3500 arah Jakarta, lajur satunya ditutup, diimbau untuk mengurangi kecepatan, Abang Empok. Kemudian dari Senkom CMNP di ruas tol Insinyur Wiyotowiono dari Cawang ke arah Taman Mini lancar, arah sebaliknya Cawang ke Rawamangun juga lancar. Rawamangun ke Cawang lancar, arah sebaliknya Rawamangun Tanjung Priuk lancar, Ancol Pluit juga lancar, arah sebaliknya Ancol Tanjung Priuk juga lancar. Pluit Kapuk lancar, arah sebaliknya dari Pluit ke Ancol juga lancar. Jaga jarak aman dan cuaca cerah pada pagi hari ini. Ya, itu dia informasinya, Bang Po. Di sampaikan juga oleh TMC Polda Metro melalui akun @TMC Polda Metro, melalui akun Instagram ya, @TMC Polda Metro, untuk pelayanan SIM keliling hari ini Kamis 24 September 2026. Pelayanan SIM keliling hari ini Kamis 24 September 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Abang Po. Di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, itu pelayanan SIM keliling hari ini dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Informasi lainnya juga disampaikan oleh TMC Polda Metro Jaya. Hari Kamis 24 September 2026 mulai pukul 10 pagi sampai dengan selesai, ada informasi ini untuk masyarakat yang akan melintas di kawasan Sudirman Tamrin, Monas, dan sekitar gedung DPR MPR diimbau untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas. Untuk menghindari kepadatan, masyarakat bisa memilih rute alternatif menyesuaikan waktu perjalanan ya. Untuk pengalihan arus lalu lintasnya, yang menuju ke kawasan Slipi Tomang dari Simpang Semanggi, Jalan Sudirman, Benhil Pejompongan, dan Jalan Ejen S. Parman. Kemudian rute alternatif yang menuju ke kawasan dari Gatot Subroto ya, menuju ke Slipi Tomang dari Gatot Subroto melalui Gerbang Pemuda, Patal Senayan, Tentara Pelajar, dan Ejen S. Parman. Untuk yang menuju kawasan Monas dari Jakarta Barat melalui Jalan Tomang Raya, Suryo Pranoto, TL Harmoni, dan juga Monas. Yang datang dari arah Jakarta Selatan melalui Jalan Tendean, HR Rasuna Said, Hoscokro Aminoto, Tugu Tani, Monas. Dan juga yang datang dari arah Jakarta Timur bisa melalui Jalan Jatinegara Barat, Jalan Keramat Raya, Tugu Tani, Monas. Itu ya yang menuju ke kawasan Monas, maupun juga yang menuju ke sekitar kawasan Slipi yang melintas di jalan atau di depan gedung MPR DPR ya, ada jalur alternatif. Pantau terus informasinya ini ya Bang Po ya, perkembangan situasi terkini mengenai kegiatan yang rencananya akan digelar hari ini oleh elemen buruh ya. Ada sekitar 50 ribu buruh kalau dari informasi yang kami terima yang akan menggelar aksi pada hari ini di sejumlah titik di Jakarta ya. Abang Po perlu juga mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas maupun juga pengalihan lalu lintas ya. Dan bisa mencari jalur alternatif atau mungkin moda transportasi alternatif ya untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Zainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Zainab. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ye, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pake tuh tulisan-tulisan, pake kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Zainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Iya, mengkayanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo. Sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Zainab, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan waris.

0: Abi, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Jul-jul.
2: Ye, Nur.
1: Tadi ya, gue lihat pertunjukan budaya dari daerah lain nih. Kalau dilihat-lihat, unik juga sih. Bagus aja gitu.
2: Iya, Nur. Tiap daerah pan emang punya budaya masing-masing.
1: Tapi Jul, kalau mau dibandingin nih ya, tetep gue mah milihnya budaya Betawi. Kayaknya lebih asik aja gitu.
2: Iya, Nur. Boleh aja lu bangga sama budaya Betawi. Justru bagus tuh kalau kita kenal dan cinta budaya sendiri.
1: Jul-Jul, berarti kalau misal gue kagak suka sama budaya daerah lain, gak apa-apa juga kali ya?
2: Ya gak apa-apa lah, Nur. Kagak masalah itu mah kalau soal selera. Yang kagak boleh tuh kalau sampai lo ngejek atau ngerendahin budaya orang lain. Gak boleh banget tuh.
1: Ya kagak lah, Jul. Itu mah jadi beda selera. Bukan berarti boleh saling ngeremehin kan ya.
2: Nah, bener banget tuh, Nur. Justru dari perbedaan itu kita bisa belajar. Budaya orang lain bisa kita kenalin.
1: Nah,
2: budaya sendiri juga kudu kita lestariin, Nur.
1: Bener juga lu, Jul. Ternyata banyak ya budaya Indonesia yang keren-keren, ajib-ajib.
2: Bener banget, Nur. Kita bangga jadi orang Betawi. Tapi nih ya, kita tetap kudu ngehargain budaya dari daerah lain.
1: Setuju, Jul. Beragam budaya adalah kekayaan Indonesia. Nyok, lestariin budaya sendiri dan hargai budaya daerah lain.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM Suara Budaya Jakarta. Barengan Abang Arif, Abang Pori, Kabar Jakarta. Kita buka lagi line teleponnya 0213504510. 0812-1124928. Abang Pok, hari ini adalah Hari Tani Nasional. Kalau Abang Pok boleh pilih nih ya, satu tanaman yang mau Abang Pok tanam di lingkungan rumahnya Abang Pok, Abang Pok mau nanam apa ya? Yeah. Selamat pagi Kabar Jakarta. Halo. Halo. Selamat pagi. Mana suaranya ini? Ya ilah, udah kita halo-haloin, kagak ada suaranya. Ya yeah. Selamat pagi ke Kedoya aja deh, kita ke Kedoya Selatan nih, ada Uni Linda. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Halo, selamat pagi Jakarta. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Uni Linda.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Uni Linda misalnya disuruh pilih satu tanaman yang mau ditanam di lingkungan rumah, mau nanam apa tuh?
2: Aku sih pengen nanam tomat ya.
1: Nanam tomat? Oh, kenapa tomat?
2: Soalnya tomat yang aku suka.
1: Buat nyambel atau digadoin? Iya. Pakai gula? Makan nyambel tomat pakai gula enak kayaknya.
2: Buat tomat. Hah? Gede-gede itu Bang Rip.
1: Oh. Tomat yang gede. Iya.
2: Kalau kita buat sambal. Ya kan. Jadi kalau yang tomat yang agak gede dikit tuh di jus. Kalau nggak dipotong kecil-kecil pakai gula, sudah.
1: Wah asik, mantep.
2: Rujak.
1: Itu
2: rujak
1: dia.
2: Tomat.
1: Ah, rujak tomat.
2: Tomat.
1: Masuk rujak tomat.
2: Ya?
1: Oh gitu, tanaman tomat ya. Pokoknya tak nanam tomat aja di halaman rumah ya.
2: Iya tomat. Tapi aku di kamar di atas, jadi taruh di atas pakai ember digantung.
1: Ini ya tomatnya digantung di ember.
2: Iya di ember.
1: Tapi kalau misalnya sebelumnya udah pernah belum? Kan itu kan yang dipengenin tomat. Tapi sebelumnya udah pernah belum nanam-nanam di rumah? Apa yang udah pernah ditanam?
2: Ya dulu kan tanam tomat kan.
1: Oh tomat udah pernah. Pengen nanam lagi.
2: Nanam cabai.
1: Cabai.
2: Cabai rawit.
1: Pokoknya ya. Pohonnya yang kecil-kecil deh ya. Yang pohon kecil-kecil gitu ya.
2: Iya. Cabai rawit yang hijau, tapi yang merah nggak demen aku.
1: Oh, enakan rawit hijau.
2: Iya, bakakan Indomie sedap.
1: Iya, mantap bener ya. Ayo dah bikinin dah. Bikinin iminya dulu dah. Ayo.
2: Udah sarapan belum? Aku gak sarapan bubur nih.
1: Wah asik, saya sarapan lontong sayur barusan.
2: Ya udah.
1: Enak, iya dah. Makasih ya Uni ya.
2: Semuanya ya. Bang Arif sama semua yang di sini sehat selalu.
1: Oke, baiklah kalau begitu.
2: Tapi
1: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda yang ada di Kedoya Selatan. Kita ke line telepon lagi nih. Selamat pagi Kabar Jakarta.
3: Selamat pagi Kabar Jakarta.
1: Iya, selamat pagi. Tadi suaranya kagak ada, kita tungguin.
3: Enggak tahu ke siapa.
1: Iya, tahu siapa. Emang bukan akhirnya tadi.
3: Bukan.
1: Ya udah kalau gitu.
3: Ya selamat pagi Bang Arif. Ngomongin soal nanam-nanaman ya.
1: Iya mau nanam apa?
3: Kalau ayah pengen dalam hati dia pengen nyebar biji paya.
1: Biji paya, biji paya ntar nanamnya. Kalau nanam biji paya numbuhnya apa?
3: Ya pohon paya lah.
1: Oh, pohon paya, kirain numbuhnya yang lain.
3: Jadi pengennya tuh daunnya pengen dilalap gitu.
1: Oh lalap, buset pahit banget lalap daun paya.
3: Ya pahit juga ya namanya, kan dia pakai obat.
1: Oh buat obat, obat apa tuh?
3: Ya kalau kan emang kalau bikin jamu-jamu kan di daun paya.
1: Buat obat apaan emangnya?
3: Ya obat apa ya, pokoknya obat-obat apa aja dah.
1: Obat.
3: Pokoknya dalam hati mah pengennya

0: ada paya Bangkok, ada paya California. Kalau di tukang-tukang buah tuh ada katanya namanya nih, pepaya California gitu.
1: Oh iya, enggak tahu.
0: Iya, katanya habis makan itu jago bahasa Inggris.
1: Bisa gitu.
0: Ih, makanya dari Amerika tuh pepayanya.
1: Iya. Begitu ceritanya
0: pengalaman. Oh iya dah, bunga pepaya dah. Berarti kalau ya, nanam biji pepaya,
1: ayam mau ngisi nama anaknya mau enggak beliin paya dulu, beliin paya nih.
0: Oh iya, beliin paya, bijinya jangan dibuang.
1: Iya,
0: dikeringin, dijemur.
1: Gitu.
0: Iya, dijemur bijinya, jangan apa dikeringin, iya, baru ditanam. Iya, disebar gitu.
1: Di tukang-tukang sayur itu nyari daun paya susah banget.
0: Nyari daun paya di tukang sayur.
1: Iya, di tukang-tukang.
0: Kalau mau nyari paya adanya di tukang pecel ada dah.
1: Oh, itu mau udah jadi pecel.
0: Ya iya kan, yang penting judulnya daun paya. Apa ini di tukang sate, tukang sate ada daun paya biasanya.
1: Oh gitu, iya kali.
0: Iya,
1: ya,
0: buat daging.
1: Itu apaan?
0: Lah emang bener kan, biar empuk katanya dagingnya, dialasin pakai daun paya, katanya begitu.
1: Oh gitu ya.
0: Lah zaman kita kalau misalnya lebaran haji aja, kayak kita motongin hewan kurban, dialasin pakai daun paya, katanya biar empuk katanya. Oh, daging gitu.
1: Ah itu mah enggak juga kali.
0: Emang ya. Enggak ya? Ya salah
1: itu
0: dong saya.
1: Itu mah mitos kali ya.
0: Mitos. Iya.
1: Aduh. Emang kalau ngerebus daun paya kan katanya nih supaya enggak pahit, ada campurannya apa gitu.
0: Benar tuh mah. Apa ya campurannya?
1: Ada daunan juga.
0: Daun jambu,
1: daun jaran, katanya ada daun jaran.
0: Bukan daun jambu.
1: Bukan daun jaran.
0: Itu.
1: Tapi yang dimakan ya tetap aja daun paya doang. Yang dimakan mah ada banyak daun enggak.
0: Oh iya begitu ya. Itu cuma buat ini ya.
1: Maksudnya nggak terlalu pahit lah istilahnya gitu.
0: Oh, emang benar.
1: Daun paya bulu pahit banget katanya pahitnya.
0: Itu pakai daun jambu, jambu biji kalau kata orang tua saya dulu mah. Atau
1: ya mungkin juga bisa kali.
0: Jambu biji atau juga direbusnya pakai garam juga bisa, atau pakai asam Jawa gitu, ya kan?
1: Iya.
0: Pakai asam Jawa, jangan pakai mas-mas Jawa ya. Masa mas-mas Jawa direbus jangan.
1: Iya.
0: Gitu
1: ya, misalnya. Oke dah, Mari.
0: Iya dah akhirnya. Iya. Makasih.
1: Terima kasih ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada aki-aki nih, dua nelpon, yang tadi Akira, yang ini Aki Adi. Ya, Aki 1 ke apa ada Aki 2? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Aki 2?
2: Baik-baik aja, Komandan.
0: Iya. Aki Adi.
2: Ya.
0: Kalau di Pondok Gede ada ini enggak? Ada tempat buat nanam-nanam enggak di rumah? Halaman gitu kayak teras gitu.
2: Enggak ada, sempit banget, Bang.
0: Enggak ada. Oh. Gak. Tapi berarti enggak nanam-nanam dong kalau di rumah sana.
2: Kalau di akhir namanya misalnya di Mekaka atau di Cirengsi itu. Nanam pohon apa? Pohon paria juga.
0: Pohon paria juga.
2: Buah, tapi buahnya pahit. Terus nanam ini tuh, nanam apa? Danas.
0: Nanas.
2: Danas. Jadi enak tuh Bang Arif kalau nanam danas.
0: Apa tuh?
2: Buahnya madu.
0: Kok buahnya madu?
2: Kan ada danas madu.
0: Nanas kali, nanas.
2: Ya danas kalau bahasa itu, bahasa Jonggol tuh danas.
0: Oh, kalau orang Jonggol bilangnya danas.
2: Iya.
0: Oh gitu. Saya baru tahu nih. Maaf dah, saya bukan orang Jonggol, enggak tahu. Kalau kata orang Jonggol danas, kata kita mah nanas gitu.
2: Kata orang Betawi nanas.
0: Itu
2: juga buahnya.
0: Kalau nanas jangan dipegang, ntar melepuh.
2: Iya emang gitu, kalau nanas jangan dipegang.
0: Iya makanya melepuh ntar, jangan dipegang kalau nanas. Nunggu adem dulu.
2: Iya biar adem.
0: Iya. Apa lagi? Kalau apa namanya, Aki Adi di rumah yang sana yang di Pondok Gede berarti nggak bisa nanam-nanam dong. Pakai pot gitu nggak bisa.
2: Bisa sih, akhir rencana mau nanam itu, mau nanam timun.
0: Terus?
2: Ya bisa juga di pot nanam timun tuh di depan rumah ntar. Rencana itu.
0: Ayo udah jadiin.
2: Iya ntar dulu.
0: Jangan ntar, sekarang aja ayo. Ayo.
2: Nah.
0: Ketawa lagi.

0: Sesudah itu aku mau nanam kacang.
1: Kacang apa?
0: Kacang panjang.
1: Yang panjang jaga.
0: Kacang panjang tuh ya walaupun ditetekin tetap aja panjang.
1: Nah iya, kacang panjang yang panjang jaga nggak? Kan biasanya
0: gimana?
1: Kan biasanya gitu, kacang panjang yang panjang jaga enggak?
0: Enggak.
1: Enggak jaga, berarti yang pendek yang jaga.
0: Yang pendek juga. Ya udah gitu lah.
1: Ya udah dah. Enggak ngerti dia mah. Cang kacang panjang yang panjang jaga kan begitu. Oh, gimana sih? Iya. Ah, payah dah. Udah. Dah, makasih ya.
0: Heeh. Ah. Ya sama
1: ya,
0: Bang Arif, ya, selalu
1: kemenan. Ya. Udah. Ih, mati kan tuh jadinya. Itu dia Bang Po, di komentar WhatsApp udah banyak banget nih. Tuh, Unilinda beli pepaya dia. Baru ngomongin pepaya, Unilinda langsung beli pepaya dia. Luar biasa. Ini mau nanam juga kayaknya itu di rumahnya kali. Abang Po, hari ini tanggal 24 September mau peringati Hari Tani Nasional. Kalau disuruh milih nanam satu tanaman di lingkungan rumah sendiri, Abang Po mau nanam apa? Dan alasannya kenapa? Kasih tahu ya Bang Po ya di WhatsApp 0812 1124928.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM, suara budaya.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, sebanyak 20 kg gabah berhasil dipanen dari budidaya padi menggunakan galon bekas di RPTRA Blimbing, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu kemarin. Camat Pasar Minggu, Guguk Tri Rahayu mengatakan, inovasi padi dalam galon terus dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan, penanganan stunting sekaligus mengurangi sampah. Dalam panen kali ini, padi yang ditanam sekitar 100 galon bekas terdiri dari varietas Mentikwangi dan Sintanur. Saat ini lebih dari 4.000 tanaman padi dalam galon sudah tersebar di tingkat kecamatan, kelurahan hingga RW di Pasar Minggu. Keberhasilan tersebut membuat Kelurahan Pasar Minggu menjadi proyek percontohan yang menarik minat wilayah lain untuk melakukan studi tiru.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Jalur pendakian Gunung Rinjani via Torean di Kabupaten Lombok Utara NTB ditutup sementara mulai Rabu kemarin. Penutupan dilakukan setelah terjadi kebakaran hutan di Bukit Setampol. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mengimbau calon pendaki yang sudah memiliki tiket untuk menjadwalkan ulang atau memilih jalur lain. Sementara itu, tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan kebakaran dan memperketat pengawasan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 9.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari Sirih Kuning, tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari Sirih Kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari Sirih Kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu Sirih Kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
2: Propat FM, suara budaya.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Masih barengan Abang Arif, Abang Po di Kabar Jakarta. Dan pagi hari ini Abang Po ya di Kabar Jakarta, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah menaungi Jakarta sepanjang hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca di seluruh wilayah Jakarta cerah meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Cuaca bersahabat ini juga masih akan berlanjut pada siang hari di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Pada sore hari hingga malam hari BMKG juga memperkirakan ya, BMKG memperkirakan cuaca cerah juga akan menaungi Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Dengan suhu udara hari ini berkisar antara 27 sampai dengan 36 derajat Celcius dengan kelembapan antara 39 sampai dengan 81% ya. Untuk cuaca hari ini relatif cerah Abang Po, dan Abang Po yang juga mau mengupdate informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia bisa langsung informasinya di update ya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, di cerita dalam lagu kita kali ini, Aye punya salah satu musisi muda dari Minangkabau alias Sumatera Barat bernama Adim MF. Ini masih muda, ganteng, suaranya bagus, lagunya banyak yang viral. Kalau kita lihat, semakin banyak juga ya musisi-musisi muda dari ranah Minang yang ikut melestarikan musik asal daerahnya. Nah, kalau ngomongin tentang Adim MF, si Adim ini berhasil mengemas musik Minang itu dengan campuran musik kekinian. Makanya, Adim berhasil mencuri perhatian pecinta musik tanah air dengan mengcover lagu-lagu klasik dari Minangkabau kayak lagu Ayam Den Lape, Cogok Mancogo, Malereng Tabiang, pokoknya banyak yang keren-keren. Gini dong anak muda, lagu-lagu asli daerah ikut dilestariin, tapi dikasih sentuhan kekinian, biar anak muda juga pada suka. Good job Adim. Nah, tuyo mantap tuh di sana.
0: Cerita dalam lagu.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih barengan Abang Arif, Abang Po. Udah jam 8 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Komentar di WhatsApp juga udah banyak banget yang masuk ya. Pagi hari ini di momentum Hari Tani Nasional, Abang Po, ayo ajak Abang Po buat berbagi cerita. Kalau Abang Po nih disuruh pilih satu tanaman ya yang bisa ditanam di lingkungan rumahnya Abang Po, entah itu di teras, di halaman rumah, atau di belakang rumah, atau tadi kalau kata Uni Linda bahkan dia digantung di lantai 2 rumahnya. Bayangin nanam pohon di langit berarti dia. Ya, kalau Abang Po mau nanam pohon apa tuh? Ya, mau nanam tanaman apa? Ya. Di WhatsApp ada siapa nih, kita senggol-senggol dulu nih, ya. Banyak loh, alhamdulillah. Ade Mas Haris. Oh, ntar nih pertanyaan ntar deh. Bang Wahyu di Bintaro. Udah juga ini mah tadi. Apa sih? Mana sih? Oh, Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat pagi, Abang Po. Semoga selalu sehat, panjang umur semuanya, lancar rezeki ya. Di Hari Tani Indonesia ini, kalau di Indonesia kenapa orangnya nggak senang bertani? Karena hasil taninya ya sama tenaganya nggak sebanding, Bang. Kebanyakan anak petani perginya malah jadi PNS. Makanya ayo pemimpin Indonesia sejahterakan petani, jangan cuma slogan aja, juga jangan cuma slogan aja, bangkitkan pertanian kayak di negeri Cina dong. Oke deh, terima kasih Bang Iwan. Ada Pak Komar di Tangerang. Kalau saya nanam pohon pepaya di samping rumah, ada tanah yang agak lebar. Jadi kenapa saya nanam pohon pepaya? Karena kembangnya suka ada yang minta buat dibikin sayuran. Oh benar, tumis bunga pepaya pakai ikan teri, deh mantepnya kan main dah. Luar biasa tuh ya. Terus apa lagi tadi katanya? Oh udah gitu doang. Lagunya romantis banget. Lagunya mana? Jam 7 tadi udah lewat ya. Mas Rahmat Tursani di Magelang, selamat pagi. Kalau ayah nanam pohon pisang, Bang, biar gampang perawatannya. Iya bener, nanam pohon pisang dapat bonus tau. Bonus kuntilanak. Soalnya biasanya katanya orang kalau itu tuh pohon pisang tuh jadi tempat yang paling didemenin katanya sama makhluk halus, katanya begitu. Ini mitosnya sih begitu ya. Bener apa enggak kan kita enggak tahu ya. Ada Pak Teddy Baping di Serengseng Sawah. Kalau dia dari zaman kuda gigit besi, katanya suka tanaman buah-buahan. Ada pohon pepaya, apukat, dan sekarang pohonnya udah berumur 24 tahun. Ya, pohon jambu klutuk juga ada. Jambu calo, macam-macam jambu dah, hidup semuanya. Perempat, terima kasih. Salam buat abang-abangku yang ganteng dan empok-empok yang cantik. Belaam-belaam dari Pak Teddy Baping di Serengseng Sawah. Mas Richard di Jogja. Kalau saya bakal tanam tomat, sawi sama cabe, Bang. Nah, kalau sekarang ini sekarang lagi tanam. Oh, di rumahnya ada tanaman tomat, sawi sama cabe. Alasannya sayuran itu bisa dikonsumsi, jadi berkurang deh belanjanya. Oke deh, terima kasih. Ada Mpok Asih di Cawang juga, selamat pagi. Saya kalau disuruh milih tanaman di halaman rumah, saya lebih milih nanam cabai rawit merah, Bang. Karena cabai kan katanya sekarang mahal. Lagi pula cabai itu banyak manfaatnya, Bang. Bisa buat nyambel, buat nyayur, buat rujak, buat makan gorengan, ya buat macam-macam dah, banyak manfaatnya, Bang. Oke dah. Ibu Titi Dewi, selamat pagi. Kalau saya punya halaman, saya tanemin aja jahe, serai, kencur, kunyit, cabai, tomat, dan lain-lain. Pokoknya jadi apotek hidup dah. Mau gampang ditanamnya, manfaat juga, praktis, ekonomis, gak makan tempat. Itu aja deh dari Ibu Titi Dewi. Salam buat Kakung Jo dan juga Eyang Uti, Pas Bayu, Pak Lutfi, Pak Haris, ayo Ibu Siti, oh Bang Haris, Ibu Siti, Ibu Ani, Bu Wigati, dan semuanya juga deh pokoknya. Selamat bertugas Bang Arif sampai tuntas. Amin, terima kasih. Kata Pak Komar, Kota Tangerang lagu favorit.

0: rawit merah, cabai merah keriting itu udah nanam juga tuh. Ada siapa lagi nih? Ada Mas Afif di Sumenep. Kalau disuruh milih nanam satu tanaman di lingkungan rumah, saya pilih nanam pok choy, Bang. Alasannya karena memanfaatkan pekarangan rumah, dapat nilai ekonomis juga, memenuhi kebutuhan gizi. Karena pok choy mengandung vitamin A, B, dan K, dan juga antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Ih, tahu-tahuan dia. Iya, iya. Dah, kalau Abang Po gimana nih? Abang Po misalnya dikasih pilihan buat nanam satu tanaman di rumahnya Abang Po, entah itu di halaman rumah, di teras, atau di pot gitu ya. Kira-kira Abang Po mau pilih tanaman apa? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal.
1: Yeah. Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku.

0: pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
1: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
0: Ih, benar banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
1: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
0: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.

CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Di Kabar Jakarta, Abang Po, jangan bingung-bingung ya kan. Gak usah bingung-bingung, di sini aja, gak usah kemana-mana. Kalau Abang Po nih pengen update terus informasi terkini seputaran Jakarta ya, dan juga pengen dengerin lagu-lagu enak, udah di Perompat Jakarta aja. Bisa dengerin lewat streaming di rri.co.id. Bisa juga lewat 92,8 FM buat yang ada di Jabodetabek. Juga bisa lewat aplikasi RRI Digital. Jadi kalau ada yang belum download nih aplikasi RRI Digital, download sekarang dah ya, langsung di handphonenya Abang Po. Kalau udah download, cari deh Perompat Jakarta. Bisa dengerin Perompat kapan aja, di mana aja, langsung dari handphonenya Abang Po. Kagak usah bingung-bingung.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Pos sebanyak 72 balita di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi sasaran program Kelapa Gading atasi stunting dengan makanan frozen atau gasing frozen pada Rabu kemarin. Camat Kelapa Gading, Datuk Muda Rahmat Syahputra mengatakan program ini dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan lembaga keagamaan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi balita. Dari jumlah tersebut, 35 balita berada di Pegangsaan 2, 19 balita di Kelapa Gading Timur, dan 18 balita di Kelapa Gading Barat. Bantuan diberikan dalam bentuk makanan untuk mendukung tumbuh kembang anak sekaligus memperkuat upaya penanganan stunting. Program ini diharapkan bisa terus berjalan melalui kepedulian dan gotong royong berbagai pihak. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Kawasan Sanur Denpasar dinilai menjadi destinasi pariwisata paling unggul di Bali. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Bali, Co Aceh, Rabu kemarin mengatakan keberhasilan Sanur didukung kualitas SDM dan kesadaran masyarakat dalam mengelola pariwisata. Tingkat keterisian kamar di Sanur juga mencapai 85%, bahkan sekitar 90% untuk industri pariwisata. Keberhasilan tersebut didukung kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah Kota Denpasar. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, jam 9:09 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Ayah ajak Abang Po buat ngobrol di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini obrolan komunitas bakal hadir barengan sama Mpok Hilma Handayani, ya, founder Generasi Sadar Bakat, High Day Counseling, dan juga Ruang Diri Sejati. Kita mau ngomongin soal kebutuhan psikologis, ya. Abang Po bisa tanya langsung lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Buat Mas Theo yang ada di Semarang, terima kasih yang selalu setia dengerin Pro 4 Jakarta lewat RRI Digital. Kak Kungjo di Lamandau, Kalimantan Tengah juga yang lagi dengerin pagi hari ini. Selamat pagi, terima kasih. Bang Komar, Mas Afif, Mpok Wati, Ibu Titi, dan semua Abang Po ya yang lagi dengerin pagi hari ini ya. Dan jangan kemana-mana Abang Po, di Kabar Jakarta, obrolan komunitas bakal hadir sesaat lagi.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Leha, gua kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya, Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya, Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macam-macam deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang. Nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Bener tuh Leha.
2: Setitik kepedulian, sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
3: Rompat FM, suara budaya Jakarta.

0: mari bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayo kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, di Kabar Jakarta pagi hari ini kita hadirin obrolan komunitas. Pagi hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mpo Hilma Handayani ya, yang merupakan seorang ibu yang belakangan lagi sibuk nih dengan komunitas generasi sadar bakat, high day counseling, dan juga ruang diri sejati. Nah, kita mau ngomongin pagi hari ini soal kebutuhan psikologis Abang Po. Abang Po yang mau tanya boleh banget, langsung aja ke WhatsApp 0812-1124-928 ya, 0812-1124-928. Assalamualaikum, selamat pagi Mpo Hilma.
4: Waalaikumsalam, pagi Bang Arif.
3: Apa kabar, Po?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah.
4: Gimana kabarnya, Bang Arif?
3: Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah juga nih bisa ngobrol lagi kita nih. Amin. Udah setelah sekian lama kita balik lagi nih.
4: Iya, betul banget, Bang.
3: Ada kabar apa nih dari generasi sadar bakat atau dari Mpo Hilma sendiri nih belakangan ini nih?
4: Nah iya nih, mungkin dulu generasi sadar bakat masih namanya dari awalnya komunitas generasi sadar bakat ya bang.
3: Betul.
4: Karena emang awalnya tergerak tuh buat ibu-ibu bang gitu yeah, bang.
3: Iya.
4: Yeah. Kita juga tagline-nya ibu adalah masa depan bangsa nih bang. Gitu, dan akhirnya berkembang lah dari yang memang mungkin untuk ibu-ibu ini tahu karakter dan bakat anaknya ya bang. Kemarin tuh dari fingerprint analis gitu bang. Nah sekarang akhirnya memang ke treatment mental health-nya bang gitu. Akhirnya kan para ibu-ibu nih suka banyak cemas ya bang. Apalagi suka banget sering ke trigger nih bang sama anak-anak bang. Dan belum lama nih bang nemuin ini agak serem nih bang. Padahal ibunya baik banget ya bang. Udah baik banget. Udah kalau marah juga masih standar nggak ngikutin yang lain gitu bang, masih bang baik gitu bang. Tapi ternyata itu juga salah juga gitu loh bang. Masa udah sebaik itu ibunya gitu ya, masih salah aja di anaknya gitu. Makanya suka, wah makanya jangan suka ngalemin, nanti anaknya bakalan jadi aleman gitu ya bang.
3: Kan orang tua suka bilang gitu ya, tapi jangan di alem kalau anak gitu katanya, ntar jadi manja gitu kan.
4: Padahal sih sebenarnya kalau di alam juga enggak, emaknya juga selalu nggak bilangin. Nah ini ternyata pas banget nih bang, gue lagi ngebahas terus tentang kebutuhan psikologis. Nah abang nggak ngasih tahu aja kan, tau-taunya judulnya kebutuhan psikologis, pas banget nih bang gitu. Jadi emang pas di anak-anak nih kemarin tuh sampai se-trouble itu, dan ini anak TK ini ya bang. Jadi banyak banget yang udah terdampak mental health-nya untuk anak-anak TK.
3: Anak TK gitu, udah kena mental health.
4: Nah kan ya bang, saat di dunia bang.
3: Kayaknya berat banget hidupnya anak TK zaman sekarang ya.
4: Yoi bang, bener-bener. Gue juga pas ngekonsul tuh serem bang gitu. Jadi padahal tadi gue bilang ya bang, ini ibunya baik banget nih bang gitu. Terus Pas gue memang lihat polanya dia, nggak kenal anaknya bang, nggak tahu tipenya. Nah, tipenya emang dia demennya tuh bang, nggak demen aturan bang, demen kebebasan bang. Tapi selama ini dia tuh, ah, kamu sekolah ya, udah pulang sekolah, kamu makan ya, habis makan kamu PR ya. Itu walaupun dengan bahasa yang baik-baik, dia jengah bang. Digituin terus bang, tiap hari bang. Gitu. Nah, apalagi sekarang nih anak TK, kalau saya tanya ya, emak harus bisa anaknya itu, TK itu udah bisa baca sama nulis itu bang. Anak-anak tuh banyak banget yang mental healthnya sampai terganggu bang. Karena dia aja belajarnya harus jadinya duduk diam gitu ya bang. Fokus gitu, kayak udah anak dewasa padahal anak TK bang. Gitu, masih perlu bermain gitu belajarnya. Nah, yang anak tadi bang, balik lagi bang, yang akhirnya itu tuh ke emaknya bang. Kalau ditanya gurunya kenapa, bundanya kok belum jemput, bunda aku kan sudah mati. Sampai gitu bang, serem gitu, gak bang?
3: Padahal masih ada bundanya ya.
4: Masih ada bang. Terus juga kalau misalnya bundanya bilang nih, kakak hari minggu nih nginep di rumah nenek, terus dia langsung bahagia bang. Gak ada bunda, gitu bang.
3: Jadi menurut dia bunda adalah sosok yang menakutkan gitu ya.
4: Nah, padahal bundanya menurut aku baik bang, tapi karena tidak mengenal itulah, tidak tahu kebutuhan psikologis pada anak jadinya bang gitu. Makanya kalau misalnya memang judulnya kebutuhan psikologis bang, gitu. Jadi ini baru-baru aja sih bang. Jadi gue, wah, kalau tadi ditanya baru ada apa aja yang baru sebenarnya. Generasi sadar bakat sih udah jadi namanya, ada HID Consulting, ada Ruang Diri Sejati. Tapi ini yang lebih menggegerkan, gue nemu riset kayak gini nih bang, ketemu apa ya namanya, problem kali ya, problem solving seperti ini bang.
3: Nah, kalau ngomongin soal kebutuhan psikologis, ternyata kan lagi-lagi kalau selama ini orang menganggapnya bahwa orang yang datang ke psikolog hanya orang-orang yang mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan. Jadi nggak dianggap bahwa datang ke psikolog itu sama seperti ketika kita sakit gigi berobat ke dokter gigi, kita sakit batuk pilek ke klinik atau puskesmas gitu ya. Masih menganggap bahwa ke psikolog itu adalah sesuatu yang istimewa gitu ya. Nah, gimana kemudian menyikapi hal ini nih, bahwa lagi-lagi setiap orang punya yang namanya kebutuhan psikologis yang juga harus terpenuhi. Ketika itu tidak terpenuhi, berarti ada sesuatu yang kurang dari dirinya dia. Gimana tuh, Pok?
4: Iya, benar Bang Arif. Jadi sebenarnya ya, mental health itu, mental health awareness itu wajar Bang. Kalau misalnya lu ada cemas, lu ada marah, lu ada takut, itu wajar banget Bang gitu. Selama ini orang tuh mental health-nya misalnya terganggu gitu. Itu wajar banget bang. Ternyata mental health itu kan artinya kesejahteraan mental ya bang.
3: Iya.
4: Gitu. Ya itu berarti mental health itu adalah emosi nih, atau rasa mental itu sendiri pun gitu. Kesejahteraan atas mental atau kesejahteraan atas rasanya dia nih. Okay. Emosi. Nah, emosi sendiri aja kalau di Indonesia bang, wah, kalau di persilatan tuh kayak ngajak berantem ya, nggak bang? Baru ngomongin emosi gitu ya bang, gitu. Nah, tapi ternyata nih bang, emosi itu ya rasa bang, gitu. Emosi sama dengan rasa, bukan emosi adalah marah gitu ya bang.
3: Iya, betul, betul. Orang selalu menganggapnya bahwa emosi itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemarahan ya. Sementara ya, sedih itu adalah emosi, bahagia itu juga emosi gitu kan, kecewa itu juga emosi, bener ya Mpok ya?
4: Bener banget bang. Iya, jadi nah, ngomongin mental health tadi, misalnya lo kenapa-napa nih harus perlu ke psikolog, sebenarnya karena kesejahteraan mental lo atau kesejahteraan rasa lo tuh terganggu bang gitu. Nah, terganggu itu kenapa? Wah, berarti gue ada masalah nih gini. Enggak bang, back lagi nih sama kebutuhan psikologis bang. Jadi dari kecil nih kita ngomongin tadi, mungkin anak-anak TK kan punya kebutuhan psikologis, masih mau bermain, masih mau seneng-seneng, tapi diajak serius. Mau belajar aja bukan diajak main-main, diajak serius. Duduk, fokus. Bunda nggak mau ya begitu. Aduh, gimana tuh bang? Kan seharusnya, oh iya, ini misalnya dia lagi jalan-jalan, enak gini sambil ajak bermain. Oke, lari, tapi kita sambil hitung ya. Kan bukannya bis gitu ya nggak bang?
3: Betul. Ada ya, setiap anak juga punya pola belajarnya, cara belajarnya juga beda-beda. Kita nggak bisa menyamaratakan anak yang satu dengan anak yang lain dengan cara belajar yang sama, kan begitu ya Pok ya?
4: Nah benar, itu ngomongin pola belajar. Minimal kita tahu deh bang karakter. Jadi setiap karakter manusia itu beda. Nah apalagi nih bang, gue dari pola sidik jari. Pola sidik jari manusia itu ternyata beda-beda. Sampai si kembar aja itu beda bang. Jadi triliunan manusia yang ada di bumi itu gak akan pernah sama bang. Walaupun itu satu keturunan, pasti ada yang bikin dia identik berbeda. Nah itulah uniknya manusia bang. Gitu. Jadi kebutuhan psikologis dia antara ibu dan anak pun pasti beda. Gak akan dia menerapkan, oh dulu gue kecilnya begini. Mungkin ya ibu yang tadi dia tuh digituin, jadi dia merasa nyaman. Mungkin dia nyaman dulu digituin, diingetin tentang schedule-nya. Tapi kebutuhan psikologis yang anak satunya, anaknya dia selanjutnya, nah ternyata gak bisa digituin ya kan. Nah itu salah satu kebutuhan psikologis. Jadi sebenarnya kalau lu ada masalah kayak cemas, marah, dan itu nyala-nyala terus diri lu, itu lu gak masalah gitu bang. Kenapa? Karena waktu kita kecil nih, kebanyakan sampai sekarang kebutuhan psikologis kita yang kecil-kecil yang mungkin remeh-temeh itu tidak terpenuhi bang. Akhirnya di dalam diri merasa seperti itu gitu.
3: Nah kemudian apa yang dilakukan oleh Mpo Hilma nih bersama dengan Generasi Sadar Bakat, High Day Counseling atau juga Ruang Diri Sejati untuk bisa membantu Abang Mpo yang lagi dengerin kita pagi hari ini bisa terpenuhi tuh kebutuhan psikologisnya? Apa yang dilakuin Mpo?
4: Nah iya bang, satu pastinya assessment ya bang. Assessment itu penting sekali sebenarnya. Dengan assessment yaitu kita bisa mengenali diri, atau kita tahu speknya kita nih bang, atau kita tahu mesinnya kita, kayak handphone aja nih bang gitu. Kita kan jadi tahu mesinnya si handphone bisa dimaksimalkan seperti apa, RAM-nya kayak gimana, aplikasi-aplikasinya dan lain-lainnya. Nah tapi kita nggak pernah mau tahu gitu, bahkan ada masih skeptis bang untuk mengetahui dirinya. Biarin aja lah gitu, berjalan aja anak dengan yang emang seperti itu gitu. Ya gak apa-apa juga sih bang, tapi memang butuh banget kita tahu agar kita bisa mengantisipasi gitu bang. Karena kemarin gue juga baru banget tuh bang konsul nih untuk yang orang-orang gedenya nih bang, suami istri bang. Nah ternyata lagi suami-suami ini lagi banyak yang lebih kepeka gitu karakternya. Peka, lebih sensitif dibandingkan istrinya nih. Istrinya malah jagoan banget bang. Kayak abang-abang Betawi gitu bang. Nah kayak gitu. Nah itu kan jadi problematik ya mungkin. Lu cewek masih kan lu cowok. Nah ini nih yang serem. Wah larinya banyak sih bang. Kalau malah kita nggak tahu speknya kita bang. Karena nih mungkin bahas nih ya bang dikit ya bang ke LGBT mungkin ya bang.
3: Iya.
4: Gue kalau ngomong jadinya kemana-mana bang.
3: Enggak apa-apa. Karena banyak hal yang memang perlu jadi perhatian nih kalau soal psikologis nih.
4: Jurusannya banyak, makanya ngomongin kebutuhan psikologis akhirnya ngomongin karakter, nggak kenal jurusannya jadi kemana-mana gitu bang.
3: Iya.
4: Gitu. Nah misalnya tadi kita nggak tahu spek kita. Oh spek kita misalnya di anak-anak laki kita, dia adalah anak yang peka banget, sensitif banget, kranky banget. Kranky itu mungkin suka nangis, tapi usil misalnya iseng itu ada, tapi dia kranky banget kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya kita suka, ih lu kayak cewek banget sih, nah itu inputan data bang. Jadi ada yang namanya kita disebut ini data-data nih. Nah, di pikiran itu adalah data-data yang masuk nih bang waktu itu. Makanya mental health lo kenapa agak-agak ngerasa cemas atau apa? Karena data-data lo nggak sesuai atas karakter yang ada nih bang sebenarnya gitu. Dan kita dibangun berdasarkan pikiran ataupun data-data yang ada, ya nggak Bang?
3: Betul.
4: Bang Arif, jadinya seperti ini pasti karena data-data dari orang tua, dari lingkungan, dari keluarga, dan lain-lain, sekolahan, dan semacamnya. Kayak gitu. Dan akhirnya terbangunlah. Jadi, nah inilah Bang Arif gitu. Mm-hmm. Tapi ternyata ada Bang Arif yang sesungguhnya. Ya tadi tuh sesuai spek Bang yang kita nggak pernah ketahui. Nah yang itu akhirnya suka ngedip kan Abang, makanya suka nih ngerasa kok ada ya dorongan atau energi apa yang gua ngerti, tapi ini kok berasa banget, ya nggak?
3: Betul.
4: Gitu. Nah itu adalah namanya dorongan kerja otak sebenarnya Bang.
3: Okay.
4: Karakter yang asli kita, tapi ada yang disebut blind spot dari masing-masing karakter Bang.
3: Nah,
4: kayak gitu. Dan
3: gua bisa mengetahuinya gimana tuh supaya kita mengenali blind spot itu dan supaya menghilangkan blind spot itu gimana tuh caranya tuh?
4: Nah, caranya datang ke gue Bang. Promosi nih Bang.
3: Boleh dong.
4: Iya, pastinya emang di assess sih Bang. Assessment kita tahu untuk speknya kita kayak gitu. Dan untuk emang emosinya tadi tuh di ruang diri sejati akhirnya Bang. Kalau generasi sadar bakat emang jadinya untuk mengassessmentnya Bang. Nah, ruang diri sejati ini untuk mental healthnya Bang. Untuk kita mengetahui bagaimana cara kita melepas tadi tuh rasa cemas kita, rasa takut kita, dan lain-lain. Karena itu ternyata cuma data doang Bang.
3: Iya.
4: Dan data itu semudah lu bisa delete kok gitu. Tapi rasanya kemelekatan ya. Kenapa jadinya kemelekatan gak bisa lu lepas? Mungkin kayak film Spider-Man Bang.
3: Kenapa tuh?
4: Spider-Man yang tadinya merah jadi hitam ya kan Bang?
3: Iya,
4: dia lupa. Kenapa jadinya Spider-Man hitam? Karena dia dikuasai rasa marah.
3: Iya, kan?
4: Rasa kebencian, rasa kesel karena pamannya mati dibunuh sama perampok yang Abang akhirnya dikuasai. Nah itulah diri kita. Kenapa mental health lo kayaknya kok gue jadi terganggu? Karena kepribadian lo yang sudah baik dimasukin data-data yang tidak baik, yang harusnya lo lagi mau menghapus tapi lo gak ngerti caranya gimana gitu. Sama maaf Bang, tadi kita bahas LGBT, dia dimasukin data lu kayak anak perempuan aja sih, lu jangan gini. Nah akhirnya dia merekognize tuh Bang, oh si otak, atau mengenali, oh emang gue kayak cewek ya, emang sih gue kayaknya seneng deh gini. Akhirnya dia mulailah merubah misalnya ke arah jadi kayak cowok ke cewek-cewekan misalnya, atau malah cowok kayak cewek ke cowok-cowokan kebalikannya Bang. Gitu, karena data tadi memang si karakter ada yang memang tomboy misalnya, ada yang cowoknya emang dikasih kepekaan lebih feminim. Nah itu makanya kita jangan sebagai orang tua nih Bang, jangan salah-salah berkate-kate gitu. Ya Bang.
3: Umpam, jangan sampai sale-sale kate gitu kalau kata orang utara.
4: Sale-sale kate, bener Bang. Gitu maksudnya.
3: Nah berarti buat Abang Po yang merasa punya kebutuhan psikologis tapi gak tahu bagaimana mengidentifikasi kebutuhan itu, apa yang bisa dilakuin nih ke Po Hilma nih?
4: Jadi kalau misalnya mungkin ya, kalau dari aku ya kenalin aja dulu gitu. Biasanya kan kita nih misalnya tiba-tiba kok perasaan gue gak enak banget gitu ya. Atau lagi ada, karena ada data deh misalnya, lagi berantem kali ya sama pacarnya gitu ya Bang. Itu kan bikin gusar banget ya Bang ya. Gitu. Itu nanti bisa jadi kemana-mana tuh rasanya biasanya Bang. Mungkin inget ngedetailin lagi tuh makanya. Kayak dia tuh ada film sendiri tuh, memori ya kan, emosi, rasa, pikiran kayak gitu. Nah itu yang akhirnya menjadi identifikasi bahwa dia adalah yang lagi seperti itu tuh Bang, yang lagi marah mungkin, yang lagi kalut, yang lagi sedih, lagi kesel, terus memori segala macam acak keluar dan dia nggak ngerti dan terbendung dan nggak tahu harus apa kayak gitu. Yang akhirnya bisa jadi malah ke tubuhnya dia ngerasa sakit kok, capek, pegel, atau hatinya tuh break heart gitu ya, patah hati gitu kan. Terus tenggorokan aja nih sampai nggak bisa ngomong, Bang. Ada yang sampai gitu, totonya yeah. kayak kecekek. Masalah cuma putus pacar doang, Bang. Kayak Wah. Gitu, Bang. Gitu, ya enggak? Gitu. Nah, itu kenalinlah data-data itu bukan diri lu. Karena saat lu mengidentifikasi itu jadi diri lu, itulah yang jadinya masalah. Karena dasar diri lu yang asli, akhirnya lu gak kenalin. Akhirnya, kasarnya nih, kalau ngomongin mesin ya Bang, di diri kita si drive-nya ini dikasih datanya data berat Bang. Gitu, yang akhirnya kita gampang pusing, gampang lelah, kayak gitu Bang. Nah, menurut gue lu kenalin aja. Oh itu bukan gue, tapi emang gak semudah itu sih biasanya Bang tahapnya. Kalau udah biasa mah ya udah, oh ya udah.
3: Tapi itu, artinya diri sendiri tuh bisa gitu. Bisa gak sih kita nih Po, diri sendiri gitu di rumah misalnya ya, buat Abang Po yang di rumah lagi ngerasa kayak hampa, stres, ngerasa sendiri, kesepian, atau kayak ngerasa ada yang kurang di hidupnya dia. Apa yang bisa Abang Po lakuin nih di rumah buat memetakan kebutuhan psikologis mereka sebelum akhirnya mungkin memutuskan untuk butuh bantuan profesional, Po? Di rumah bisa nggak sih dilakuin sendiri gitu?
4: Bisa banget. Emang kalau misal pun treatmentnya aku ini pun juga memang bisa dilakukan di rumah gitu ya. Cuman paling mungkin kalau misalnya Abang Po belum, aduh gue masih bisa nih atasin sendiri gitu.

0: iri lagi. Makanya kenapa dengan curhat malah kok akhirnya ketarik lagi ya masalah, atau malah mungkin nggak semudah itu gitu.
1: Oke.
0: Akhirnya ya mungkin ngelepas doang nih, tapi akhirnya berat lagi gitu ya.
1: Oke.
0: Jadi mendingan nyatet bang gitu di buku, lu tuangin mau berapa lembar tuh halaman abis, sampai lu di titik oh iya ya sadar, kenapa gue seperti ini ya, padahal sebaiknya kan begini aja, kayak gini gini gini. Nah itu lu si diri, makanya ruang diri sejati. Nah diri sejati lu keluar tuh dari berkesadaran bang, kayak gitu bang. Jadi kalau lu lelah letih, lu sebenarnya nggak perlu kemana-mana, lu cukup diri lu doang gitu bang. Nah
1: Kak,
0: coba dah nulis
1: oke,
0: buat
1: nulis
0: antara
1: ya.
0: ngomong antara lu dan diri lu. Wah, gimana tuh?
1: Oke. Nah,
0: Itu bang saran gue sama bang.
1: buat Abang Po yang pengen ngobrol lebih lanjut sama Mpo Hilma nih, pengen konsultasi atau pengen tahu lebih lanjut mengenai ruang diri sejati itu apa, terus generasi sadar bakat itu apa, gimana cara terhubungnya Po? Lewat media sosial barangkali Po?
0: Nah, ya bang, boleh banget tuh bang di generasi sadar bakat bang. Di generasi sadar bakat kan udah ada tuh sebenarnya link untuk ke WAK-nya. Nah, bisa tuh di situ bang gitu. Atau nanti DM mungkin kalau memang yang butuh private gitu ya bang, itu bisa banget di
1: Oke.
0: generasi sadar bakat bang.
1: Oke, at generasi
0: Kalau
1: sadar bakat
0: aku
1: ya.
0: sering di pribadi hilma.atmaja, iya bang.
1: Hilma.atmaja Instagramnya atau ke akun Instagram at generasi sadar bakat. Apa yang mau disampaikan secara khusus nih di momentum kali ini dari Mpo Hilma buat Abang Mpo, supaya terkait dengan kebutuhan psikologis, apa yang mau disampaikan Mpo? Silakan Mpo.
0: Paling lu stop aja sih berantem sama diri lu sendiri. Sebenarnya lu nggak ada, orang lain tuh nggak pernah ada masalah kan sama lu. Sebenarnya kan lu yang berantem sama diri lu sendiri. Jadi jangan terlalu keras sama diri lu. Terima, sayangin diri lu, sadarin apa itu, dan sebenarnya lu adalah semuanya nih bang. Emang kita tuh semuanya dasarnya baik-baik aja, dan masalah itu nggak pernah ada. Saat kita bilang masalah nggak ada, itu dia hilang begitu aja kok.
1: Oke.
0: Jadi masalah lu tuh, lu nggak perlu kontrol ya, lu nggak perlu kontrol. Kalau ada masalah tadi tuh sama pacar, mungkin lu, oh pacar gua harus begini-begini, lu nggak perlu gitu. Nanti itu akan baik sendiri, semuanya akan terurai begitu saja. Cie,
1: Iya.
0: gitu bang, pesan gua
1: Semuanya
0: mah.
1: akan baik-baik saja.
0: Iya.
1: Oke deh. Mpo Hilma, terima kasih buat obrolannya pagi hari ini di Kabar Jakarta. Mudah-mudahan buat Abang Mpo yang memang merasa membutuhkan teman, membutuhkan tempat untuk bercerita, ruang diri sejati, ya berangan sama Mpo Hilma bisa jadi salah satu alternatif pilihan buat Abang Mpo bisa memenuhi kebutuhan psikologisnya Abang Mpo ya. Terima kasih Mpo Hilma buat obrolannya pagi hari ini. Dan mudah-mudahan ini juga bisa membangun kesadaran lebih banyak orang lagi bahwa secara psikologis kebutuhan diri kita juga harus terpenuhi gitu ya, supaya kita mentalnya sehat, jiwanya sehat, dan juga tubuhnya sehat. Kan katanya pepatah kuno bilang mens sana in corpore sano. Iya kan? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu. Terima kasih Mpo Hilma, sehat selalu.
0: Terima
1: Assalamualaikum,
0: kasih Bang
1: selamat
0: Ari,
1: pagi.
0: sehat juga. Waalaikumsalam pagi semuanya. Po, abang.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prompeto FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, udah hampir jam 10, berarti itu juga sudah hampir 5 jam kebersamaan kita di Kabar Jakarta pagi hari ini. Terima kasih buat Abang Po yang udah ikutan komentar, buat komentar yang udah masuk ya di WhatsApp. Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor, Mas Teo di Semarang, Kakung Jo di Lamandau Kalimantan Tengah, Bang Komar di Tangerang, Mas Afif di Sumenep, Empo Ismawati di Tegal Parang, Ibu Titi Dewi Jembatan Besi, Uni Linda di Kedoya, Empo Asih di Cawang, Aki Adi di Pondok Gede, Mas Untung di Jogja, Pak Teddy di Srengseng Sawah, Bang Aris di Kalianyar, Pak Sadit Baso di Lewiliang Bogor, Mas Selamat Rusani di Magelang ya, buat Pak Tupar di Yogyakarta, buat Bang Iwan Santoso di Kemayoran, Bang Wahyu di Bintaro, Pak Nasuha di Palmera, Mas Haris di Jogja. Terus juga ada Ibu Agung di Bekasi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat yang udah ikutan ngobrol di line telepon juga. Tadi ada Akirai di Ciledug, ada Pak Tupar di Yogyakarta, dan juga Bang Wardi di Kuburaya, Kalimantan Barat ya. Terima kasih ya Bang Po buat semua obrolannya pagi hari ini. Dan kita bakal ketemu lagi besok ya di Kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

ketipu kan lu, Neng.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayu.
13: Saya Gelita Jeli.
14: Saya Irene Nokia.
15: Saya Malaga.

0: udah kita nggak usah siaran nih aja. Itu kenapa mic-nya nggak itu ya? Coba ketok, pegang belakangnya. Ya, bang, tolong bang, abang yang biasa megangin gitu bang. Nah gitu dong. Abang situ aja berdirinya.
1: Oh
0: nah,
1: iya.
0: Nah, abang situ aja pegangin. Masih begini juga. Iya, udah. Coba ngomong.
1: Nah.
0: Wah.
1: Iya.
0: Ya, deketin ngomongnya.
1: Pak.
0: Iya. Dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta Pro
1: 4 92,8 FM RRI Jakarta.
0: Suara budaya Jakarta. Enggak kompak sih. Tadi juga beda. Aduh gimana sih? Pro 4. Itu mah dangdut ya, elah. Bareng kita berdua. Hati-hati, Bang. Kita berdua kembali lagi nongol lagi di siang hari ini ya Bang Po ya, bareng Po Nopa yang cantik blam-blam Jakarta dan juga
1: Po Awa yang imut kiut.
0: Iya. Imut kiut. Berarti dia imut kecil banget gitu ya.
1: Lebih kecil dari semut.
0: Oh, masa iya?
1: Iya.
0: Jangan dong, ntar keinjak-injak.
1: Oh iya benar.
0: Kita berdua bakal temenin Abang Po sampai pukul 3 sore ya, Po Awa ya.
1: Iya benar Po.
0: Nanti kita akan berbagi informasi, kemudian kan ada program-program menarik yang bakal kita hadirkan. Seperti nanti ada obrolan UMKM, kemudian ada siaran berjaringan nasional juga ya. Yeah. Tungguin, nantiin, tangkringin, jangan mana-mana, jangan pindah channel. Abang Po aja yang kemana-mana, tapi channelnya jangan kemana-mana, ya kan? Yeah.

sejak zaman dulu, sebelum agama Islam datang, zaman Hindu sudah ada upacara kurban yang dalam pelaksananya raja diikuti, digarbek oleh sentono-sentono. Prinsipnya itu. Nah sekarang

Saat Lebaran dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia mempunyai tradisi atau kebiasaan unik yang berbeda-beda. Tradisi masyarakat Yogyakarta sangatlah beragam, tidak hanya untuk memperingati satu Sawal saja. Yogyakarta mempunyai kebiasaan rutin dalam menyambut berbagai hari besar Islam, dan salah satunya saat Lebaran tiba, yaitu Grebeg Sawal dan Ngabekten.

0: Grebeg Sawal adalah upacara adat Kraton Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 1 Sawal Penanggalan Hijriah atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Upacara ini biasanya dilaksanakan di sekitar alun-alun utara Kraton Yogyakarta setelah dilaksanakannya Salat Idul Fitri. Dalam tradisi ini akan dikirap sebuah gunungan besar yang berisi kacang panjang, cabai, dan hasil bumi lainnya. Tradisi ini bertujuan sebagai bentuk sedekah dari Sultan kepada rakyatnya, seperti apa yang disampaikan KRT Kanjeng Raden Tumenggung Waseso Winoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Garbek itu dulu pada zaman Hindu, zaman Majapahit, itu sudah ada. Jadi tiap tahun raja mengadakan kurban, yang dikurbankan dulu itu kerbau hutan, kerbau liar. Waktu gerbek itu yang raja diantarkan oleh beberapa keluarga keraton dan prajurit. Nah, diantarkan itu digarbek, diantarkan dengan berbondong-bondong, namanya garbek. Nah, setelah zaman Mataram, khususnya zaman Sultan Agung, yang dikorbankan bukan binatang kerbau, tapi dirupakan hasil bumi. Hasil bumi karena ini kan waktu sudah agraris.
0: Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Lebaran, tentu saja ada tradisi ngabekten. Jika diartikan, ngabekten berasal dari kata bekti dalam bahasa Jawa, yang artinya berbakti. Tradisi ngabekten sendiri salah satu tradisi yang masih dilakukan di Kraton Yogyakarta dan dilaksanakan saat Hari Raya Idul Fitri selama 2 hari.

0: kami hidup itu kan bersama-sama dengan masyarakat
1: manusia.
0: Dan dengan pimpinan. Ya, pimpinan itu yang menjadi sepuh. Nah, ini kerajaan yang jadi sesepuh itu kan sultan. Maka sultan itu sebutannya Khalifatullah. Nah, lalu kami semua ini harus selalu bakti pada Tuhan. Nah, cara baktinya kita mengadakan ngabekti. Nah, ngabekti ini pada umumnya setelah agama Islam datang dilaksanakan pada bulan sesudah Ramadan, sesudah bulan puasa. Jatuhnya pada Syawal. Jadi tanggal Syawal ini semua abdi dalam, misalnya semua rakyat itu ngabekti pada wakilnya Tuhan, yaitu sultan ngabekti. Yaitu, itu ini sudah dilaksanakan karena ada tradisi budaya dilaksanakan tiap-tiap setelah selesai bulan Muharram atau bulan poso lalu tanggal

0: Sahabat Budaya, tujuan diselenggarakan tradisi ini yaitu sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasih kepada Sri Sultan sebagai junjungan mereka yang telah memberikan pengayoman selama mereka mengabdi di keraton. Tidak hanya di keraton, tradisi ini juga masih berlangsung di rumah-rumah keluarga Jawa. Dalam masyarakat Jawa, ngabekten dilakukan pada saat lebaran, pada saat upacara perkawinan. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Sutarjo, sebagai masyarakat umum yang selalu mengadakan tradisi lebaran dengan ngabekten.
1: Bagi saya, kalau ngabekten itu merupakan kewajiban. Merupakan kewajiban dari, misalkan dari anak kepada orang tua, dari adik ke kakak, dari anak ke simbah, kakek, dan lain sebagainya.
0: Masyarakat Yogyakarta dikenal cukup memegang teguh tradisi, termasuk tradisi sawalan. Ketika Hari Raya Idul Fitri datang, tradisi ini diturunkan secara turun-temurun di setiap keluarga. Tradisi sawalan saat lebaran sendiri merupakan acara silaturahmi yang dikenal dengan istilah halal bihalal. Setiap orang saling mengunjungi rumah keluarga, tetangga, dan kerabat. Tentunya ada beberapa agenda yang masuk ke dalam rangkaian kegiatan sawalan. Salah satu di antaranya adalah sungkeman, atau lebih sering dikenal di Keraton Yogyakarta dengan ngabekten.

Indonesia masih menjaga tradisi masing-masing. Ritual, adat, dan budaya masih dapat banyak ditemukan di Nusantara. Begitupun tradisi

demikianlah adat tradisi Lebaran yang ada di Yogyakarta. Akankah tradisi Lebaran ini menjadi momentum yang ditunggu-tunggu setiap tahun? Akankah adat tradisi ini tetap lestari di bumi Yogyakarta? Demikianlah adat tradisi Lebaran. Produksi RR.

0: 92,8 Prompat.
1: Suara Budaya Jakarta.
0: Nah, pengantin sunat. Udah iya. Pernah belum lihat pengantin sunat, Wak?
1: Udah.
0: Oh, udah ya. Itu pengantinnya ada laki ada perempuan apa?
1: Enggak, laki enggak. Doang.
0: Lah kenapa disebut pengantin? Kan kalau pengantin tuh harus ada pasangan.
1: Iya, mungkin karena dia ape. Yang jadi sorotan orang-orang.
0: Kita juga sering disorot. Oh iya dah. Kita gak ngomongin pengantin sunat. Hari ini adalah hari tani nasional ya Mpo Awa ya.
1: Iya benar ini Mpo Awa.
0: Kita sih berharap di hari tani nasional ini semoga saja kita gak impor beras lagi dari luar.
1: Iya
0: ya, sih?
1: Benar.
0: Karena bagaimanapun negara kita ini juga negara penghasil beras yang terbesar juga. Iya enggak?
1: Iya. Banyak juga yang ngambil beras dari kita gitu kan.
0: Kan sawah-sawah di Indonesia ini masih banyak ya.
1: Masih luas.
0: Masih luas.
1: Gitu. Padahal masih bagus-bagus juga padinya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nah, ngomongin tentang sawah nih, Mpo, ya. Ada beberapa provinsi yang lahan sawahnya tuh masih luas ya.
1: Iya, benar tuh. Ini tuh ada beberapa provinsi nih ya, Bang Po, ya. Ini ada 5 sih kalau misalkan ini kita
0: ini yang terluas ya.
1: Ini yang terluas gitu. Kalau menurut Tempo nih ya, sawah-sawah yang terluas itu yang pertama ada di Jawa Timur nih, Ponopa. Dimana dia itu mencapai 1 juta hektar, di mana itu tuh sekitar 25,41%-nya dari luas wilayah Jawa Timur itu sendiri.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi kayak benar-benar lebih luas sawahnya ini kayaknya ya daripada rumah-rumahnya.
0: Iya benar-benar benar-benar.
1: Terus yang kedua itu ada di Jawa Tengah nih, lagi-lagi di Jawa gitu.
0: Iya,
1: ada 1.049.000 hektar gitu. Ya. Itu 32%-nya dari total wilayah Jawa Tengah.
0: Betul.
1: Ini juga masih luas banget ini.
0: Iya
1: gitu.
0: benar-benar. Kalau tadi di Jawa Timur itu seperapat daerahnya gitu ya. 25% itu kan seperapat dari daerah Jawa Timurnya. Ya lumayan lah ya, seperapatnya itu sawah semua gitu kan.
1: Benar.
0: Nah, sementara kalau di Jawa Tengah itu 32% ya.
1: Lebih gede dikit lah gitu ya.
0: Iya, lebih gede dikit gitu ya.
1: Sama Jawa gitu.
0: Iya, benar.
1: Nah, yang ketiga ada di Jawa Barat ini, Mpo Nopa.
0: Oke. Okay.
1: Itu ada 5,2 juta ton beras penghasilannya nih.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi setara 928 hektar di wilayah ini.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi ini penghasilan berasnya juga lumayan gede ya.
0: Lumayan gede ya.
1: Di 900 hektar aja gede gitu tuh.
0: Iya benar.
1: Terus ada di Sulawesi Selatan itu kalau ini agak lebih mengecil dikit itu cuma 14% dari wilayah Sulawesi Selatannya sendiri yaitu sekitar 654 hektar gitu.
0: Ya.
1: Nah, yang terakhir nih ya Bang Po, itu ada di Sumatera Selatan, dia di 470 hektar atau sekitar 5% dari wilayah Sumatera Selatan itu sendiri.
0: Ya, dan ini baru beberapa provinsi yang terluas sawahnya ya. Tingkat 5 teratas itu ya dipegang sama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,
1: Sulawesi
0: Selatan sama Sumatera Selatan.
1: Iya,
0: padahal di daerah-daerah lain juga masih banyak sawah. Sumatera Barat itu juga masih banyak sawahnya. Tapi mungkin ini merupakan tingkatan yang ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10 kali ya.
1: Iya benar. Jakarta juga pasti banyak ini Mpo yang masih ada sawahnya.
0: Iya. Mana ada Jakarta lagi Mpo?
1: Ada pasti.
0: Yang ada tuh kampung sawah, sawah besar, sawah srengseng.
1: Itu mah nama-nama daerah kali Mpo.

0: Kemana nih?
1: Buat gue.
2: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
3: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Juk.
2: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
3: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
2: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
3: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
2: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
3: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
2: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: 98,8
1: Suara Budaya Jakarta.
0: Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Masih penyesuaian ya Bang Pok ye. Ya udah ada panah-panah peda ya. Tadi lagunya judulnya Entuk Rasah Bali. Tahu kagak artinya?
1: Kagak Pok.
0: Harus kudu tahu dah. Ponopo mah tahu.
1: Apa itu artinya Pok?
0: Enggak usah kembali katanya. Tahu dari mana coba?
1: Dari mana?
0: Dari sini. Tanya Mbah Ugel. Rasa Bali itu katanya enggak usah kembali. Iya dah. Kita ngomongin tentang sawah lagi ya Bang Pok ya.
1: Yeah.
0: Kalau bicara sawah pasti orang identiknya tuh di daerah pedesaan ya enggak sih?
1: Iya. Yeah. Tadi kan kayak Mponopa tuh kayak emang iya di Jakarta masih ada sawah,
0: iya,
1: gitu kan.
0: Karena kan kalau Jakarta orang membayangkan gedung-gedung tinggi, terus mall-mall, perumahan yang udah mepet-mepet banget, ya enggak sih? Rusun-rusun rumah-rumah warga yang kadang kagak ada itunya lagi ya.
1: Space-nya
0: iya,
1: gitu
0: ya kan? Kayak dempet-dempet.
1: Dapur kalo, sebenarnya pintu.
0: Iya, pintu kebakaran orang. Satu semua kebakaran,
1: iya,
0: ya enggak?
1: Bener.
0: Pasti itu yang dibayangkan orang di Jakarta, tapi jangan salah ya enggak sih?
1: Iya.
0: Di Jakarta itu masih ada sawah, sawah besar, sering-sering sawah. Oh enggak ya?
1: Enggak, tapi malah yang sawah terbesar di Jakarta tuh bukan dari sawah-sawah itu.
0: Oh bukan dari sawah-sawah,
1: bukan.
0: Itu? Contohnya misalnya yang di sawah besar tuh masih banyak sawah gitu kan ya? Enggak ya?
1: Enggak, mau tau gak Po di mana itu?
0: Enggak mau, ayo mah.
1: Abang Po mau tau kagak ini?
0: Ya mungkin mau Po aja kasih tahu. Jadi ternyata di Jakarta itu masih ada sawah.
1: Benar.
0: Terus sawahnya di mana aja tuh kalau di Jakarta?
1: Itu kalau di Jakarta sih paling gede itu ada di Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
0: Oh.

0: Ya, benar,
1: nah
0: benar,
1: ini
0: benar.
1: Tuh jadi ikonik Jakarta lah gitu, atau potret unik di Jakarta karena sebagian lahan pertanian ibu kota itu di situ gitu. Jadi pemerintah ini ingin mempertahankan daerah itu supaya itu tuh menjadi lahan cadangan ya, di benar, Jakarta benar. Gitu.
0: Iya, jangan sampai punah ya. Maksudnya jangan sampai Jakarta itu sudah nggak ada lagi persawahannya.
1: Benar.
0: Ya
1: harus
0: sih?
1: Dijaga, harus apalagi di Jakarta mungkin udah lumayan langka ya.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Jangan di Jakarta, Depok yang katanya itu masih daerah perbatasan Jakarta yang masih ikoniknya tuh masih daerah pedesaan gitu ya.
1: Yeah.
0: Itu udah jarang banget nemuin sawah kalau di Depok.
1: Apalagi ini yang udah dibangun ya, semoga aja itu sawah tuh tetap bertahan ya.
0: Iya tetap dipertahankan ya. Jangan ada
1: gitu.
0: Proyek-proyek yang tidak menguntungkan ke sebelah sana.
1: Iya benar, karena itu bahan pokok. Jadi
0: iya,
1: kayak benar harus dijaga, dilestarikan
0: iya,
1: gitu.
0: Anggaplah itu sebagai jantungnya kota kita ya.
1: Okay. Supaya masih ada yang buat nampung air hujan.
0: Iya betul, betul,
1: gitu.
0: betul. Supaya ada masih ada penghijauannya, masih ada udara-udara yang benar-benar asri dari alam gitu
1: dan
0: ya.
1: Sejuk, gitu.
0: Iya, itu di daerah Rorotan.
1: Iya.
0: Cuma satu itu doang yang ada di Jakarta.
1: Iya. Tapi kayaknya mungkin ada kali ya. Tapi yang terbesar itu ya itu yang di Rorotan
0: Jakarta,
1: ini.
0: Jakarta, enggak. Jakarta mana lagi ya? Jakarta, Jakarta ya di Rorotan itu doang kali ya, daerah Cilincing ya. Kalau kesini-kesininya udah gak ada. Adanya mungkin kita kalau jalan ke Bekasi,
1: ke Tangerang
0: gitu. Ya enggak ya. Ke Tangerang tuh masih ayah lihat tuh sepanjang jalan
1: banyak.
0: Kereta api tuh masih ada. Iya enggak sih? Iya.
1: Kali ya Bang Po kalau misalkan tahu nih sawah-sawah di Jakarta kali ya Po gitu pengen
0: tahu. Adanya mungkin sawah
1: gimana?
0: Curah hujan ya. Iya enggak sih?
1: Iya kayaknya tuh.
0: Kan kebanyakan kalau misalnya orang gak punya lahan pasti orang bikinnya sawah curah hujan atau sawah yang hanya mengandalkan air yang mungkin dari kitanya air buatan
1: gitu. Terus kayak yang cuma sepetak dua petak kayak gitu.
0: Iya benar.
1: Enggak yang luas banget gitu.
0: Iya sebenarnya kita masih bisa melestarikan dan mengembangkan persawahan di Indonesia ini kalau misalnya memang sudah tidak ada lahan, tidak bisa mengirigasikan ya. Irigasi ya namanya kalau air
1: irigasi,
0: itu ya.
1: Irigasi, benar.
0: Nah, kan bisa pakai alternatif-alternatif lain.
1: Iya, benar.
0: Ya dan nanti kita coba deh ya. Kita bikin sawah sendiri
1: di lantai 8 rooftop ya.
0: Iya, rooftop ya. Benar. Iya benar. Kalau ayah tuh juga masih di rumah tuh masih ada apa namanya rooftop yang tadinya mau disambung ke atas Lompo Awa, tapi karena memang terkendala. Ya gitu dibeton aja dulu. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan juga ya.
1: Buat apa aja tuh?
0: Iya.
1: Nah, satunya buat jadi sawah.
0: Iya benar dah tuh.

0: Eh, abang po, tahu kan ondel-ondel? Nah, iye, ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuma buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Lomba Senam Kreasi Nasional 2026 resmi digelar di Gor Sumantri, Jakarta, Rabu kemarin. Dalam pembukaan acara tersebut, Ketua Umum Perwasi Tri Tito Karnavian mendorong masyarakat menjadikan olahraga sebagai gaya hidup keluarga demi mencetak generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Ajang peringatan HUT ke-59 Perwasi yang diikuti 26 kontingen memadukan gerakan senam dan budaya lokal untuk memperkuat kebiasaan hidup sehat secara berkelanjutan.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara berkomitmen merawat 6 bangunan cagar budaya berusia di atas 100 tahun di wilayah kerjanya. Manajer Humas KAI Drive 1 Sumut Anwar Yuli Prasetyo menegaskan, langkah pelestarian ini dilakukan untuk menjaga warisan sejarah perkeretaapian sekaligus mempertahankan fungsi pelayanan publik di Medan dan sekitarnya. Atas konsistensi menjaga aset sejarah tersebut, KAI Drive 1 Sumatera dianugerahi penghargaan dalam ajang Award Cagar Budaya Kota Medan pada Selasa kemarin. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Pukul 11:08 waktu Indonesia Barat. Abang Po masih bareng Ayo Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Bentar lagi ya Bang Po, seperti biasa ya Bang Po ya, Ayo mau berbagi kisah inspirasi di teras UMKM untuk edisi hari Rabu Abang Po, tanggal 24 September 2026. Cepat banget ya waktu berlalu ya. Perasaan kemarin baru tanggal 1 deh, sekarang udah tanggal 24 lagi aja, gajian lagi aja. Aduh, duit yang kemarin masih ada, nambah lagi. Ya deh, nanti kita bakal menghadirkan Pok Mia Nurjana dari Wanpaku Bimia. Bukan ya? Ini salah ya? Yang di atas berarti ya infonya. Salah Bang Po. Air alat ya Bang Po ya. Kita bakal menghadirkan Po Yati. Oh itu buat besok Bang Po. Po Yati usahanya rujak rempah Bang Po. Ngemil sehat mulai dari sekarang. Nanti kita bakal tanya-tanya. Abang Po boleh ikutan di WhatsApp-nya kita di 0812 112498.

0: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena di sanalah banyak kehidupan yang bergantung.
2: Dan terjadi lagi. Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bapak ya mateng dari keramat, keramat ada di Jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat Bapak Ibu Encang Cingnya Babe Abang Empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku belajaris Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radio. Radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: 92,8 per 4 Suara Budaya Jakarta. Seperti yang udah Ayah informasiin tadi ya Mpok Ye, kita bakal hadir di teras UMKM untuk edisi hari Rabu Abang Mpok tanggal 24 September 2026. Kali ini kita bakal bersama dengan Kak Yati dengan usahanya, usaha rujak rempah Abang Mpok. Temanya kita ngemil sehat mulai dari sekarang. Ayo sapa dulu yang sudah tersambung di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Yati.
1: Selamat siang Mpok.
0: Iya, lagi di mana Kak?
1: Lagi di depan stand ini, cuman kita lagi di parkirannya. Soalnya di dalam berisik kan, ada musik-musik, makanya kita ngadem di sini dulu.
0: Oh, standnya di mana standnya?
1: Di Pekanbaru, Mpok.
0: Oh, di Pekanbaru. Oh, berarti ini usahanya di Pekanbaru.
1: Iya, benar.
0: Oh, buka standnya di daerah mana tuh?
1: Di Jalan Diponegoro, dekat kediaman gubernur.
0: Oh, itu memang ada bazar atau memang hari-harinya di situ memang nangkring?
1: Kita nangkring di sini baru sih, Mpok. Baru sejalan 2 minggu sih.
0: Oh, jalan 2 minggu.
1: Ada kerjasama.
0: Oh, ada kerjasama. Ya, ada kerjasama. Dan itu ada batas waktunya enggak sih?
1: 1 tahun untuk kontrak pertama.
0: Oh, lumayan ya, luar biasa. Oke deh. Ini rujak rempah ya, Mpok ya.
1: Iya,
0: nama usahanya rujak rempah.
1: Benar.
0: Iya. Nah, itu kalau misalnya kita flashback ke belakang lagi, ceritanya seperti apa sih Kak rujak rempah ini?
1: Rujak rempah ini sebelumnya kan pada umumnya rujak itu yang pakai petis, yang pakai terasi, gitu kan ya.
0: Iya.
1: Terus yang kacang itu adalah sesuatu hal yang wajib.
0: Iya
1: gitu.
0: Bener, nah, kalau nggak pakai kacang berarti nggak rujak dong namanya ya, kata orang ya.
1: Iya, nggak rujak dong namanya.
0: Iya,
1: bener.
0: Iya, iya.
1: Nah, kebetulan saya pribadi itu doyan rujak, cuman kurang suka dengan yang ada bau-bau. Kalau petis atau terasi itu kan ada bau ya, Mpok ya?
0: Iya, bener. Nah, ya iyalah, ada bau ikan, bau udang gitu kan ya.
1: Iya. Nah, kalau rujak ini, saya mikirnya kalau makan buah yang seger-seger, udah seger aja gitu loh.
0: Ah, gitu.
1: Nggak perlu ada campur-campur sama nabati-nabati lain gitu. Nah, jadi pengen deh bikin rujak rempah. Karena memang ada rempah-rempah di dalamnya, bikin sehat juga gitu.
0: Oke. Jadi ini paduannya, mixingnya itu bukan sama kacang gitu ya?
1: Ada kacang juga, Mpok.
0: Oh, tapi ada kacang.
1: Kacangnya tetap.
0: Cuma
1: kalau nggak pakai kacang berarti bukan rujak dong.
0: Iya, tadi ya. Iya, benar. Salad dah itu namanya ya. Iya. Oh, tapi menghilangkan bau terasinya. Jadi nggak dicampur sama terasi, terasinya diganti sama rempah.
1: Iya, Mpok.
0: Rempahnya apa tuh, Mpok?
1: Rempahnya kita mungkin kayak agak pecel ya, cuman takarannya kita takarin lagi gitu.
0: Oh,
1: ada daun jeruk.
0: Iya.
1: Ada asam jawa juga.
0: Gitu. Ada daun jeruk, ada asam jawa. Kemudian kalau rujak kan pakai itu ya. Apa namanya? Yang bau-bau itu? Apa sih? Aduh lupa. Ada lagi tuh.
1: Terasi yang Mpok ya?
0: Bukan yang kalau pecel kan juga ada tuh yang untuk biar dia enak juga kayak jahe gitu loh Mpok. Apa namanya?
1: Kencur.
0: Nah, kencur, ya aduh. Ketahuan kagak pernah masak dah. Iya, itu pakai kencur juga enggak sih?
1: Ada, tapi sedikit, sangat sedikit.
0: Tapi sedikit ya.
1: Iya,
0: tapi pakai
1: untuk aroma aja, Mpok, biar segar gitu kan, wangi. Jadi semangat makannya.
0: Oke, baik. Jadi yang tadi itu enggak pakai terasi tapi diolah dengan variasi seperti bumbu pecel gitu ya.
1: Ya, tapi bukan plek-plek bumbu pecel juga, ada bumbu rahasianya juga.
0: Oke lah kalau begitu, kalau tidak mau dikasih tahu sama saya. Iyalah ya.
1: Teleponnya jualan lagi.
0: Iya. Iya nih kayaknya. Ya deh, oke deh. Jadi ada bumbu rahasianya juga. Cuma ya itu tadi ya, terasinya nggak ada. Ini adalah variasi baru dari rujak. Kalau untuk buah-buahannya masih sama ya Mpok ya?
1: Masih, Mpok. Cuman kita tidak pakai kedondong, tidak pakai timun. Kita buahnya yang insya Allah yang pilihan itu kayak Jambunya biasanya kan pakai jambu biji. Nah, kita pakai jambu kristal, terus bengkoang.
0: Tapi kalau di Jakarta nggak ada jambu biji juga, Mpok. Kalau misalnya rujaknya, rujaknya memang pakai jambu kristal kita kalau di Jakarta.
1: Oke, kalau di sini pada pakai jambu biji, Mpok.
0: Oh, iya. Kalau di Jakarta nggak ada kan? Nggak ada. Memang jambu kristal yang dirujak. Oh, jadi kalau di sana biasanya orang pakai jambu biji. Nah, Mpok ngasihnya jambu kristal gitu ya.
1: Iya benar.
0: Kenapa nggak pakai kedondong? Padahal kan rujak itu identiknya kedondong.
1: Kita kemarin banyak ibu hamil yang nggak bisa makan asam-asam. Ada juga yang pengen makan asam, cuman nggak banyak yang bisa gitu. Jadi kita tiadakan kedondongnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita ganti sama mangga gitu, Mpok.
0: Oke, siap. Nah makanya Kak Yati namain ini memang rujak rempah aja deh, daripada susah-susah gitu nyari namanya.
1: Iya, kan memang dasarnya juga udah pakai rempah-rempah. Khusus untuk yang gak bisa makan-makan yang terasi, yang vegan bisa gitu, bahkan di rujak rempah.
0: Oke, siap. Makanya dikasih nama, ya udahlah ya, biar lekat juga sama pelanggan, namanya rujak rempah ya Kak ya.
1: Benar.
0: Oke, dari tahun berapa Kak buka rujak rempah ini?
1: Rujak rempah ini ada di 2022 Mpok.
0: 2022.
1: Tapi kita sempat iya benar, sempat viral dulu. Terus kebetulan ada kendala, saya sakit, saya masuk rumah sakit, terus tutup. Nah, tutup itu lumayan lama, sekitar 2 tahun. Dan kita udah coba buka online kan. Online tapi tidak seramai di awal, Mpok.
0: Yang waktu itu.
1: Nah, sekarang.
0: Ya.
1: Ya, benar. Kalau dulu itu sampai pernah ada turis dari Malaysia ke sini doang buat nyari rujak kita gitu.
0: Masa?
1: Saking
0: cintanya sama rujak rempah ya.
1: Dokumentasinya.
0: Iya.
1: Tapi dia dari sini ke Malaysia kan dekat ya?
0: Iya benar, iya betul. Perbatasan tinggal nyebrang ya, Mpok ya.
1: Iya, benar. Tapi bisa kayaknya.
0: Oh, berarti kalau di Riau-nya di mana, Mpok?
1: Di Pekanbaru, Mpok.
0: Oh, memang di Pekanbarunya.
1: Iya.
0: Ayah itu pernah ke Pekanbarunya, kemudian dulu pernah ke Duri, Mpok, ayahnya. Nah, pengen waktu itu pengen nyebrang ke Malaysia juga, takutnya nanti dibilangnya ini kan turis ilegal ayahnya. Iya, zaman-zaman SMA lah, Mpok, pada waktu itu sama teman-teman ke rumah saudaranya. Makanya ayah juga tahu tuh Pekanbaru daerah itu ya, Mpok ya, daerah perusahaan juga ya, daerah pabrik ya, Mpok. Oke, nah jadi Mpok tadi dari tahun 2022 sempat viral. Turis yang tadinya ke tempat Mpok itu memang awalnya pernah nyoba?
1: Belum Mpok, belum. Cuman karena ngelihat di sosmed viral gitu.
0: Oh, dia ngelihat di sosial media karena viralnya, karena pengen tahu gitu dan pengen nyoba gitu ya seperti apa. Makanya dia datang dari Malaysia ke Riau untuk nyobain rujak rempah.
1: Iya benar.
0: Iya, tapi karena kuasa Tuhan pada waktu itu sempat break selama 2 tahun ya Kak ya.
1: Iya benar.
0: Terus baru mulai buka lagi. Berarti kalau break 2 tahun dari tahun 2000 berapa breaknya?
1: 2024 Mpok awal sampai 2026.
0: Oh, mulai
1: kemarin
0: lagi.
1: Ini dan baru buka lagi. Baru buka lagi sekitar 2 minggu ini.
0: Oh, baru buka lagi nih 2 minggu ini.
1: Iya.
0: Kenapa memberanikan diri untuk buka? Padahal kan kemarin tuh udah sempat vakum. Karena sesuatu hal kah waktu itu vakumnya, atau memang karena udahlah gitu loh, kayaknya memang sudah mulai menurun, ngapain lagi gitu, atau gimana tuh, Mpok?
1: Ya namanya hidup ada naik turun kan ya, Mpok.
0: Betul,
1: ya.
0: Saya kalau setuju.
1: Benar, kalau kita diem mulu di rumah ya bakalan ya percuma deh kita bangun dari dulu. Terus kalau nggak dicobain lagi gitu, kalau kesannya kita jatuh ya tinggal bangun gitu. Kalau kita jatuh mulu ya ditabrak sama mobil dari belakang ya.
0: Iya benar-benar. Iya, kalau kita jatuh nggak bangun-bangun ya itu tadi gitu, yang ada kita ditabrak ya nggak sih.
1: Iya.
0: Jadi Mpok memutuskan lagi untuk buka rujak rempahnya, dan alhamdulillahnya langsung dapat kerjasama gitu.
1: Kebetulan kita buka ini diajak kerjasama, dan kerjasamanya ini sebetulnya sudah 2 tahun ditawarkan, Pok. Cuman kita belum bisa karena kondisi kayak gitu ya. Nah, sekarang inilah baru kita bisa, dan alhamdulillah baru hari pertama sudah di luar ekspektasi kita gitu.
0: Oh.
1: Antusiasnya teman-teman di sini.
0: Oke, luar biasa. Apalagi cuacanya panas-panas gini ya, Kak ya. Pasti lagi dicari-cari banget gitu ya, rujak ya.
1: Banget, apalagi di Riau kemarin sempat asap kan. Jadi orang pengennya yang sehat-sehat.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul. Jadi ini baru 2 minggu lagi nih buka, dan langsung mengambil kerjasama yang sempat tertunda pada waktu itu gitu ya, Kak Yati ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, dah. Masih dengan AP yang sama gitu ya, dengan pembawaan yang sama, atau ada yang berubah dari rujak rempah ini setelah vakum 2 tahun?
1: Masih sama kok.
0: Masih sama. Enggak ada inovasi masih terbaru sama. Gitu dengan menghilangnya selama 2 tahun?
1: Enggak ada inovasi apapun, bahkan customer kita tuh pada rindu. Kapan buka, Mbak? Kapan buka, Kak? Kayak gitu dah. Jadi pas kita buka ini, pas kita up di sosmed, alhamdulillah customer yang lama pada datang gitu.
0: Oke. Ini kalau rujak rempah berarti bikinnya atau pesannya itu dadakan ya, Kak Yati ya?
1: Bisa dadakan, bisa jauh hari juga, Mbak. Cuman kita transaksinya di kemitraan kita.
0: Bisa dipesan online juga untuk wilayah Riau dan sekitarnya?
1: Bisa, bisa.
0: Oh,
1: tapi kalau
0: ya?
1: Ke Jakarta nggak bisa ya, Mpok. Nanti udah berubah jadi ulat kepompong, kupu-kupu nanti.
0: Ya Allah, baru mau ini, baru-baru mau ngomong, udah diskak langsung. Karena tadi ada fermentasinya.
1: Udah kelihatan tadi kan, udah kayak ini, udah kayak mau, soalnya saudara kita ada yang di Jakarta kan, banyak kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Itu pada, ayo dong kirimin ke sini.
0: Iya.
1: Ya nanti berubah jadi ulat telur, ulat kupu-kupu ya.
0: Tadi kata Kak Yati gitu, ada fermentasinya, kata Kak Yati tadi.
1: Enggak ada, Mbok. Yang
0: enggak ada.
1: Buahnya kan udah dipotong-potong. Kalau udah dipotong-potong itu kan enggak tahan.
0: Oh, gitu. Oh, enggak ada yang dibikin fermentasi gitu. Enggak ya.
1: Enggak ada, Mbok.
0: Oh, enggak ada. Oke deh. Berarti yang boleh nyicipin ya orang Riau dan sekitarnya doang dong.
1: Benar. Tapi kalau untuk bumbu kita bisa kirim keluar kota, Mbok.
0: Oh, begitu. Oh, jadi bumbunya bisa dikirim keluar kota. Jadi kita kalau buahnya ya suka-suka kita lah ya, bisa ya.
1: Iya,
0: tinggal
1: bisa.
0: Diaduk sama bumbunya aja ya gitu ya.
1: Benar.
0: Oke dah. Kalau untuk warga Riau dan sekitarnya itu rate harganya berapa, Kak Yati?
1: Kalau untuk porsi satuan itu kita mulai dari 25.000, Mpok. Itu rujak mix. Terus ada kebetulan sekarang lagi musim mangga ya, Mpok ya.
0: Iya.
1: Nah, kita ada namanya mangga mekar, Mpok. Dan itu kadang ada yang satu ukuran itu hampir 1 kilo. Nah, itu kita bikin jadi mangga mekar, dan itu jadi favoritnya orang-orang. Dan sekarang kebetulan seller kita dari luar kota itu nyerbu, Mbak, kapan ada mangga mekar, kapan ada mangga mekar.
0: Iya.
1: Ada yang dijualin ya, saya mau semuanya gitu.
0: Oke, baik. Jadi ada rujak mix, ada mangga mekar gitu ya. Ada apa lagi, Mpok?
1: Ada yang rujak porsi rame juga, Mbak. Mpok, yang kayak tumpeng gitu, Mbok, tapi versi yang rujaknya.
0: Gimana tuh ceritanya? Porsi rame. Berarti ada aneka ragam dong? Ya kalau kayak tumpeng kan, berarti kan dikelilingin ame beberapa jenis buah gitu maksudnya.
1: Iya, Mpok.
0: Oh, jadi dibikin kayak tumpeng. Nah, tengah-tengahnya tuh apa? Tumpeng juga? Nasi kuning juga atau gimana?
1: Bumbu, Mpok.
0: Oh, tengah-tengahnya
1: bumbu.
0: Oh, tengahnya bumbu.
1: Iya.
0: Terus di pinggir-pinggirannya itu berbagai macam buah gitu ya.
1: Benar.
0: Buahnya udah dikotak-kotakin, enggak di mix gitu.
1: Udah disekat-sekatin.
0: Iya, udah disekat-sekatin. Nah, sini mangga, sini jambu, sini ubi atau gimana gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Ayo kira kalau bikin kayak tumpeng ya benar, di tengahnya itu masih nasi kuning, enggak ya? Di tengahnya itu bumbunya. Di tengahnya bumbunya ya. Oh, bisa diinovasi
1: iya,
0: dong, Po. Besok-besok tuh bisa bikin parcel atau apa namanya? Karangan untuk ulang tahun kan dari bumbu rujak rempah ini, ya enggak?
1: Boleh banget.
0: Iya, kalau ini kan bisa jadi tumpeng juga kan?
1: Iya, Mpok.
0: Berarti nanti untuk ulang tahun, untuk pernikahan juga bisa dong.
1: Boleh buat opera, buka grand opening toko juga bisa.
0: Oh iya
1: Jalan Tumpeng
0: bener.
1: mana tahu kan.
0: Iya betul betul betul betul. Oke deh kalau gitu. Nah ini selama baru 2 minggu ya Kak ya bukanya lagi.
1: Iya Mbak.
0: Nah itu
1: Benar.
0: tadi Kak Yati bilang di luar ekspektasinya saya gitu loh. Maksudnya di luar ekspektasinya Kakak itu benar-benar melejit kah gitu, atau ya paling tidak cuma tadinya berpikiran 20 ternyata ada 30 atau 40 gitu ya Kak?
1: Lumayan melejit sih, Mpok.
0: Oh, lumayan.
1: Karena kita kan orderannya masuk di mitra kita. Nah,
0: Oh,
1: jadi
0: orderannya itu
1: pelanggan dari mitra.
0: bukan masuk ke Rujak Rempah langsung.
1: Enggak, untuk yang di saat ini masuk ke mitra kita.
0: Oh, tapi kalau orang misalnya datang langsung beli?
1: Bisa, tapi transaksinya tetap di dalam mitra kita, di satu
0: Oh.
1: kasir gitu.
0: Oh gitu, baik.
1: Iya.
0: Baiklah, oke. Jadi ini memang betul-betul kerja sama, orderan itu masuk ke mitranya gitu ya.
1: Benar.
0: Tadinya targetnya berapa, Kak, di awal-awal ini?
1: Kita mungkin karena di awal-awal yang Poya udah lama tutup gitu kan, ya paling 20 box kayak gitu, itu udah alhamdulillah banget. Nah ini bisa lebih dari 50 box satu hari.
0: Wow, lumayan ya. 50 box satu
1: Iya
0: hari gitu
1: Mbak.
0: ya.
1: Iya.
0: Tapi orang itu berarti pesannya langsung ke sana atau pesan online atau bisa makan di sana juga?
1: Bisa semuanya, Mpok. Bisa pesan online, bisa langsung ke sini, bisa dine in juga.
0: Oh, baik. Kalau online itu kerja sama-sama e-commerce nggak atau dari mitranya saja?
1: Dari mitra ada, dari e-commerce ada juga.
0: Oh, dari e-commerce juga. Masuk ke e-commerce juga. Oranye, biru, kuning, hijau, pelangi-pelangi, alangkah
1: Hijau.
0: indah. Oh, hijau. Oh, yang hijau ya. Oh, jadi kalau warga Pekanbaru, warga Riau yang pengen nyoba, nyicip, males, mager kemana-mana, mager keluar rumah gitu ya. Oh, sudah bisa pesan di warung hijau gitu ya, di online-nya ya. Oke, carinya rujak rempah gitu ya Kak Yati ya.
1: Iya, Mpok.
0: Oke
1: Rujak
0: dah,
1: rempah.
0: rujak rempah. Setelah vakum 2 tahun nih Kak, apa yang menjadi harapan Kak Yati ke depannya?
1: Kita berharapnya teman-teman itu mengubah kebiasaan kita yang biasanya doyan ngemilin yang sesuatu yang instan, yang itu mungkin kurang baik di tubuh kita, bisa jadi ngemilin sesuatu yang lebih sehat gitu kan. Apakah itu buah, apakah itu jamu. Kalau jamu mungkin orang mikirnya wah ini pahit apa segala macam. Nah ini ada buah nih yang
0: Iya.
1: udah biasanya manis gitu, nggak perlu takut lagi mau pahit apa segala macam, ini ada buah manis gitu, ditambah
0: Oke.
1: lagi dengan bumbunya juga yang sehat kayak gitu
0: Oke,
1: Mpok.
0: berarti pengen merubah mindset orang terhadap cemilan yang tidak sehat ke cemilan yang sehat ya Mpok ya. Yang biasanya nyemilin kaki meja gitu kan ya, atau daun-daun pintu gitu ya. Itu kan kurang sehat ya maksudnya.
1: Itu pun nggak bisa ketelan, Mpok, kayaknya.
0: Ya kan ada juga orang yang cemilin itu, Mpo. Iya dah. Jadi mencoba untuk merubah mindset orang gitu ya, kerangka berpikir orang supaya merubah cemilannya dari yang tidak sehat ke yang sehat ya, Mpo, ya. Ya,
1: Benar.
0: untuk itulah rujak rempah hadir gitu ya.
1: Ya benar. Dan kita juga merubah untuk packingnya. Kalau rujak-rujak biasa kan itu pakai plastikan atau yang mika-mika gitu kan, Mpok. Nah, kita usahakan untuk packingannya yang lebih baik lagi. Jadi lebih menarik lagi. Kalau yang instan aja bisa menarik, kenapa yang sehat nggak bisa gitu.
0: Oke siap. Berarti ini sudah dipastikan benar-benar sehat, mulai dari packingannya sampai ke isi-isinya ya Mpok ya.
1: Insya Allah
0: Jadi
1: sehat.
0: jangan ragu untuk beli rujak rempah karena memang ini betul-betul sehat ya. Sehat buat tubuh kita, sehat buat kantong kita juga gitu ya Mpok.
1: Benar. Dan kita juga pakai gula aren murni, Mpok. Makanya kita kalau untuk orang diabetes, insya Allah aman. Tapi dalam ada takarannya tetap ya. Nggak boleh kelabakan. Walaupun, wah ini enak. Tapi tetap

0: Enggak ya. Oke deh kalau gitu. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita bisa main-main ke Pekanbaru. Itu orang asli Padang, Po.
1: Wah, saya pekumbung, Po.
0: Oh iya, kodok-kodok kikemuah katanya.
1: Ah, kodok-kodok.
0: Iya. Oh, orang Payakumbu. Oh iya benar. Rata-rata banyak sih orang Payakumbu di Pekanbaru ya. Iya sih.
1: Pekanbaru ini banyak orang rantauan, Po.
0: Iya, karena teman ayem, Po, yang dulunya ngajak ke sana itu memang kakaknya dari Payakumbu juga, dari Kubang.
1: Wah, iya.
0: Ya, oke dah kalau gitu. Laris manis ya, Mpok, ya untuk rujak rempahnya. Apa yang menjadi harapan dan apa menjadi cita-citanya, semoga tercapai ya, Mpok.
1: Amin, makasih, Mpok.
0: Iya, makasih kembali, Kak Yati. Salam buat keluarga, salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, demikian tadi kita ngobrol dengan Kak Yati, pemilik dari Rujak Rempah Ngemil Sehat Mulai Dari Sekarang. Ayo lanjutkan kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti.

0: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
1: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerita.
0: Eh, apa? Cerita? Gimana maksudnya tuh bang?
1: Ya elah si mpok mah,

0: tempat wisata itu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain. Ada budaya yang diwarisin. Ada alam yang mesti kita hargain.
1: Wah, bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto, terus abis itu pulang ya bang.
0: Nah, itu dia. Datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
1: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
0: Betul. Soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
1: Wah, berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
0: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerita.
1: Oke deh bang.
2: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar
2: Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap, jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahir di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru, dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarte dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarte sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po untuk kategori karya produksi rap atau hip hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, mpok.
1: Sono mana,
2: Bang? No, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penerapan strategi circular culture economy dalam Simposium Internasional PPI Dunia di Kairo, Mesir kemarin. Dalam keterangannya di Jakarta, Menbud menegaskan pentingnya mentransformasi kekayaan budaya Nusantara menjadi mesin penggerak ekonomi berkelanjutan dan sarana diplomasi global. Pemerintah pun mengajak 200 ribu pelajar Indonesia di luar negeri untuk aktif menjadi agen diplomasi demi memperluas pengaruh budaya bangsa di kancah internasional.

Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengusulkan kuliner ketoprak khas daerahnya sebagai warisan budaya tak benda di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa lalu. Dalam keterangannya, Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon Fajar Sutresno menjelaskan, pengajuan ini diperkuat sejarah bersama Universitas Muhammadiyah Cirebon guna membedakan ketoprak Cirebon berbahan utama lontong dari versi daerah lain. Langkah diplomasi kuliner ini diambil untuk mendokumentasikan identitas budaya lokal sekaligus memperluas promosi wisata daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana,
3: Bang? No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.
4: Nonton bioskop. You. Malam Minggu, sebenernya.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Nah, masih bareng Aya nih, Mpo Awa dan Mpo Nova. Nah, nih siang-siang gini nih biasanya orang-orang udah pada mulai makan siang, kayak udah lapar gitu kan. Nah, biasanya kalau makan siang itu ada aja nih yang harus minum kopi gitu kan makan siangnya. Tapi jangan minum kopi dulu nih, Andre Tolan, biasa Abang Po. Nah, biasanya kalau misalkan emang minum kopi itu tuh harus dimakan dulu gitu kan. Gak boleh langsung kayak minum kopi gitu, apalagi yang punya GERD-GERD kayak gitu. Terus kalau misalkan emang pengen minum kopi atau pencinta kopi, itu tuh gak boleh keseringan, karena minum kopi keseringan juga itu bahaya banget nih bagi kesehatan ya Bang Po nih. Nah, salah satunya itu bisa memicu gangguan pencernaan gitu. Karena minum kopi yang berlebih itu saluran pencernaan atau lambung bisa mengalami iritasi. Hal ini dapat menyebabkan diare, sakit perut, atau bahkan sampai sindrom iritasi pada usus. Kayak gitu. Nah, yang kedua itu bisa memicu rasa cemas, di mana minum kopi kebanyakan ini bisa mengganggu atau menyebabkan kecemasan dan memperparah kondisi, karena di situ kan zat sama kafein-kafeinnya itu tuh bisa mengganggu aktivitas saraf dan otak kayak gitu nih Abang Po. Nah, selain itu nanti ada beberapa lagi nih, cuma bakal dikasih tahu setelah yang satu ini.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Nah, Bang Po masih bersama Po Awak nih di 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Nah, ngelanjutin yang tadi nih ya Bang Po ya. Tadi yang masalah konsumsi kopi nih gitu. Nah, selain yang tadi itu, jadi konsumsi kopi secara berlebihan itu juga bisa meningkatkan resiko osteoporosis. Nah, itu apalagi yang masih muda-muda nih ya, jangan sampai osteoporosis dini gitu. Soalnya kafein itu dapat mengurangi penyerapan kalsium. Selain itu, kopi juga bisa nih ningkatin tekanan darah dan detak jantung. Jadi bisa beresiko untuk kesehatan jantung. Makanya nih, jangan sering-sering deh minum kopi. Intinya kayak, apalagi kayak lebih dari 4 kali sehari kayak gitu. Itu mah udah kayak minum air putih. Pokoknya banyak-banyakin minum air putih ya Bang Po ya gitu. Nah, bagi ibu hamil, kalau misalkan nanya, ibu hamil bisa gak sih gitu minum kopi gitu? Jawabannya bisa ya, konsumsi kopi atau kafein, tapi jangan terlalu banyak gitu. Karena kalau misalnya terlalu banyak dapat mengganggu tumbuh kembang janin dan meningkatkan resiko keguguran. Nah, serem banget nih ya Bang Po ya. Pokoknya kalau masalah kopi, sesuka apapun, ingat kesehatan, ingat juga tubuh sendiri gitu. Jangan hanya keinginan aja gitu, tapi juga diri sendiri harus diperhatikan.

0: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Nah, masih bersama Aye di 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Nah, Aye ini masih sama Empok Awa ye. Nah, tadi kan ngomongin kopi nih ye. Kopi kan katanya gak sehat gitu kan. Apalagi makan habis itu minumnya minum kopi gitu kan. Daripada langsung minum kopi atau kopinya dibarengin sama makan siang gitu kan, mending makan siang ini ditemenin sama minuman-minuman sehat nih gitu. Nah, minuman-minuman sehat ini biasanya ngasih manfaat buat tubuh dan bantu memenuhi kebutuhan cairan. Misal air putih. Air putih ini penting banget karena dia itu bisa menjaga tubuh tetap terhidrasi. Habis itu ada susu, karena susu kan ngandung kalsium dan protein nih. Jadi dia bagus nih untuk tulang, apalagi buat abang empok nih yang umurnya mungkin udah lumayan berumur gitu kan. Nah, minumlah susu-susu protein kayak gitu. Terus habis itu jus buah juga itu bagus banget karena banyak vitaminnya, habis itu infused water, air kelapa kayak gitu. Pokoknya banyak-banyakin deh minuman-minuman original gitu yang sehat-sehat gitu. Nah, nanti jangan kemana-mana ya Bang Po ya. Nanti jam 1 bakal ada siaran berjaringan nasional bareng sama Ponopa lagi nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke gedung baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Karite jam 13.
1: Abang Po, dua grup teater perwakilan Jakarta Barat memborong 5 kategori penghargaan pada Festival Teater Pelajar Provinsi DKI Jakarta di Gedung Kesenian Jakarta Selasa kemarin. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat Arif Rahman mengkonfirmasi pada bahwa Teater Quantum memboyong grup terbaik 2 dan penata artistik terbaik, sedangkan Teater SOIA meraup grup terbaik 3, aktor terbaik serta aktris terbaik. Capaian ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat seni pertunjukan di tingkat provinsi.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Hukum melalui DJKI resmi meluncurkan uji jalur GI Tourism di kawasan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Staf ahli Kemenkum Ari Ardian Rishadi menjelaskan, program percontohan berbasis pariwisata ini dihadirkan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal terhadap terdaftar seperti carica, purwaceng, dan kopi Arabica Dieng. Melalui inovasi seperti Dieng Coffee Ritual di pelataran Candi Dawarawati, pemerintah optimis perpaduan kekayaan budaya dan kuliner ini mampu mendongkrak daya tarik wisata nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok. Gerok apa gerok ya? Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, Komite Bentar, kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh, fotonya ini beda. Oh, udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataramnya. Halo, ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova.
1: Iya, Ayah dapatnya flyernya begitu. Aduh, udah diralat lagi.
2: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
1: Iya, Ayah juga enggak lihat itunya. Oh, ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
2: Luar biasa.
1: Wah, luar biasa.
2: Di prank ini judulnya ya, Mbak Nova ya.
1: Mangkenye. Ternyata Ayah ambil flyernya yang atas, ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Apa kabar Mbak Nova?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
1: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikurlotim.
2: Iya, betul. Iya,
1: suara saya kenapa menggema ya?
2: Ah, di sini aman-aman aja.
1: Aman ya. Ya udah, yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
2: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
1: Oh, ya,
2: perubahan musim ya.
1: Iya benar-benar.
2: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
1: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
2: So, kalau dibilang terdampak mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak
1: ya,
2: perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh, untuk cuacanya enggak ya. Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
2: Iya, betul sekali dengan
1: karena tadinya ada gambar saya di flyernya. Di sana dibikinnya Rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
2: Betul sekali.
1: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadir kah di sana?
2: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya,
1: Mbak. Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Mami.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya enggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikurlotim.
2: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini, Mbak Nova.
1: Iya. Ayah benar-benar buta nih. Apa itu gawe adat Inan Dowe dua pemuda? Ya udah, kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
2: Oke, terima kasih Pak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mi nggih. Kabarnya bagaimana?
3: Alhamdulillah baik, Mbak Oming.
2: Sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Dowe dua. pemuda desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Niki, kalau Tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan gak ya?
3: Ya.
2: Sekitar tanggal berapa nih Kemi?
3: Ya, mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
2: Iya, sempat diundang ya, saya ya, juga ya. Kebetulan
3: jadi,
2: kita...
3: tanggal 9 September kemarin.
2: Betul, jadi, berbarengan dengan hari radio ya, nih Kemi.
3: Ya, itu yang, mohon maaf, lah, sekarang kita bisa kesini gitu.
2: Kita ngobrol jadinya sekarang ya, pelampiasannya
3: ya, pelampiasannya, jadi harus dibongkar semuanya gitu.
2: Betul.
3: Kan.
2: Nah, ngomong-ngomong Niki kan, saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja Mami mengenai gawe adat Inan Dowe II ini khususnya. Silahkan Mami.
3: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inan Dowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat.
2: Siap.
3: Jadi kalau dari bahasa Inan Dowe, jadi Inan Dowe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
2: Oh, nah, jadi, Inan, Ina, Ina, Ina ya, oke, Ina.
3: Ina,
2: Ina.
3: Itu dari sisi bahasanya, tapi sangat luas. Nah, kalau Dowe itu kepunyaan, jadi
2: Dowe,
3: ya, ibu bisa saja kita artikan seperti contoh ibu Pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat Inan Dowe. Nah, di samping itu kenapa kita buat gawe adat Inan Dowe ini di Desa Loyo? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi, dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau mendeklarasikan lah, deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyok. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyok pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
2: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang manggilnya lebih enaknya Mi Aryo ya biasanya.
3: Ya, ya.
2: Oh, Mi Aryo nih. Nah, Mi Aryo ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
3: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
2: Jadi perempuan Sasak.
3: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
2: Betul.
3: Jadi kita meregenerasi itu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pengelingsir, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini gitu. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya, katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu.
2: Antusias
3: untuk orderannya
2: gitu ya,
3: orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
2: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi
3: nah,
2: gitu ya.
3: Nah, menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita apa istilahnya itu matur puwikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami.
2: Gitu.
3: Jadi target kita ya yang lebih besar atau sekelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu. Gitu.
2: Oke, ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga.
3: Betul.
2: Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya, ya harapannya begitu ya.
3: Memang Desa Loyo udah jadi desa wisata Mbak Ming. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
2: harus
3: sebagai sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam, jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
2: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih.
3: Ya, betul.
2: Tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih Mi ya? Atau ada
3: bulan Juli
2: penentuannya itu untuk
3: bukan,
2: tanggalnya itu?
3: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event karena dia masuk event daerah kemarin itu. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya, jadi kita ambil yang September.
2: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
3: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan di samping masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
2: Oke. Itu satu hari Mi ya kegiatannya itu Mi?
3: Kemarin itu dua hari.
2: Oh dua hari,
3: ya,
2: dari
3: dua hari.
2: Dari tanggal
3: 8 sampai tanggal 9.
2: Oh tanggal 8 sampai 9. Nah Tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih?
3: Nah dari tanggal 8 itu kita buat gerai-gerai dari adik-adik kita SMK 1 Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga.
2: Okay.
3: Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan Mbak Om.
2: Jadi, boleh silakan Mi.
3: Rangkaian hari puncaknya itu jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah. Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
2: Mendakin. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih kemarin?
3: Sambutan.
2: Oh,
3: nah, kita sambut tamu itu dari gelaran entah dari penyerahannya dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana
2: khasnya
3: Loyok gitu. Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara kalau lokasi utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu maksudnya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya Lombok itu harus kita ngasih tahu dulu, apalagi ini masalah adat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam, kebetulan di sana ada makam Selaparang 2 itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama. Nah, nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri, kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis kebudayaan, sama alhamdulillah juga pengajar kita, pengeraksa agung Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi dan pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan. Jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu. Jadi di sana ada konsepnya. Dan ya setelah itu sambut-sambutan.
2: Okay.
3: Nah, seperti itu dia.
2: Oke, rangkaiannya seperti ya, itu ya. Perkenalan itu bahwa Inandoe ini adalah kerajinan Desa Loyok ya, begitu ya. Supaya masyarakat lebih familiar, ya, lebih tahu
3: lebih
2: gitu
3: tahu.
2: Ya. Tapi kalau boleh tahu nih Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol ya, itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau
3: ya,
2: kata
3: geben.
2: Geben.
3: Namanya.
2: Oh,
3: dari,
2: itu fungsinya apa nih?
3: Nah, geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, tempat orang penyerahan mas kawin dipakai ke apa namanya untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofi-filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu Mbak Umi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana. Tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada engkok-engkok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya. Iya, jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi
2: betul,
3: tersendiri.
2: Betul.
3: Jadi seperti entah apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari tadi dari itu Mbak Omi, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
2: Semuanya.
3: Nah, gimana
2: masuk? Supaya seimbang.
3: Nah,
2: gitu,
3: supaya seimbang. Jadi
2: betul,
3: semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana gitu.
2: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan ya, begitu Mingeh, kalau saya lihat dari acara Niki target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga.
3: Nah,
2: kan
3: betul,
2: supaya
3: betul,
2: generasi muda kita itu tahu oh kita punya anu nih, punya Inandoe ya, gitu kan, ibaratnya kerajinan tangan
3: ya,
2: khas
3: betul,
2: itu bisa dibawa kemana-mana, itu
3: ya,
2: bisa diperkenalkan keluar
3: ya, betul.
2: Dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih
3: ya,
2: King Beng ya,
3: dari zaman dulu, dari generasi ke generasi,
2: dari zaman kapan mungkin
3: ya,
2: begitu
3: mungkin
2: ya
3: dari, nah tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu
2: betul,
3: kan. Jadi itu
2: makam
3: yang
2: selaparang maksud, dua tadi nih
3: ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
2: sudah
3: desa
2: ada,
3: sudah ada. Nah, jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu ya.
2: Kalau kita lihat ini jangan-jangan ini memang Inandoe ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu ya, untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual
3: ya,
2: barang pribadi ya, begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak
3: ya,
2: yang namanya Inandoe ini ya. Namanya memang unik. Saya pikir tadi Inandoe itu apa gitu ya. Ya ternyata itu kerajinan tangan
3: ya, makanya
2: dan dari bambu ya, Mie.
3: Ya. Jadi Inandoe itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandoe itu adalah hak punyaan, mendeklarasikan lah itu.
2: Oh, punya dari, kami, nah, Ibu
3: punya
2: Pertiwi kami di Sikur,
3: nah, betul,
2: ini
3: betul,
2: dia
3: nah,
2: begitu
3: betul,
2: ya. Hasil bumi kami berupa kerajinan tangan
3: betul,
2: ini yang terbuat dari anyaman bambu,
3: nah,
2: berbentuk
3: betul,
2: kotak ya, tadi ya. Kotak wah tadi itu, ya. Sebutannya tadi geben.
3: Ya, geben.
2: Wah, betul. Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, ya. Geben itu seperti apa. Ya. Karena kan saya juga ada turunan Balinya nih, Mi Arye. Ya, ya. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali ya, juga. Ya. Kalau di Bali kita nyebutnya keben.
3: Keben.
2: Ya. Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben ya, gitu. Ya. Tempat juga menyimpan persembahan suci ya, juga. Jadi emang mirip-mirip
3: ya. Memang memang mirip dia.
2: Mirip. Kita memang bersaudara sebenarnya ya, kan betul, Bali dan Lombok nih kan. Oke. Okay. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari ya. Remaja-remaja muda ya, yang ada di sana betul. Bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ya, ini betul. Supaya tetap ada begitu. Hmm. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
3: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama disbar sama kebudayaan mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan karena yang kemarin itu memang sudah kalau yang pertama kan skala kabupaten yang kemarin itu provinsi nah nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
2: mengapresiasi
3: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu,
2: Mbak. Betul. Ya. Itu harapan semua orang pasti kan. Ya. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya ya, begitu betul, untuk betul. Membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini ya. Kan enggak bisa lepas dari budaya ya, sebenarnya
3: betul, Niki. Betul,
2: selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Ya. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arye bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual ya, katanya. Betul. Lebih menggunakan gawe adat. Ya. Kesannya itu lebih dekat. Ya. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini. Ya,
3: jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh misalnya ada orang nikahan misalnya atau sunatan misalnya kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya kayak misalnya rudat, wayang, ngerambel. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Nah, jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat bisa saja kayak tadi itu momen kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini misalnya contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu entah pentas seni atau melibatkan
2: dikemas modern ya, berarti ini Arye
3: jadi,
2: ya.
3: Kemasannya itu bukan modern tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu kan esensi yang di dalamnya itu tetap ada dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu juga kan dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
2: Tapi kalau boleh tahu Mi dari Mataram Niki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
3: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
2: Oh nggih ya, di Sikur nggih. Ya, masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih.
3: Ya, di Sikul masuk ke dalam lagi dekat 3 kilo dari Titi Batu.
2: Oh, nah, 3 kilo dari Titi Batu lumayan
3: jadi dekat,
2: juga
3: jadi
2: ya masuk ke
3: dalam. Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang di Titi Batu, Sembalun bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu. Jadi daily tour ke Desa Loyok.
2: Oh,
3: nah, jadi
2: iya.
3: Di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
2: Oke. Okay. Ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center. Ini Can I ask why the Gawe adat Indandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer-nya pakai bahasa Inggris ini. Ya. Kenapa ini Gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya? Ya. Mungkin bisa dijawab dulu, Mi. Silakan.
3: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari. Betul. Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati. Jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
2: sangat cepat majunya ya,
3: benar. Jadi,
2: ya.
3: Tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu.
2: Iya, betul.
1: Betul sekali.
2: Kak Omi. Oh iya, Mbak. Iya. Aduh, kayak enakan kayak ngobrol ini, Mbak Nova.
1: Ya. Enggak ini ya. Enggak ini ya.
2: Enggak tahu ada saya gitu, gitu ya. Berasa berdua aja saya ini.
1: Oh iya deh, iya deh. Kak Omi, kayaknya kita break dulu. Nanti kita terima dan kita kasih kesempatan penelpon kita bertanya sama narasumber kita ya. Tapi sebelumnya untuk Mataram bisa dihubungi berapa?
2: Di 0370-621-355.
1: Boleh slow lagi.
2: 0370-621-355.
1: Jakarta seperti biasa ya. Di 0212-1315-0451. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1129-28. Baik, kita break dulu ya.
2: Oke.
1: Okay. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja.

0: Lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
1: Halo Mbak Nova.
0: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana. Silakan Kak Oming.
1: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat siang menjelang sore, Kak Oming.
1: Apa kabar, Cegung?
2: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kak Oming, kira tadi udah menghilang mau diganti gitu kan saya kenapa timbuk pula ya.
1: Kembali lagi saya. Heeh, gimana Cegung?
2: Sehat di sana, Mas Aram?
1: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
2: Harus begitulah udah di Mataram ke Labuan Bajo ini apa ke apanya Lomboknya ke Wisata Lombok tuh. Halo Jakarta Ponopo Braam.
0: Halo Cik, halo.
2: Aku ke Mataram dulu ya Po ya, berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Iya. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan topi pakai itu.
1: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini Cik Gung.
2: Oh, pakai saku.
1: Sapu ya.
0: Bersih selalu.
2: Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, katanya lalu Arya. Lalu Arya Akarma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
1: Yeah.
2: Gawe dua.
1: Doe.
2: Doe apalagi temanya. Doe ya, doe. Kok temanya gawe adat Inan doe. Dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali. Saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan doe dua ini oleh pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar nggak?
1: Betul. 100
2: Nah, so, jadi nilai penting gawe adat Inan Luwe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
1: Pasti.
2: Itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas saya mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu. Pak Omeng sampai ketemu lagi Omeng.
1: Oke, terima kasih.
2: Bidak Ponopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
1: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nopa.
0: Oke dah. Langsung dijawab aja,
1: Oke, silahkan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya kedepannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silahkan Mi.
3: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tua-tua adat, itu bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, pemerintah daerah, gitu. Jadi semua pihak. Jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta-merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun sudah termasuk di sana. Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Omi sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, tapi ke mancanegara juga.
1: Karena jadi, tidak bisa kita pungkiri kalau orang-orang luar itu, WNA kita, WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional ya, Minggi?
3: Ya, apalagi ini kerajinan tangan, jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan,
1: mahal.
3: Jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada di sekolah kan atau apa gitu, jadi ini
1: turun-temurun
3: gitu. Jadi itu juga dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas bukan hanya sekedar ke tingkat nasional. Jadi tapi dari hal-hal itu kita

0: Ya, mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
1: Oke,
0: Gitu.
1: Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cekung ya, jelas kalau gawe doe ini kan, gawe kita ibaratnya
0: Betul.
1: kan, doe ini kan kita gitu ya, itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah
0: Ya.
1: sih bahasanya, mendakin, ada nyekarnya,
0: Ya.
1: ziarah makam
0: Ya,
1: ibaratnya
0: ya.
1: itu, di mana para tamu, kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali
0: Iya.
1: melihat makam Selaparang dua di sana yang ada.
0: Mengingat leluhurnya lah
1: Iya,
0: itu kan.
1: leluhurnya yang di
0: Betul.
1: sana,
0: Iya.
1: bagaimana dia bisa sampai sekarang
0: Iya,
1: gitu kan? Dia
0: betul.
1: dari ya ini dari makam
0: Betul.
1: Selaparang Niki gitu
0: Betul.
1: kan? Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas,
0: Ya,
1: melibatkan
0: betul.
1: pemerintah juga di sana, ada para penglisir tidak kita
0: Pengisi.
1: lupain kan?
0: Ya, benar-benar.
1: Karena kita tidak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike
0: Iya,
1: memang
0: betul.
1: berperan nih,
0: Betul,
1: tetua-tetua
0: betul.
1: Nike kalau
0: Dan
1: istilahnya
0: kita
1: dia yang
0: nggak
1: jadi
0: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka gitu
1: betul.
0: kan.
1: Mereka pagar kita
0: Iya,
1: nih,
0: betul, betul, betul.
1: supaya kita nggak lompat pagar
0: Iya,
1: itu ya,
0: betul,
1: Mi.
0: betul.
1: Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai
0: Ya,
1: juga, dan itu
0: ya.
1: bukan hanya desa Loyok aja,
0: Ya.
1: tapi desa-desa lain juga
0: Ya.
1: ikut di sana.
0: Betul.
1: Nah, gitu, Mpo. Gimana?
2: Oke dah. Baik,
3: masih ada waktu nih, Kak Oming.
1: Oke.
3: Boleh
2: diterima
3: boleh
2: lagi
3: diterima
2: kalau
3: lagi
2: ada
3: kalau
2: yang
3: ada
2: gabung
3: yang
2: di telepon
3: gabung
2: dan juga di
3: WhatsApp
2: juga di
3: WhatsApp.
2: sana.
1: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali, Mpo
2: Oke,
1: ya.
2: silakan.
3: Oke, silakan.
1: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan
0: Ya,
1: begitu ya.
0: betul.
1: Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
0: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukur-ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu Mbak Omen mungkin di Bali juga gitu ya, Mbak Omen. Jadi satu set gitu. Jadi apa
1: dari yang besar
0: kayak
1: sampai
0: yang
1: kecil gitu.
0: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu, gitu. Jadi saya
1: kira-kira berapa nih Kemi? Tahu nggak Mi kira-kira harganya? Di atas 100, 200?
0: Ya di atas 200 lah.
1: Oh,
0: gitu.
1: Tergantung mungkin
0: Ya, tergantung ukuran.
1: Ukuran
0: Bisa
1: dan
0: juga
1: ukirannya
0: dijual
1: juga
0: satu
1: ya.
0: persatu gitu. Dan Mbak Omin bisa tergantung bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga
1: Oh,
0: di sana
1: dirajut
0: gitu.
1: Di situ ya.
0: Dirajut di sana
1: Oh.
0: gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
1: Pre-order kalau
0: Nah,
1: misalnya
0: pre-order.
1: Harus pre-order dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya, sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya, Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya juga, Mi, dari channel kita ini. Yang tadi itu mohon dibaca, dijawab dengan bahasa Inggris. Saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting
0: ya.
1: Karena itu adalah our identity.
0: Ya,
1: ya identitas
0: identity,
1: kita
0: ya,
1: sebagai
0: betul.
1: Masyarakat
0: ya.
1: Indonesia itu ya budaya
0: ya.
1: Begitu. Ini ada dari Wah, Cek Gung ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cek Gung di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming, Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpo, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh. Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya,
3: buat
2: ya.
3: Jakarta ya.
2: Di 021 35 04 5 10.
3: Boleh ke WhatsApp,
2: boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 1129928.
1: Oke.
2: Belum ada Jakarta, untuk Jakarta, Kak Oming.
1: Oh, sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah enggak tahu enggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
2: Ada.
3: Pernah.
1: Mirip-mirip ya, Mpok ya.
2: Kan di sekolah juga,
3: kan di sekolah juga
2: kita dulu kita diajarkan.
3: Ayah zaman sekolah dulu juga diajarkan kerajinan anyaman
2: dari kertas yang itu loh, Kak. Kitanya dari kertas dulu, bukan
1: langsung
2: dari bahannya aslinya.
1: Zaman SD kelihatan ya.
2: SD kapan gitu ya. Udah jangan sebutin tahunnya.
1: Enggak usah disebutin
2: tahun.
3: Jadi kita kan pakai bambu
2: dari kertas yang mengkilat-kilat kita diajar cara menganya.
1: Betul.
2: Ya, prakteknya kan nanti kan setelah dewasa sebenarnya ya. Ya benar,
3: warna-warni.
1: Kalau di desa Loyok itu memang dari kecil skill ya Mi ya. Apanya? Itu belajar menganyam itu. Dan itu emang iya, turun temurun kan Mi ya.
0: Tapi dominan perempuan yang yang kerja
1: sama seperti
0: gitu.
1: Tenun ya.
0: Ya jadi dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan
1: kalau untuk masalah kreativitas.
2: Kalau Mi kita potong ya.
1: Oh, boleh.
2: Ada penelpon dari Jakarta.
1: Oke, silakan.
2: Halo.
4: Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ali Topan nih,
2: Oke. Pak Ali Topan, enggak gabung?
5: Iya.
2: Iya. Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget.
5: Balik ya.
2: Kenapa? Suaranya?
5: Balik.
2: Iya benar. Iya suaranya agak menggema dan kembali lagi ya.
1: Waduh. Ada kendala kayaknya sama ininya ya. Feedbacknya
2: ngobrol infokan doang ya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Baiklah, kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54, Kak.
1: Okay.
2: Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Oming bersama Pak Lalu tadi, silakan.
1: Oke. Langsung aja nih Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inandue 2 ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita, silakan ya, mungkin.
0: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini. Jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu. Jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Okay, jadi ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hak, semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
1: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Pak, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
2: Terima kasih Kak Oming dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
1: Siap.
2: Salam buat teman-teman yang ada di daerah Mataram.
1: Oke, terima kasih juga, salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
2: Salam sehat, selamat sore. Abang Ponya, Pak Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana.

Hotel Borobudur Jakarta menggelar program Discover Art and Culture 2026 di Jakarta mulai 16 September hingga 23 Oktober mendatang. Dalam pameran interaktif ini, Director of Marketing Communication Hotel Borobudur Jakarta, Karina Epa Putri, menggandeng berbagai institusi pendidikan dan juga komunitas seni untuk melestarikan warisan budaya Nusantara. Rangkaian kegiatan ini berupa pameran seni visual, pelatihan membatik, hingga pentas kuliner dihadirkan sebagai wadah edukasi sekaligus ruang berekspresi bagi masyarakat luas.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan bersama Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat mencanangkan revitalisasi kawasan Keraton Surakarta. Hari ini ditandai peletakan batu pertama oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dan Fadlizon mengatakan revitalisasi dilakukan untuk menjaga bangunan bersejarah sekaligus mempertahankan nilai dan tradisi yang hidup di dalam kawasan Keraton Surakarta. Revitalisasi mencakup 13 titik kawasan termasuk museum dan perpustakaan dengan penguatan konservasi koleksi, narasi sejarah, serta tata kelola budaya. Fadli berharap Keraton Surakarta dapat semakin kuat sebagai ruang budaya yang hidup, pusat edukasi, narasi, dan literasi bagi masyarakat serta generasi mendatang. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: 8/4 suara budaya Jakarta masih bareng Ayo Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta dan
1: Mpok Awa yang imut kiut.
0: Udah makan siang, Pak Awa?
1: Udah
0: dong.
1: Oh, udah makan siang, Pak?
0: Udah dong. Makan siang itu nomor 1.
1: Iya.
0: Iya. Nomor 2 dan 3, 4, 5, 6 ya berhitung aja lah ya. Tadi di siaran Merjaya Nasional kita bicara sempat nyinggung tentang anyaman. Terus Ayah kepikiran gitu kan ya. Dulu zaman Ayah SD, itu Ayah juga dulu keterampilannya disuruh bikin anyaman, Pak.
1: Iya sih, itu mah pasti sih. Kayaknya rata-rata sampai Aye SD juga masih.
0: Mau bikin juga dulu.
1: Bikin tapi dari kayak kertas
0: kan, ya. Kertas yang mengkilap-kilap gitu kan ya. Terus warna-warni gitu kan anyamannya.
1: Benar-benar itu.
0: Nah, Aye juga nemu yang kayak gitu, bukan yang dari rotan ya. Sebenarnya itu kan refleksi dulu nih lo cara buat anyaman seperti ini.
1: Kayak belajar
0: belajar. Nanti kalau misalnya memang kita punya bakat di situ, punya minat dan punya hobi, kita bisa aplikasikan sama rotan gitu ya tadi.
1: Sama
0: ya.
1: Yang biasa digunain anyaman gede lah.
0: Iya, ya kan, bahan aslinya.
1: Gitu,
0: Dan ternyata memang ya Mpo, anyaman itu bahannya itu banyak banget ya.
1: Banyak
0: macamnya ya.
1: Banyak banget macamnya. Iya nih, ada yang dari bambu gitu. Dia tuh biasanya bambunya bambu tipis. Terus dipakainya nih buat jadi besek, topi caping, bakul, kipas, sampai keranjang. Nah, itu biasanya dari bambu tuh yang kayak gitu-gitu. Terus ada juga ini yang dari rotan nih, Po. Nah, kalau dari rotan itu biasanya yang dipakai-pakai buat kursi, terus hiasan dinding, tikar. Nah, itu tuh dari rotan tuh anyamannya. Terus ada yang dari daun pandan gitu. Tas belanja, no, biasanya dari daun pandan itu, Po. Terus ada dari purun. Nah, kalau misalkan gak tau purun itu, dia kayak tumbuhan lah. Tumbuhan itu tuh bisa buat topi atau kayak tempat nyimpan bumbu dapur. Itu anyaman-anyaman yang kayak gitu. Kalau misal dari lidi, itu buat wadah buah, tempat telur, atau kayak yang buat seserahan tuh ya. Yang kayak misalkan mau nikahan tuh. Nah, itu dari lidi tuh. Terus ada juga dari anyaman mengkuang. Kalau misalkan mengkuang itu
0: mengkuang.
1: Mengkuang.
0: Mengkuang itu apaan?
1: Daun dia, daun.
0: Oh, daun
1: nih. Biasanya ini buat produk-produk rumah tangga kayak tudung saji, kayak gitu-gitu deh.
0: Kayak
1: gitu tuh, Po. Banyak ya, Po, ternyata.
0: Iya, jadi bahan anyaman itu kan kita taunya cuma dari rotan gitu ya.
1: Rotan bambu gitu
0: rotan
1: lah ya.
0: Rotan bambu. Terus ini juga loh, Po, kalau enggak salah itu ada yang dari daun aren loh kata orang.
1: Oh iya itu, Po.
0: Iya.
1: Ya kayaknya ada tuh yang daun-daun aren. Ini soalnya juga kan ada yang dari daun ya.
0: Iya.
1: Mengkuang itu.
0: Iya kemarin tuh Ayah sempat lihat tuh anyaman dari daun aren tuh. Nah itu biasanya digunakan buat atap, Po.
1: Oh buat atap.
0: Iya. Pelindung bangunan tradisional tuh. Rumah lingkungan. Di tempat Ayah dulu pada masanya waktu masih banyak sawah ya, Po. Orang bikin pondok-pondok tuh.
1: Oh iya tahu. Yang kayak saung-saungan gitu.
0: Iya itu kan saung-saung rata-rata itu yang di atas nya itu anyaman dari daun aren.
1: Oh, daun aren. Iya. Ya sih biasanya ternyata emang bahan-bahannya juga dari bahan-bahan baku alami lah ya, kayak daun, terus kayak tumbuhan, tanaman
0: bener.
1: Gitu ya.
0: Dan ini di sini juga katanya masih ada tuh orang yang jual secara online atap saung daun aren tuh.
1: Bisa kali ya dibeli tuh ya, kayak buat jadi apa? Dimuseumkan lah gitu,
0: atau disimpen. Mungkin bikin satu sisi di rumah gitu ya, yang pengen suasana desa mungkin kalau misalnya kita masih punya lahan di rumah tuh, kayak kita tinggal di Hook atau kayak kita ada di atasnya, atas rumah kita masih kosong tuh ya. Yang
1: bisa
0: baru
1: tuh
0: di beton kayak Ayah tapi belum ada isi apa-apa. Boleh tuh bikin suasana desa di situ kan.
1: Iya benar, itu beli itu terus habis itu bikin sawah tuh kayak tadi tuh kita
0: masak. Iya benar.
1: Iya benar, jadi tuh pedesaan.
0: Masuk tuh ya. Ayolah ayo membeli dah.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batikaf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Po awak. Eh suaranya belum.
1: Hilang tadi.
0: Sengaja. Iya dah, kita masih ngobrolin tentang anyaman ya, Mpo. Ternyata banyak sekali bahan-bahan anyaman bahan-bahan yang bisa dijadikan untuk anyaman.
1: Iya, benar banget. Nah, selain bahan-bahan itu juga ternyata anyaman ini banyak fakta-fakta menarik nih, Mpo.
0: Masa sih?
1: Iya, benar.
0: Kayak acara TV aja ya. Fakta-fakta menarik dari anyaman. Apa tuh?
1: Satu.
0: Apa tuh?
1: Nah, yang pertama itu tuh katanya anyaman ini dulunya dibuat tuh kegabutan wanita-wanita zaman dulu aja gitu. Oh. Jadi ngisi waktu luang. Selain ngisi waktu luang tuh katanya kalau cewek yang gak bisa nganyam waktu zaman dulu nih tuh katanya tuh bukan perempuan tulen. Katanya gitu, jadi harus bisa nganyam.
0: Itu dari mana tuh datanya?
1: Ini dari Rotan Jepara nih datanya.
0: Oh jadi sejarahnya gitu ya.
1: Iya bener. Terus abis itu selain itu juga katanya dulu ini dipakai untuk menarik orang-orang masyarakat agar bisa memeluk Islam gitu. Itu di zamannya Sunan Gunung Jati. Itu jadi teknik kerajinan buat menarik minat masyarakat agar memeluk Islam.
0: Oh pada waktu itu.
1: Pada waktu itu dan itu berhasil nih po. Di sini tuh di Desa Tegal Mantra dan Tegal Wangi, di mana tempat Sunan Ki Tegal Mantra atau muridnya Sunan Gunung Jati ini.
0: Iya.
1: Itu tuh banyak tuh yang masuk Islam karena dari proses anyaman ini.
0: Gitu.
1: Selain itu ternyata si anyaman ini juga lebih tua dari keramik.
0: Oh masa iya?
1: Gitu.
0: Oh jadi anyaman keramik dulu yang muncul baru setelah itu keramik ya.
1: Iya benar.
0: Iya juga sih. Zaman-zaman kita kecil dulu kan pilihan-pilihan keramik itu bukan jadi pilihan yang kayak sekarang gitu ya. Rumah-rumah semua udah pada dikeramik kan. Kalau kita kan dulu masih semen aja yang dilicinin
1: semen
0: gitu kan.
1: Atau kayak emang benar sih kayak anyaman gitu ya, baunya rumahnya kayak itu yang
0: tadi. Iya benar-benar
1: yang kayak gubuk-gubuk itu kan.
0: Iya
1: anyaman.
0: Iya benar sih ya. Iya sih, jadi memang usianya ini lebih tua daripada keramik ya.
1: Katanya juga bahkan dari zaman prasejarah. Kalau di sini sih katanya dari manusia purba juga ada yang nganyam pakai daun.
0: Oh iya
1: gitu.
0: Kan tadi anyaman itu rata-rata dari daun ya.
1: Benar.
0: Iya benar. Memang kan kalau bahan anyaman itu bahan memang yang bisa yang elastis ya, maksudnya
1: bener, yang bisa disatu-satuin.
0: Yang nggak putus gitu kan tidak semua daun kan bisa dianyam juga. Contohnya tadi kan cuma rotan tuh salah satunya bagian tipisnya kan,
1: terus
0: bagian
1: daun pandan,
0: terus juga
1: bengkuang.
0: Nah terus juga tadi tuh daun aren tuh.
1: Iya benar itu
0: Jadi kalau misalnya semua daun tuh kalau misalnya udah dikeringin pasti retak dan nggak bisa dibentuk.
1: Masa ya daun pohon mangga dianyam kan nggak bisa gitu.
0: Tapi daun pohon mangga itu lumayan juga panjang-panjang
1: ya. Iya lumayan panjang sih, cuma kayaknya gampang putus.
0: Iya gampang putus ya, kalau udah kering tuh putus ya, maksudnya retak lah ya.
1: Iya kayak priuk gitu.
0: Iya hasil anyamannya nggak bisa.
1: Iya benar.
0: Kalau daun mudanya mungkin masih bisa ya, tapi benar daun muda ya. Iya sih daun muda, ya, tapi nggak ada salahnya dong ya. Kalau misalnya kita mencoba untuk menganyam lagi gitu kan.
1: Mungkin dari kita coba mungkin dari bahan yang lain kan. Kalau misalkan emang selain tumbuh-tumbuhan apakah bisa? Kayak tadi kan sebenarnya kertas bisa kan. Terus apa dari pita
0: bener,
1: gitu tuh.
0: Iya dari pita ya.
1: Dari pita itu kan dia bisa disambung-sambung.
0: Bikin kerajinan inovasi lah ya.
1: Itu juga ketupat kan juga sebuah anyaman.
0: Oh iya benar. Daun itu kelapa dong.
1: Iya
0: berarti itu dari daun kelapa. Iyalah, jadi mungkin kita pikirkan tuh bahan anyaman yang mungkin dari kertas yang unik gitu ya. Terus kita bentuk beberapa motif anyaman yang bisa kita jual. Kalau zaman sekarang kan jualan online ya.
1: Kita cari jadiin cuan-cuan tuh.
0: Nah tuh, oke lah kita searching-searching dulu ya.

0: Leha, gua kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang. Nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Bener tuh Leha.
2: Setitik kepedulian sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita. Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Budaya Jakarta. Baru aja tadi malam terakhir dari Nada Nadi. Lagu ini tahu enggak, Po? Pertama apa kali dipopulerkan sama siapa? Ya.
1: Ya. Siapa itu, Po?
0: Emang bukan zamannya ya. Bang Haji. Bang Haji Roma Irama. Ini lagu originalnya tuh Bang Haji Roma nih, sama Nur Halimah pernah.

0: Sama ini juga pernah, Camelia Malik juga pernah.
1: Oke deh.
0: Iya, malam terakhir judulnya. Iya dah. Terus juga dirilis ulang lagi sama Nada dan Nadi.
1: Iya, benar banget.
0: Oke dah.
1: Kalau itu malam terakhir, kalau ini segmen terakhir.
0: Oh iya, benar dah. Iya ya. Cocok banget tuh lagu ya. Ya udah dah. Emang karena ini kita harus mengakhiri kebersamaan. Benernya mau lanjut sih ya, tapi mpok awal aja barangkali ya. Yang bareng Ayem, Pak Awa pamit undur diri ya.
1: Iya, benar.
0: Banyak maaf kalau ada salah-salah kata kitanya ya.
1: Iya, benar itu.
0: Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya, Mpok ya.
1: Iya, benar, Mpok. Harus jumpa lagi ya, Mpok.
0: Iya, tetap semangat. Hati-hati di perjalanan buat yang mau pulang kerja ya, Mpok ya.
1: Iya, benar.
0: Utamakan keselamatan daripada kecepatannya. Terus informasinya, katanya sekarang itu daerah Medan Merdeka Barat nih, itu jalanan masih ditutup dari patung kudanya.
1: Iya, benar.
0: Karena ada penyampaian pendapat ya, Bang Mpok ya. Jadi kalau yang mau mengarah ke Medan Merdeka Barat, jalan pulangnya mungkin cari alternatif lain biar tidak terjebak gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke dah kalau gitu, Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam se Jakarta.
1: Aye Mpo Awa yang imut kiot.
0: Pamit undur diri ya Bang Mpo ya. Banyak maaf jika ada salah-salah kate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sini. Perkampungan Betawi Setu Babakan.
1: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
2: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
1: Makan di sini apa bawa pulang?
2: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih itu, Pak? Rame banget kayaknya dah.
1: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
2: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
1: Ini mah acara seru, bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
2: terus?
1: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
2: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
1: Ye, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Wanita Persatuan atau DWP Provinsi DKI Jakarta menggelar pelatihan pengembangan diri yang diikuti 60 peserta di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan pada hari ini. Pelatihan bertema Simfoni Rona Persona ini membahas pandangan warna busana, personal branding, dan etika berpenampilan sesuai karakter peserta. Ketua DWP DKI Jakarta, Lisniawati Uus Kuswanto, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota agar lebih percaya diri, rapi, dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pelatihan menghadirkan Certified Personal Color Analyst Raden Roro Desi Hapsari yang memberikan panduan memilih warna dan gaya busana yang sesuai dengan karakter masing-masing peserta. Beralih ke informasi yang lain, Pemkab Batang, Jawa Tengah mengkampanyekan gerakan minum susu dan makan telur kepada anak-anak untuk mendukung tumbuh kembang dan membiasakan pola makan bergizi sejak dini. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Batang, Sutadi Rono Dipuro, mengatakan gerakan tersebut dikenalkan mulai dari anak TK dengan melibatkan orang tua, sekolah, dan masyarakat. Menurut Sutadi, susu dan telur adalah sumber protein hewani yang penting dikenalkan kepada anak sebagai bagian dari konsumsi pangan bergizi gizi sehari-hari. Selain mendukung kebutuhan gizi anak, gerakan ini diharapkan meningkatkan penyerapan produk peternakan lokal dan membantu keberlangsungan usaha peternak di Batang. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Perempat Suara Budaya Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po, selamat hari Kamis. Ih, seneng deh udah hari Kamis, tandanya apa? Tandanya udah makin deket sama hari Minggu ame Sabtu. Mau apain sih Po, emang libur? Mau kondangan? Pengen cepet-cepet kondangan Abang Po. Ya, namanya kita ada undangan di Sabtu Minggu, kayaknya pengen buru-buru gitu. Tapi sabar, masih ada Kamis sampai Jumat besok ya. Dinikmati setiap menit, setiap detik, setiap harinya, biar kata harinya, aduh ada aja dramanya. Sama kayak Aye nih, Po Mariana nyampe ke studio Perempat Jakarta, drama banget tadi di jalan. Tras Jakartanya dialihkan karena ada teman-teman dari beberapa organisasi ya Abang Po, sedang menuju ke sekitar Bundaran Patung Kuda, Monas ya. Aksi unjuk pendapat, demo ya, terus juga tadi banyak deh pokoknya dramanya di jalan Tras Jakarta ya, dialihkan, gak bisa lewat sini, muter ke sono, akhirnya Aye naik ojek. Ya begitulah ya Bang Po, gak ada yang tahu emang gitu. Tapi yang pasti ya udah dinikmatin aja hari Kamisnya. Abang Po juga yang hari ini kayaknya udah mana panas, ada aja yang bikin puyeng gitu ya. Dinikmati sembari request lagu dangdutnya ya Bang Po. Silahkan bisa gabung aja langsung di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Tema kali ini juga ada kaitannya sama transportasi. Cuma apa ya kira-kira, tungguin aja abis yang berikut ini.

0: Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo sama yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entu tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entu, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lo dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lo Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
4: Dangdutnya, yo.

0: Jakarta. Apa ini Mae Soimah yang nyanyi? Beda banget Abang Po suaranya Mae. Judulnya Lukisan Kisah, yang nyanyi Soimah nih lagunya Abang Po. Nggak nyangka Mae suaranya cakep ya. Ya emang namanya juga seniman ya. Suaranya bagus nih Mae nih. Kan kalau selama ini Mae Soimah tuh udah terkenalnya sosok yang apa ya, kalau orang Betawi bilangnya cablak gitu Abang Po ya. Cuawaan gitu kalau ketawa. Ternyata suaranya oke kalau buat nyanyi ya. Ah, yang pasti ngomongin soal lagu dan nyanyi, ngundang buat Abang Po request lagu dangdutnya di mari, sembari ngebahas satu tema kaitannya sama transportasi. Tapi kali ini transportasi, bukan transportasi umum ya, kali ini berkaitan dengan kendaraan hari-harinya Bang Po nih. Bang Po, tahu nggak kalau Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah sepeda motor terbesar kedua di dunia? Ini menurut World Population Review 2025, Bang Po. Jadi ada sekitar 112 juta sepeda motor yang beroperasi di Indonesia. Bayangin, sepeda motor terbesar kedua di dunia. Jadi gak heran ya kalau di jalan kebanyakan motor tuh. Ya karena dari hasil data ini juga menunjuk ke arah sana gitu Abang Po. Tapi penasaran deh kalau Abang Po sendiri gitu ya, di rumah kalau boleh tahu nih, punya berapa motor sih? Karena jangan salah loh, tetangga Aye rumahnya satu, motornya tiga. Banyak amat buat apa ya, buat keluarganya gitu. Atau apa sih kalau menurut Abang Po alasan orang tuh lebih milih motor gitu loh ketimbang kendaraan pribadi lain, misalnya mobil gitu. Soalnya ini di sini sepeda motor terbesar kedua di dunia Indonesia Abang Po. Kalau Abang Po ada komentar silakan ya, bisa langsung gabung aja di 0812-1124-928. Yang mau telepon juga boleh 0213504510. Ada penelpon di studio dulu ya, kita sapa. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Pak Sanudin.
1: Ya,
0: Jasinga Bogor. Pak Sanudin, ini ada sebuah data yang mengatakan bahwa Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah sepeda motor terbesar kedua di dunia. Wah.
1: Iya.
0: Kalau Pak Sanudin sendiri, mohon maaf nih, pengen tahu gitu ya, di rumah ada kendaraan sepeda motor berapa biji? Berapa biji, Datu? Ah.
1: Kalau saya mempok.
0: Ah.
1: Iya, saya sendiri satu aja belum ada ini, anaknya belum lagi mau beli juga masih mikir-mikir gitu.
0: Oh gitu.
1: Masih ada yang lebih penting.
0: Soalnya
1: ada yang lebih penting, kalau
0: soalnya
1: satu aja belum kebeli, anak saya belum. Belum ada satu juga.
0: Oh gitu.
1: Ada ipar doang tuh satu.
0: Oh, maksudnya yang penting kan di rumah ada nih satu gitu ya.
1: Iya, ada
0: buat,
1: itu ada ipar.
0: Iya, buat warawiri gitu kan, ya, ke depan apa.
1: Iya. Ke tenjo.
0: Iya. Ya pokoknya Benjo. Intinya hari gini tuh kayaknya jarang orang yang di rumahnya tuh enggak ada sepeda motor, rata-rata pasti punya, entah rata, itu punya.
1: Rata-rata.
0: Iya, punya.
1: Di sini juga begitu sama.
0: Iya kan? Pasti
1: sama
0: begitu. Iya.
1: Ada di rumah tuh pada motor sampai 4.
0: Weh, banyak amat itu ya.
1: Sampai 5.
0: Lah iya, satu orang satu kali ya.
1: Iya, satu orang satu.
0: Iya.
1: Tapi motor 4, 5 yang benar cuma satu doang.
0: Yang apa?
1: Maksudnya yang benar ya, yang ada nyawanya cuma satu doang.
0: Iya, sisanya ngapain itu?
1: Bodong semua.
0: Iya.
1: Yang pajaknya modar.
0: Waduh.
1: Bahasa BPKB-nya kagak. Ada yang abrak-abrakan.
0: Paling gitu. Paling yang model-model begitu mah dipakai buat ke depan beli gorengan doang kali tuh, kagak berani ya, mah.
1: Paling ke pasar aja sih paling.
0: Iya. Oke. Oke deh kalau gitu. Jadi intinya setuju ya, berarti ya kalau di Marima emang rumah pasti ada motor gitu ya.
1: Karena kita begini macetnya ya. Kita kalau pakai mobil ya, kita macet ini yang kita nggak tahan. Terus kadang ya macet juga, motor juga penuh. Gitu. Cuman emang kalau resikonya emang lebih keras semua. Kalau udah dua sih motor.
0: Jadi itu alasannya ya kalau menurut Pak Hasanuddin ya.
1: Itu.
0: Orang kita banyak yang punya motor gitu ya, memilih motor gitu ya. Oke, baik deh kalau gitu. Pak Hasanuddin, lagunya apa nih?
1: Lagunya dari itu tuh Rita Sugiarto.
0: Apa tuh?
1: yang judulnya kalau bisa mah Bali ada nggak? Bali, gue jadi Bali sih. Sasaran emosi, Pok.
0: Aduh, nggak tahu ya, sama abang udah dimasukin belum sasaran emosi nih. Oh, Bang Jaki, Bang Jakinya kemarin lagi ada kegiatan soalnya.
1: Dukaku dari dukanya dari Evita Mala dah.
0: Aduh, galau amat sih lagunya. Kagak bisa ajep-ajep nih ah. Oke deh. Ada duka dari Evita Mala.
1: Oke. Semua-semua. Punya ngulik gitu ya?
0: Ya, boleh.
1: Bang Jendang, motornya Bang Jendang ya. Bagaimana Bang Jendang ya? Di Gunung Raya, di Rende. Terus, Pak Aris, Bumi, Ica. Itu tuh, Pak Jen. Kiadi. Buat semua-semua, tanpa kecuali.
0: Oke deh, siap. Makasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju tuh kalau katanya Pak Hasanuddin, hari gini mah tiap rumah pasti punya motor, Bang Po. Maka dari itu jumlah sepeda motor banyak banget di Indonesia. Lah iya, ini menurut data dari World Population Review 2025. Lah bayangin aja, sepeda motor, jumlah sepeda motor terbesar kedua di dunia Indonesia, Bang Po. Nah kalau Bang Po sendiri gimana komentarnya? Pengen tahu juga gitu, di rumah ada berapa sih motor apa iya gitu. Sekarang satu rumah punya 3-4 motor gitu. Halo, Assalamualaikum, Dangdutnyo, Pak Tupar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dangdutnyo, nyok.
0: Cakep, Pak Tupar, gimana nih komentarin tema sore hari ini nih, ngomongin soal Indonesia. Jadi negara nomor 2 di dunia pengguna sepeda motor terbanyak.
2: Ceritanya gini, Pok.
0: Gimana tuh?
2: Kalau dulu sih di rumah ini ada 2 motor.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi seiring berjalannya waktu, yang satunya rusak.
0: Iya. Yeah.
2: Yang satunya karena ekonomi yang tidak terhindarkan lagi terus dijual, dibuat makan kerupuk sama beli beras.
0: Alah, tadinya mah ada 2, cuma lama-lama hempas 2-duanya. Gitu
2: buat,
0: ya.
2: Buat ongkos sekolah juga.
0: Iya.
2: Daripada ngutang tetangga kan ya.
0: Bener, nggak apa-apa. Kan sebenarnya kendaraan kita juga jadi investasi ya, Pak ya. Kalau kita mepet-mepet nih, ada butuh-butuh ya udah gitu.
2: Iya kan, bisa untuk tambal-tambal lah untuk memperpanjang umur.
0: Iya. Tapi kalau Pak Tupar sendiri, gimana nih? Kalau dibilang Indonesia jadi negara urutan nomor 2 pengguna sepeda motor terbanyak di dunia, gimana kalau menurut Pak Tupar?
2: Tapi ya saya rasa ya mungkin juga Pok, karena kalau pas hari-hari libur ya, hari Sabtu Minggu itu kota Jogja itu macetnya luar biasa loh Pok.
0: Didominasi sepeda motor tuh?
2: Iya.
0: Oh sama?
2: Iya. Walah. Jadi memang mungkin ya begitu juga mungkin ya kali ya. Karena kan kadang pas nggak kerja semua di rumah kan motor 2 dipakai semua,
0: tiga keluar.
2: Semua kan gitu, jadinya kan jalannya padat kok.
0: Betul. Oke, jadi setuju nih ya kalau memang Indonesia menurut data memang jumlah sepeda motor terbesar di dunia ya, Pak Tupar ya.
2: Iya, misalkan kan akan misalkan satu rumah ada 4 motor kan, 4 anggota keluarga. Ini ayah mau berangkat arisan dulu, terus nanti yang istrinya juga, aku juga arisan ibu-ibu pak, motor sendiri.
0: Yeah.
2: Anaknya asik dulu, aku juga ada bakar-bakaran sama teman-teman ini.
0: Wah, ya. Keluar semua itu mah ya.
2: Si Andri ya, aku ada kencan juga sama temen nih di kampus. Nah udah berangkat semua kan, jadi panjang kan, jadi macet.
0: Oke deh kalau gitu. Pak Tupar, lagunya apa sore hari ini?
2: Aku kalau ada request lagunya Manis Manja Group.
0: Yang mana tuh?
2: Kalau ada lu ya.
0: Yang mana tuh?
2: Ya, Hanya Cinta Yang Kupunya. Kalau ada lu ya.
0: Bentar ya Pak ya, Manis Manja. Manis Manja itu. Manis Manja itu kita adanya 5 Manis Manja itu ada Manisnya Lidah dalam Aduh Buyung, Pelukan Sayang, Jangan Menggoda, Rindu Berat, Suara Hati, Bete, Meneket Tehe sama Rela.
2: Ya, ngikut Pok Nana aja dah. Ngikut-ngikut Pok Nana aja dah.
0: Ya wes lah kalau gitu. Matur nuwun ya, Pak. Iya. Iya, terima kasih udah gabung di mari. Selamat menikmati lagu-lagunya ya.
2: Oke, Pok Nana.
0: Iya, sama-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, iya gak apa-apa kalau kita punya motor atau mobil atau kendaraan pribadi ya, jenis apapun lah, yang dirasa-rasa ini bisa jadi, ini nih ibaratnya tabungan atau pegangan atau bahasanya investasi gitu ya, yang bisa nanti dijual buat kebutuhan, gak apa-apa ya Bompo. Gak ada yang salah selama itu punya diri sendiri ya. Yang repot kan yang kita jual punya orang. Waduh.

Masih di dangdutnya, nyanyanya. Request lagu dangdutnya juga masih dibuka nih buat Abang Po 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ada Pak Komarudin di Tangerang. Assalamualaikum Po Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya yang selalu setia menemaniku dari Danang katanya nih. Kalau Pak Komarudin boleh dong kasih komennya, Pak. Di rumah ada berapa motor, Pak? Soalnya kan katanya sekarang mah tiap rumah mah mesti banget ada satu kek, dua kek motor gitu. Ya buat warawiri, kesana kesini, buat aktivitas hari-hari gitu. Karena Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah sepeda motor terbesar kedua di dunia menurut data dari World Population Review 2025. Gimana komentarnya, Bang Po nih? Langsung gabung aja di mari ya, sembari request lagu dangdutnya ya. Ayah Iskandar di Cibinong, ayah lagi demen amen tuh lagu belum bosen katanya. Abang nggak bosen, ayah bosen. Mabe jujur nih ah, nggak apa-apa. Ditunggu tapi lagunya ya, Bang Iskandar ya. Astaga bercanda katanya. Tapi Bang Iskandar gabung dulu dong. Lagi ngomongin soal motor nih. Di rumah ada berapa motor, Bang? Soalnya katanya Indonesia masuk ke dalam daftar negara kedua di dunia yang jumlah sepeda motornya terbesar, Bang Po. Setuju nggak tuh Ahmed data tersebut? Kasih komentar di sini ya. Sembari request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ini juga ada yang request lagunya Avan, judulnya Suka-Suka. Ya udah, berarti suka-suka siapa nih? Suka-suka ayah gitu, muterin lagunya siapa? Ya, Avan ya. Avan ditunggu lagunya Kasiska. Ada juga Porina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Po Nana. Mau request lagu dangdutnya Irfan Hakim dong. Judulnya Kue Putu, duetnya sama Fanny Rizky. Kalau kata Aye mah Po, emang Ginarima orang kalau enggak punya motor di rumah

ada berapa sih sepeda motor? Apalagi sekarang udah ada sepeda listrik ya. Ah, makin banyak tuh koleksinya. Langsung gabung aja di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Nanti jam 4 sore kabar berita, abis itu nyambung lagi. Tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Berita jam 16.
1: Abang Pos, sebanyak 764 murid TK dari 8 kecamatan mengikuti kompetisi olahraga usia dini Jakarta Pusat di Gor Cempaka Putih pada hari ini. Kompetisi yang digelar selama satu hari mempertandingkan futsal putra, senam shadow, lari estafet, dan bola keranjang. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat, Rusdianto, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memperkenalkan olahraga sekaligus menanamkan budaya berolahraga sejak usia dini. Kompetisi yang digelar secara berjenjang hingga tingkat provinsi tersebut diharapkan dapat menggali bibit atlet potensial sekaligus mendorong anak tumbuh sehat dan aktif. Beralih ke informasi yang lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau Stadion Sijalu Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk memastikan kesiapan venue FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung 25 September hingga 5 Oktober. Erick mengatakan pemasangan branding untuk turnamen telah mencapai 80%, sementara kualitas lapangan sudah disetujui FIFA dan dinilai siap digunakan untuk pertandingan. Menurut Erick Thohir, FIFA juga menyiapkan kebutuhan hotel, logistik, dan transportasi bagi tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Ia berharap FIFA Asian Cup dapat menghadirkan pertandingan berkualitas sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan dan ikut mendorong perkembangan sepak bola di daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya masih lanjut barengan Aipo Mariana Suwendi di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sembari ngomongin soal motor ya, Bompo ya. Jumlah sepeda motor lebih tepatnya, yang katanya data World Population Review 2025, Indonesia nih berada di peringkat kedua negara dengan jumlah sepeda motor terbesar di dunia. Ya Allah, pantesan kalau lagi macet ya, dalam hati nih ngebatin gitu Abang Po ya, kok Romane banyak amat deh motor ya. Itu Jakarta, gak tahu deh kota lain atau daerah lain di Indonesia, karena kan skupnya nih negara gitu kan. Nah kalau komentar Abang Po gimana nih di 0213504510. Assalamualaikum dangdutnya. Ya Allah, kenapa keputus? Ya udah dicoba lagi deh ya. 0213504510 atau WhatsApp di 0812-1124928. Oh iya, ayo mau nyapa dulu nih Pak Komarudin tadi. Lanjut requestnya kopi dangdut aja po. Siap, terima kasih. Selamat mendengarkan, ditunggu lagunya Pak Komarudin ya, kopi dangdutnya ya. Ini versi siapa aja ya? Kalau Aye sih mau mainin versi kopi dangdutnya Happy Asmara. Dia duetnya sama Pokemon. Ini mau projekan Happy Asmara sama apa, kerja sama sama Pokemon. Abang Po tau kan Pokemon yang kuning-kuning. Pakai dijelasin kuning-kuning lagi. Ya siapa tahu ada yang lupa ya kan. Nyapa dulu deh di WhatsApp call ada Mbak Kusna. Assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam dangdutnya. Nyok nyok
1: nyok. Iya. Mbak Kusna, gimana nih komentarnya? Indonesia berada di peringkat kedua nih sebagai negara dengan jumlah sepeda motor terbesar.
2: Nomor satu. Terus ya apa kok?
1: Nomor satu negara
2: Vietnam.
1: Ya dia tahu dia nanya.
2: Iya ya. Gitu deh pak. Soalnya ya. Kan gini ya pak.
1: Gimana, gimana.
2: Jangankan orang yang punya rumah, yang nggak punya rumah aja, mending motor dulu gitu. Iya. Tambah lagi.
1: Ya putus-putus suaranya bah. Bah suaranya putus-putus bah.
2: Kalau misalnya mungkin lu sebut Abah sih. Apa
1: kan? Hah? Suaranya putus-putus.
2: Halo? Masa sih?
1: Iya, yeah. Coba. Oke deh, lanjut silakan.
2: Ya gitu kok. Ya karena masalah kemudahannya dapat motor gitu. Kedua memang sekarang faktornya kan ya udah. Sepeda sih udah kagak lagi dah kalau orang buat kerja mah gitu. Itu.
1: Oke. Okay.
2: Pertama begitu kebutuhan, kedua juga dapat yang mudah gitu. Mudahnya apa? Uang 500 dulu gitu kok.
1: Oke.
2: Okay. Kalau mau soal di daerah juga sama kalau soal motor mah gitu.
1: Oke, okay, baik.
2: Apalagi kalau sekarang gitu dibolehin misalnya dari Jakarta pulang Surabaya naik motor boleh.
1: Benar, benar. Oke deh kalau gitu, lagunya apa nih, Bah?
2: Hah?
1: Lagunya apa?
2: Lagu ini aja dah, Bama lah. Kolam dalam ikan aja deh.
1: Ikan dalam kolam ya. Oke deh, Bah, ditunggu lagunya ya.
2: Iya,
1: sama-sama bagus nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju tuh kayaknya kalau tadi Bagusna bilang salah satunya apa cara untuk bisa punya motor hari gini tuh gampang ya, kayak cuma punya uang 500 ribu aja udah bisa ngedp tuh. Itu mungkin menjadi salah satu orang tertarik gitu ya untuk punya motor. Salah satunya itu. Tapi kalau menurut Abang Po, apa faktor apa lagi sih yang bikin orang tuh pada punya motor banyak banget gitu? Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Waalaikumsalam.
1: Bang Ali.
3: Ya. Yeah.
1: Bang Ali pengen tahu nih Aye, di rumah ada berapa motor, Bang?
3: Ya, cuma satu-satu.
1: Satu-satu apa nih? Satu-satu sayang ibu.
3: Iya, satu.
1: Suaranya kecil banget. Gedein dikit apa?
3: Satu ibu satu.
1: Ah, 1.100. Emang ibunya ada berapa?
3: Ya, hitung aja. Ya. Anaknya 18.
1: Oh. Anaknya 18, ibunya tahu apa yang? Bang Ali, tapi kalau menurut
3: Indonesia,
1: apa?
3: Itu motor udah jelek, masih dirawatin, udah aja ditimbangin udah.
1: Menimbang-nimbang aja.
3: Iya, nggak usah dirawat.
1: Terus dikemanain?
3: Kerja perpenuh aja kan jadinya. Iya, bis motor yang tua-tua tuh yang jadul.
1: Maksudnya motor-motor jadul masih beroperasi. Maksudnya motor-motor jadul itu masih beroperasi, jadi kelihatannya banyak gitu ya?
3: Iya. Jadi satu motor polusi juga. Ya pokoknya itulah. Harus mengurangi polusi. Udah motor yang tua-tua tuh dikiloin aja udah.
1: Dia mengilong-ngiloin aja. Oh, maksudnya dibatesin gitu ya.
3: Iya.
1: Tahunnya, nanti tahun produksinya.
3: Gue okay. Itu loopnya motor.
1: Tapi kalau menurut Bang Ali, kenapa sih orang pada ya buktinya ini jumlah sepeda motor terbesar ke dunia di dunia Indonesia. Kenapa sih orang-orang kita orang Indonesia punya motornya banyak gitu? Alasannya kenapa ya?
3: Satu alasannya sering jalan ya.
1: Sering jalan. Terus?
3: Kedua, ya seneng main gitu. Main tarik-tarikan. Kayak gue nih moge nih. Kadang-kadang 60-50 orang gitu.
1: Touring gitu ya?
3: Iya.
1: Terus apa lagi ya, alasannya?
3: Ya begitu itu deh. Kalau gue touring kadang-kadang 2 hari ke puncak, ke Bandung gitu.
1: Iya.
3: Dengan alasan tapi harus sopan. Jangan melanggar lalu lintas.
1: Iya, gitu. Ya, penting itu ya. Oke yeah. Deh kalau gitu. Bang Ali mau lagu apa jadi sore hari ini nih?
3: Happy Asmara aja deh.
1: Ini mau diputerin yang Kopi Dangdut Happy Asmara.
3: Oh ini. Jangan deh, jangan. Kabisin aja. Aduh. Bercerai muda deh.
1: Itu sih kayaknya gak usah nanya ya. Baca aja pikirannya dari sini bisa. Kok nebak kalau bercerai muda sama lagunya. Ya udah kalau gitu lagu buat siapa nih?
3: Lagunya buat Budinin ya. Di Bekasi itu ya. Buat Umi. Tadi siapa tadi? Bapak apa tadi naik?
1: Bakusna, Abah, Bakusnadi.
3: Oh, Bakusnadi salam kenal ya.
1: Bakusna.
3: Ya buat Bang Herman Ganesha ya, Pak Aris ya. Buat itu ya, buat yang di apa sih yang di Solo yang di Bogor siapa namanya Pak apa ya?
1: Ya udah deh buat yang semuanya Bogor aja ya. Gitu
3: ya apa siapa namanya ya lupa gue.
1: Ya udah ya buat yang di Bogor.
3: Iya di Bogor ya. Dia rumahnya di Loli yang dekat mana dia?
1: Ya Allah, mana kita tahu. Bukan sensus.
3: Tanyain deh.
1: Ya udah, iya iya.
3: Kesarian tuh dekat bini gua gitu.
1: Oke deh kalau gitu Bang Ali, makasih Bang Ali ya. Iya, ditunggu lagunya ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lu yang Bogor ya? Coba dong yang Luliang Bogor nih yang lagi dengerin, ayo dah gabung nih Bang Ali biar inget tuh yang mau disapa katanya. Bang Ican di Gunung Sindur, selamat sore Pak Mariana. Selamat ketemu lagi nih. Ada tuh po motor atu di rumah, saya buat bawa bini setiap hari kesono kesini katanya gitu. Minta lagunya dong, Angka 1 Caca Andika. Salamnya buat semua pendengar Pro 4 FM Jakarta aja. Siap, ditunggu lagunya. Halo, assalamualaikum Dangdutnya.
4: Waalaikumsalam Dangdutnya, nyanyanya.
1: Mas Roni.
4: Iya, apal banget ya.
1: Iya, yeah, udah apal dong.
4: Oh, udah ya.
1: Iya, yeah, kan kelihatan di sini.
4: Waduh.
1: Mas Roni, mau tanya nih ya. Komentarnya Mas Roni nih. Indonesia ya. Jadi negara kedua di dunia jumlah sepeda motornya terbesar.
4: Ya.
1: Ke Mas Roni di rumah kalau boleh tahu ada berapa sepeda motor Mas?
4: Ada tuh.
1: Satu. Satu aja cukup menurut Mas Roni?
4: Cukup.
1: Biasanya buat apa nih? Buat digunakan untuk apa sehari-hari motornya? Ya.
4: Ya biasa, yang deket-deket aja.
1: Oh, buat beli-beli sesuatu. Gitu. Buat ngirim-ngirim.
4: Iya. Ngirimnya bukan ngirim, bukan ngirim makanan, ngirim pintu.
1: Oh, usaha.
4: Itu. Iya, bisa.
1: Oke. Iya, iya ya, buat buat cari duit lah ya, buat kerja lah ya intinya ya.
4: Iya.
1: Oke dah kalau gitu. Mas Rani mau nambah, enggak mau nambah motor lagi, satu aja cukup.
4: Ayah mudahin aja, mudahin kalau dapat rezeki banyak nambah.
1: Oh, tetap mau ya.
4: Iya.
1: Iya, dari doain dah. Oke deh Mas Roni, lagunya apa Mas Roni? Lagu dangdutnya.
4: Aku ikut angka satu aja.
1: Angka satu siap diputerin ya, ditunggu lagunya. Makasih Mas Roni.
4: Tadi barusan anu apa? Ali Topan ya?
1: Iya, Ali Topan.
4: Ali Topan bukan anak jalanan ya?
1: Iya.
4: Halo.
1: Iya, iya.
4: Terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama. Iya, yo. Ya, oke dah Mas Roni, lagunya samaan aja katanya angka 1 dari Caca Andika. Ya udah kalau gitu nanti nyambung lagi deh Abang Po. Lagu requestannya udah bererot nih panjang, biar kebagian semua. Ayo puterin aja langsung abis yang berikut ini, tetap di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dangdutnya.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyak nyak nyak. Request lagu dangdutnya masih nyambung lagi di Mari di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Masih ngomongin soal sepeda motor nih, yang katanya jumlah sepeda motor di Indonesia itu terbesar kedua di dunia menurut World Population Review 2025. Ada sekitar 112 juta sepeda motor yang beroperasi di Indonesia. Tapi alasannya kenapa nih orang kok pada suka banget gitu loh punya motor atau berkendara motor gitu. Kalau Instagram komennya lucu-lucu deh. Ada yang bilang katanya malas jalan kaki orangnya. Murah, terjangkau, cepat sampai tujuan katanya. Ada juga yang bilang katanya biar kayak Dilan. Dilan Iqbal Ramadan nih Bompo ya. 0213504510. Assalamualaikum dangdutnya. Ari, requestnya apa Ari?
2: Lagunya The Weeper.
1: Oke, ditunggu lagunya Ari ya. Terima kasih Ari. Ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Selamat sore Ibu Titi Dewi. Mohon maaf Ibu Titi Dewi, gak bisa video call ya. Jadi kalau mau gabung via telepon WhatsApp aja Ibu Titi ya. Tadi udah dapat kiriman salam juga dari Bang Ali ya, dari Bang Ali buat Bu Titi Dewi. Ada Kong Dani di Jakarta. Assalamualaikum dangdutnya.
3: Waalaikumsalam dangdutnya. Nyo.
1: Kemana suaranya? Kecil amat Kong. Iya. Oh iya, masya Allah. Udah cukup ya, udah.
3: Sudah.
1: Udah aman, alhamdulillah. Oke. Kong Dani.
3: Iya po.
1: Kong, coba komentar Kong gimana nih? Katanya Indonesia nih menurut salah satu data ya, sebagai negara dengan jumlah sepeda motor terbesar di dunia, peringkat kedua nih Kong. Alasannya kenapa ya orang kita demen banget pakai motor gitu Kong?
3: Ya mungkin pemikirannya kan kalau digonceng motor itu di tempat-tempat yang macet itu bisa selap-selip barangkali. Itu kali poin.
1: Bisa selap-selip ya.
3: Saya rasakan sendiri ya.
1: Oh gitu.
3: Seperti tadi pulang dari Sukabumi sampai di Cikini, Mayoran. Itu kalau naik taksi kayaknya aduh lama sekali. Tapi saya bisa dijemput naik motor aja biar cepet, saya bilang. Seperempat jam saya sudah sampai Mayoran gitu kok.
1: Iya secepat itu ya.
3: Jadi kita motong-motong jalan sempit tapi ya nggak macet. Akhirnya juga lebih dulu sampai gitu. Saya kira
1: itu hemat waktu berarti dari, ya, hemat waktu nih.
3: Waktu juga mungkin dari segi harga juga. Kalau naik roda 4 taksi atau misalnya Grab Car itu ya mungkin bisa lebih mahal. Tapi yang jelas mungkin lebih utama ke masalah waktu saya kira begitu po.
1: Oke.
3: Mungkin dengan ojek itu jadi lebih cepat waktunya. Saya kira begitu po. Gitu.
1: Oke deh Kong Dani. Terima kasih komentarnya. Ada lagu nggak nih yang mau diputerin nih sore hari ini nih Ape?
3: Kira-kira iming-iming sudah ada yang muter nggak gitu po?
1: Iming-iming belum. Oke deh. Iya. Ya udah. Iya. Iming-imingnya diantriin ya Kong Dani ya.
3: Terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama Kong Dani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi. Ini udah masuk segmen terakhir soalnya. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
4: Waalaikumsalam dangdutnya. Nyok. Kok Mariana.
1: Ya Bumi. Gimana nih Bumi ngomongin soal sepeda motor?
4: Oh ya. Motor kalau tempat saya kan anak satu, ya punya satu cukup kok.
1: Oke. Terus kenapa ya orang pada punya motor banyak tuh biasanya kalau menurut Umi alasannya Bumi apa?
4: Mungkin keluarganya banyak ya po, kalau punya satu repot. Kalau dipakai yang satu nungguin kan kadang-kadang.
1: Iya.
4: Jadi punya sendiri.
1: Betul.
4: Kan,
1: Oke, jadi itu ya karena anggota keluarga banyak otomatis motor kendaraan pribadi juga harus menunjang gitu ya Bu ya.
4: Ya tepat kalau tempat saya satu ya satu. Saya naik motor.
1: Oke Bumi, lagunya apa Bumi sore hari ini?
4: Ya yang itu aja, tadi ada udah bercerai, saya mau kawin kontrak aja, Pok.
1: Ya udah, kawin kontraknya deh ya.
4: Lagi buat semua aja yang lagi dengerin acara ini, khusus Pok Mariana, selamat bertugas.
1: Terima kasih, amin.
4: Banyak, Pok.
1: Amin, terima kasih, Bumi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, kalau anggota keluarga di rumah banyak, otomatis harus punya kendaraan yang sama gitu. Tapi sebenarnya sih nggak ngaruh juga ya. Kadang abang Pok ada mungkin yang di rumah anggota keluarganya banyak, yang punya yang naik motor misalnya cuma 2 orang, selebihnya naik Transum. Kayak lebih enak begitu sih ya, karena aduh, kalau makin banyak orang yang punya kendaraan pribadi, ini nggak cuma motor ya, mobil. Aduh, nggak tahu deh ya, bakal kayak apa lalu lintasnya. Makanya dari pemerintah di Jakarta sendiri udah banyak nih upayanya dilakukan supaya warganya mau naik Transum gitu. Dari mulai Transjakarta, LRT, MRT, ya kan. Terus juga Jaklingko gitu ya. Tujuannya biar warga pada beralih ke transportasi umum gitu. Ya kalau misalnya ada yang naik kendaraan pribadi kayak motor gitu, yang gak semua anggota keluarga harus naik motor gitu ya Bang Po ya. Tapi kenapa nih alasannya nih orang di Indonesia pada demen banget gitu loh sama sepeda motor. Terbukti dengan data yang dirilis World Population Review 2025, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah sepeda motor terbesar kedua di dunia. Alasan yang pertama, Bang Po, nih ya, harga yang lebih terjangkau untuk rata-rata status ekonomi di Indonesia gitu ya masyarakat. Sistem pembelian motor yang seolah juga dimudahkan. Tadi ada komentar gitu ya, punya berapa ratus ribu udah bisa nge-DP gitu. Terus kemacetan yang lebih nyaman dilalui menggunakan motor, selap-selip gitu. Hemat biaya untuk BBM-nya, lebih efektif secara waktu tuh. Jadi itu beberapa alasan kenapa di sini di Indonesia masyarakatnya memilih untuk menggunakan sepeda motor untuk berkegiatan, untuk warawiri, untuk aktivitas, untuk berjualan apalah sebagainya, untuk menunjang mobilitas sehari-hari lah gitu Abang Po ya. Tapi ya ini semua ya balikin deh ya ke Abang Po. Cuma kalau dilihat dari kondisi lalu lintas sekarang sih ya mudah-mudahan nantinya bakal lebih bijak lagi deh ya menggunakan sepeda motor. Ya, karena ini berdampak banget sih ya untuk lalu lintas ya Abang Po ya. Jadi ya boleh-boleh aja sebenarnya punya motor, cuma digunainnya ya kali tiap hari. Nanti mah bisa kali selang-seling naik Transum berapa hari, naik motor berapa hari gitu, atau naik mobil berapa hari gitu ya. Nah, pelan-pelan deh.

0: lanjut di siaran terestrial Pro 4 Jakarta.
1: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: Dari tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih, tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar, mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng.
2: Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
3: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
4: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
5: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
4: Wah bener tuh Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
5: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
4: Ya jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
5: Betul Juk, kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
4: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
5: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
6: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelaran wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
10: Malam Senin teh pada ngantosan dina acara wayang golek mekanik.
11: Dangdutnya

Abang Pasuku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara menyosialisasikan regulasi pembangunan gedung pemerintah daerah kepada sekitar 100 peserta di kantor Wali Kota Jakarta Utara pada hari ini. Peserta berasal dari sejumlah OPD dan konsultan perencana dengan materi regulasi, prosedur teknis, serta penggunaan sistem digital penyelenggaraan gedung pemerintah. Kepala Dinas CKTRP DKI Jakarta Vera Revina Sari mengatakan pembangunan gedung pemerintah harus memenuhi standar teknis, aspek keselamatan dan legalitas melalui persetujuan bangunan gedung atau PBG serta sertifikat layak fungsi atau SLF. Sosialisasi ini diharapkan memperkuat pemahaman peserta agar pembangunan gedung berlangsung tertib, aman, transparan dan sesuai ketentuan. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian UMKM mendorong penguatan peran usaha menengah sebagai penghubung usaha mikro dan kecil dengan rantai pasok industri, pembiayaan, dan pasar yang lebih luas. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rahman mengatakan, langkah ini dilakukan melalui skema holding UMKM berbasis klaster dengan usaha menengah sebagai anchor yang menghubungkan pelaku usaha dengan perusahaan berskala lebih besar. Selain itu, pemerintah memperluas akses pembiayaan melalui program Rise to IPO bersama Bursa Efek Indonesia serta akses pasar domestik dan ekspor melalui platform Ina Export untuk pembangunan dan membuat UMKM naik kelas secara berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Promo Suara Budaya Jakarta nyambung lagi barengan Epo Mariana Suwendi di Blantek Abang Po sampai nanti jelang jam 8 malam. Udah OTW pulang kayaknya nih. Secara besok kan Jumat, ada sebagian yang WFH, ada juga yang tetap bekerja, atau mungkin memang hari ini mau cepet-cepet pulang karena capek banget kali ya kayaknya ya. Seharian aktivitas jadi pengen udah deh Po. Pulang aja tanggal-tanggal segini juga mau kemana, mau ngayap juga duitnya kagak ada. Ya udah, yang OTW pulang hati-hati, mudah-mudahan perjalanannya lancar, nggak ada kendala apapun. Mudah-mudahan yang lagi bermacet-macetan jam segini nggak tiba-tiba pengen buang air gitu ya. Kadang Ayah tuh suka bayang gitu ya. Ayah termasuk orang yang alhamdulillah sampai detik ini sih gak pernah ya kayak lagi ditransum kebelet gitu. Apalagi momennya pas lagi macet tuh gak pernah alhamdulillahnya gitu. Tapi kan tiap orang punya tubuh yang berbeda gitu. Kayak gak kebayang aja ya Bempo, misalnya ada orang yang memang dia itu punya kebiasaan suka bolak-balik toilet gitu kan, ketika lagi macet terus pengen ke toilet, aduh gimana? Apalagi posisi lagi di TJ atau enggak lagi di transportasi umum lainnya gitu ya Bempo ya. Nah kebayang nih juga sama peristiwa yang terjadi tadi pagi Abang Po. Ini perjalanan seorang penumpang komuter lain Rangkas Bitung Tanah Abang tadi pagi ya mendadak berubah menjadi momen persalinan. Sekitar pukul 10:55 waktu Indonesia Barat, ini ada seorang penumpang perempuan ya Bang Po ya, yang lagi hamil tua, dia merasakan kontraksi saat berada di dalam komuter lain Rangkas Bitung Tanah Abang Abang Po. Ini kejadiannya pas dia tuh lagi duduk, emang kondisi udah hamil, duduknya di bangku prioritas. Informasi dari manajer public relation KAI Komuter, Leza Arlan, ini mengatakan bahwa petugas yang melihat kondisi tersebut langsung bergerak untuk memberikan pertolongan. Ya kebayang dong orang lagi kontraksi ya kan, kayak apa tuh ibu hamil. Nah petugas pengamanan di dalam kereta berkoordinasi dengan masinis dan petugas stasiun Rawabuntu untuk menyiapkan penanganan medis darurat. Dan setibanya di stasiun Rawabuntu, proses persalinan berlangsung dengan bantuan petugas kesehatan stasiun Rawabuntu dan sesama penumpang. Jadi tengah perjalanan yang semula biasa aja, bayi tersebut akhirnya lahir dengan selamat. Jadi setelah persalinan selesai, ibu dan bayinya kemudian langsung dibawa ke Puskesmas Rawabuntu untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut Abang Po. Peristiwa ini kemudian menjadi perhatian setelah videonya beredar di media sosial. Video yang diunggah akun Threads @imankk memperlihatkan di situ sejumlah petugas membantu seorang penumpang yang berada di kursi prioritas. Dalam videonya juga petugas terlihat sigap menangani penumpang yang mengalami kontraksi hingga proses persalinan berlangsung. KAI Komuter mengimbau penumpang untuk tidak ragu meminta bantuan petugas apabila mengalami gangguan kesehatan selama perjalanan. Dan Leza Arlan selaku dari manajer public relation KAI Komuter juga di sini mengingatkan penumpang yang sedang hamil untuk memperhatikan kondisi kehamilan, terutama ketika hari perkiraan lahir atau HPL sudah semakin dekat. Sekali lagi Ayah mau ngucapin selamat dulu nih buat ibu yang tadi pagi sudah melahirkan bayinya di stasiun Rawabuntu ya Bang Po, berkat bantuan dari para petugas dan tim medis yang ada di stasiun Rawabuntu ya. Alhamdulillah bayi dan ibunya selamat ya Bang Po, dan Ayah juga mengucapkan terima kasih nih mewakili warga pastinya ya, untuk petugas dan dari pihak KAI juga yang udah sigap gitu. Ada rasa haru pasti ya Bang Po ya, bayangin aja lagi hamil besar harus berjibaku dengan pekerjaan, harus tetap bekerja, tapi itulah hidup ya Bang Po ya. Aduh jadi agak-agak haru nih Ayah nih sore hari ini nih gara-gara peristiwa yang tadi pagi terjadi ya Bang Po. Ya mudah-mudahan ini juga kedepannya bisa ditingkatkan lagi ya Bang Po ya. Pelayanan sekarang udah oke banget nih dengan adanya peristiwa tersebut. Udah oke banget pihak KAI Komuter ya Bang Po ya, sigap membantu penumpang yang membutuhkan bantuan darurat gitu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga kalau ada hal-hal yang terjadi dengan penumpang ini juga
bisa dilakukan gitu Abang Po, seperti peristiwa yang tadi pagi berlangsung di stasiun Rawabuntu, peristiwa persalinan ya. Jadi kebayang gitu, anak bayi lahir di stasiun kereta. Baru pertama kali sih nih Ayah denger cerita kayak gini ya Bompo. Apakah nanti akan ada apa sih namanya, kayak privilege gitu ya, nanti nih anak bakal naik kereta kalau ke depannya naik komuter bakal gratis gak nih Pak kira-kira?

0: Leha, gua kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang. Nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Bener tuh Leha.
2: Setitik kepedulian, sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Babe, dimana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Po, mau kemana, Po?
3: Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
3: Ah, Bang.
2: Ih.

Perempat Suara Budaya Jakarta, Abang Po, hari ini agak padat ya. Aktivitasnya sih biasa aja, lalu lintasnya nih Abang Po ya. Tadi siang Ayah juga sempat kena pengalihan arus lalu lintas untuk Transjakarta. Sekarang nih sore hari ini untuk ruas Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Bundaran HI Jakarta Pusat sudah kembali dibuka nih Abang Po, setelah masa demo buruh bubar ya. Yang pasti jalan di sekitar Bundaran Semanggi mengarah ke Bundaran HI juga sudah dibuka sekitar beberapa jam yang lalu ya. Jalan Gatot Subroto yang sebelumnya terlihat padat merayat saat ini sudah mulai kembali lengang gitu Abang Po. Tapi yang pasti berbicara mengenai aksi unjuk pendapat atau demonstrasi ya Abang Po ya, kalau di media sosial tuh banyak banget gitu ya netizen yang banyak mempertanyakan kenapa sih kalau demo tuh kagak boleh di kawasan Bundaran HI, karena kan ada beberapa kegiatan aksi unjuk pendapat yang niatnya terpusatnya di Bundaran HI tapi selalu dialihkan gitu. Bahkan ada yang berkomentar juga gitu, kenapa Bundaran HI ini kok gak boleh gitu loh dijadikan pusat untuk unjuk rasa. Ini dari Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto nih Abang Po ya, ngejelasin ya Abang Po bahwa kawasan Bundaran HI adalah pusat mobilitas dan ekonomi masyarakat yang diisi dengan beragam macam objek vital gitu di pusat ibu kota. Dan menurut Kombes Pol Budi ya, beliau ini meminta agar masyarakat tidak hanya memikirkan proses penyampaian pendapat aja tapi juga dampak keamanan serta masa pemulihan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekitar objek vital tersebut. Selain itu, Kombes Pol Budi juga menilai ya penyampaian aspirasi di Bundaran HI kurang efektif karena tidak ada instansi pemerintah atau pengambil kebijakan yang berkantor di area tersebut. Oleh karena itu, pihak kepolisian menyediakan titik-titik khusus yang lebih dekat dengan kantor lembaga negara. Dan Kombes Pol Budi juga mencontohkan gitu ya, kayak aksi penyampaian pendapat yang digelar oleh puluhan ribu massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia di depan gedung UOB Plaza pada hari ini gitu Abang Po. Kawasan yang memang berjarak hanya sekitar 500 meter dari Bundaran HI tersebut memang sudah beberapa kali menjadi lokasi pengalihan titik demo mahasiswa juga ya Abang Po, yang sebelumnya direncanakan mengarah ke Bundaran HI. Jadi intinya adalah kalau dari Kombes Pol Budi ya, aspirasi tersampaikan dengan baik seperti yang tadi dilakukan oleh teman-teman buruh, aksi massa bisa tersampaikan dengan baik, aman, tertib dan memikirkan masyarakat lainnya agar bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi itu alasannya kenapa enggak boleh gitu melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Jadi udah kejawab ya gitu. Karena kemarin tuh banyak banget pada saat demo mahasiswa tuh kan memang tujuannya kan ke HI ya Bang Po, dari mahasiswa-mahasiswa tersebut. Cuma dari pihak kepolisian memindahkan titiknya di depan Plaza UOB atau di depan UOB Plaza Bang Po. Ternyata memang ada alasannya gitu. Ya kita kudu ikuti sih ya aturannya, karena bagaimanapun juga ya namanya aksi unjuk rasa, unjuk pendapat, ingin menyampaikan aspirasi, ya tentunya harus tetap mengikuti aturan yang ada dan ketertiban, dan juga tidak serta-merta memikirkan yang lainnya gitu. Karena kan di Bundaran HI Abang Po tahu sendiri, ada hotel, ada mall, ada proyek-proyek yang belum kelar juga, MRT ya kan, fase 2 dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak kebayang aja kalau misalnya ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi, ya memang repot jadinya ya gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa dimengertiin ya sama para peserta aksi unjuk rasa yang nantinya gitu ada rencana mau menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, supaya paham gitu kenapa gak boleh gitu bikin aksi unjuk rasa tuh di Bundaran HI. Jadi udah ada jawabannya dari pihak kepolisian. Kalau menurut Abang Po gimana pendapatnya dengan adanya aturan tersebut gitu ya, bahwa ternyata gak ada alasan dibalik
kenapa nih kalau menggelar aksi unjuk rasa tuh nggak boleh di kawasan Bundaran HI gitu Abang Po. Nah tapi yang pasti buat yang lagi OTW sore-sore begini nih boleh diupdate juga nih gimana di sekitar Abang Po nih, karena kan demonya udah bubar gitu, apakah ini masih ngaruh nih lalu lintasnya jadi udah mulai padat biasanya gitu ya Abang Po ya. Transportasi umum juga biasanya juga udah kembali beroperasi, cuma menumpuk nih biasanya penumpang nih, ya kan? Karena efek dari pengalihan arus lalu lintas. Silakan atau arus rute gitu ya. Silakan Abang Po boleh diupdate juga informasi sekitar Abang Po sore hari ini, bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124 928.

Halo, saya Nesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Mau deket-deket maghrib nih, Jakarta dan sekitarnya hari ini azan maghrib berkumandang di jam 17 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Udah mau siap-siap ya Abang Po ya. Bagi yang beragama Islam yang masih dalam perjalanan bisa cari tempat ibadah dulu, bisa melipir dulu yang lagi berkendara. Yang udah nyampe di rumah alhamdulillah bisa beribadah bersama keluarga. Ayo juga Abang Po mau siap-siap sholat maghrib. Abis jeda maghrib masih dengan deretan lagu-lagu Nusantara di silahkan ya, bisa langsung WhatsApp aja kemari ke 0812 1124928.

0: Tanda pertama dari sebuah keikhlasan adalah keberadaanmu ketika di hadapan banyak orang maupun saat sendiri tidak ada bedanya. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolet, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuma buat angkut penumpang aja.

0: Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Pak Pompo. Kembali lagi barengan Epo Marina Suendi. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Buat yang udah sholat maghrib yang belum, ayo masih ada waktu buat sholat maghrib ya. Sambil lihat-lihat media sosial kali ya Pompo ya, jam segini sholat dulu kali ah yang beragama Islam. Sholat dulu baru buka-buka medsos sambil nunggu-nunggu makanan diangetin, apa dimasak gitu ya. Ya kan gak tahu ya, siapa tahu ada yang belum masak, baru masak pas sampai rumah kan. Atau gak masak deh po, udah beli aja yang ada. Gak apa-apa, beli aja, kadang beli kayaknya lebih murah ketimbang masak ya. Tapi gak tahu kenapa nih, ayah juga lagi pengen banget beli yang namanya empek-empek.

telo besa ya, merujuk pada isian telur berukuran besar di dalamnya, Bang Po. Nama kapal selam baru mulai dikenal pada dekade 1970-an dan tergolong nama yang relatif baru untuk kuliner yang sudah lama ada gitu. Jadi saat adonan dimasukkan ke air mendidih, dia kan langsung tenggelam ke dalam dasar panci tuh ya. Begitu mateng, si pempeknya kan bakal naik sendiri tuh ke permukaan. Nah, gerakan tenggelam lalu muncul kembali inilah yang menginspirasi nama kapal selam gitu. Persis seperti kapal selam yang menyelam di lautan. Pempek kapal selam hanya satu dari belasan jenis. Jadi memang kan kalau di pempek itu ada lenjer ya, yang panjang tuh adaan, yang bulat kayak bakso, yang keriting kayak gumpalan mie. Terus juga ada yang jenis tunu yang dipanggang, ada pempek dos yang tanpa ikan jenisnya, dan pempek kulit dari campuran daging dan kulit ikan. Jadi dari semua jenis pempek yang tadi saya sebutin, termasuk ya jenis pempek kapal selam gitu ya, kira-kira mana yang jadi favoritnya, Bang Po?

0: di balik luka yang ada.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan

0: Bandara yang meningkat di tahun 1970-an memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana,
3: Bang? No, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udah, nyok.

Rumah Suara Budaya Jakarta, lagi-lagi Indonesia mengharumkan nama di kancah internasional Bempok. Lengkuas, Indonesia masuk daftar 10 rempah terbaik dunia versi Taste Atlas. Rempah beraroma khas ini bersanding dengan saffron, paprika dan juga lada Sichuan ya. Peringkat pertama ditempati rempah asal Spanyol ya. Saffron ini juga punya aroma floral sedikit pahit dan memberi warna kuning keemasan pada masakan. Harganya juga terkenal fantastis Abang Po ya. Lalu juga ada dari negara lainnya, Hungaria, yang punya rempah yang gak kalah menarik juga ya. Dan ini masuk ke dalam deretan rempah yang diakui oleh dunia. Dan salah satunya dari Indonesia nih yang punya lengkuas ya, masuk posisi 10 daftar rempah terbaik dunia versinya Taste Atlas. Lengkuas ini salah satu rempah yang beraroma tajam dan sitrus ya Bang Po, ini banyak dipakai dalam masakan Indonesia. Jenisnya ada yang segar, kering ataupun bubuk. Wah. Tapi ngomongin soal rempah ya, Ai juga gak tahu kenapa akhir-akhir ini lagi sering banget mengkonsumsi minuman herbal gitu ya, rempah-rempah kayak kunyit asem dicampur sama jahe. Terus juga gak tahu kenapa lagi rutin aja gitu. Dan emang ngaruh banget ke badan, seger gitu Abang Po ya. Jadi mudah-mudahan rempah lainnya juga bisa menyusul lengkuas nih Abang Po ya, bisa dikenal luas sampai mancanegara.

Abang Po pernah gak sih ngerasa kok ayam goreng rumahan gak pernah seenak ayam-ayam goreng fast food yang ada dijual di luar itu ya Abang Po? Ternyata perbedaannya bukan cuma soal bumbu rahasia. Ada beberapa faktor yang bekerja bersamaan gitu yang bikin ayam goreng rumahan tuh kayaknya ini mah gak kayak yang itu tuh yang kemarin kita beli di luar sana tuh di mall itu gitu. Ternyata resep yang sudah diuji dan disempurnakan berkali-kali oleh tim profesional, lalu juga suhu minyak yang dikontrol dengan presisi tinggi lewat peralatan industri, volume minyak yang besar sehingga suhu stabil saat ayam dimasukkan, penggunaan bumbu penguat umami seperti MSG yang diakui FDA aman dikonsumsi, dan pengalaman memasak yang dilakukan berulang setiap hari sampai prosesnya nyaris tanpa kesalahan. Jadi itu dia beberapa faktor yang bekerja bersamaan yang bikin ayam goreng yang dijual di luar sana ya fast food beberapa brand itu rasanya lebih enak dari ayam goreng rumahan kita ya Bang Po ya. Jadi itu jawabannya. Kadang ayah juga gitu, suka masakin nih anak-anak ayam goreng tepung di rumahan gitu ya. Terus anak ayah nyeletuk, kok enggak kayak yang kemarin kita beli sini. Aduh, padahal kayaknya udah lihat-lihat resep tuh ya, tetap aja katanya tetap enakan yang ada di mall-mall itu Abang Po ya. Ya, ternyata udah ada jawabannya nih. Jadi ada beberapa faktor dan faktornya banyak loh ternyata ya. Lah kalau di rumah mah kan cuman nepung-nepungin bolak-balik, celup-celup goreng gitu. Ternyata kalau di ayam goreng fast food yang ada di luar itu banyak tuh unsurnya, makanya dia sedep gitu. Jadi ya jangan dibanding-bandingin sih ya, tetaplah enakan ayam goreng rumahan. Kan digorengnya pakai cinta, pakai kasih sayang orang rumah. Ya gak sih Abang Po? Ya walaupun rasanya mungkin iya jauh kali ya, tetap enakan yang fast food itu. Tapi Abang Po ngomongin soal ayam, ayo tebak, ayam-ayam apa yang jahat banget, yang bikin sakit hati? Ayo, ayam apa? I am sorry, ku tak akan love you lagi.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po kali ini dicerita dalam lagu. Ayah punya satu musisi nih yang lagi viral bener. Lagunya Statue. Statue pasti pada tahu lah ya, sambil goyang TikTok ya. Yes, sosok musisi asli Maluku Utara, Faris Adam. Heboh, viral, langsung boom karirnya dengan single berjudul Statue yang merupakan singkatan dari Setelan Cuek. Rame banget soundnya dipakai di TikTok ya gak sih? Real Instagram juga. Pasti Abang Po salah satu yang mungkin pernah make sound sini, Statue. Dengan gaya musik yang simple tapi kena banget nih langsung nih, seperti lagu-lagu viral dari timur yang lainnya. Musiknya asik buat goyang, lagunya simple, akhirnya bisa diterima. Faris Adam selaku penyanyi dan pencipta bilang kalau Statue ini emang sedikit menyentil lah ya kehidupan anak muda zaman sekarang nih yang suka tampil bodo amat atau gak pedulian aja. Nah, kalau kita ngomongin tentang karir Faris Adam sendiri, ternyata ini bukan perjalanan yang mudah loh sampai akhirnya dia berhasil sukses dengan lagu Statue ini. Banyak kegagalan yang udah dialami sama Faris, yang ia hadapi, yang harus dia lewatin sebelum akhirnya karya ini dikenal luas oleh semua orang. Mudah-mudahan karirnya ke depan juga akan meningkat terus ya, Faris Adam. Kita dengerin yuk di cerita dalam lagu kita kali ini, Faris Adam, Statue.
0: Cerita dalam lagu.

Abang Po, PT Serasi Autoraya melalui brand Selok mengembangkan layanan logistik end-to-end untuk membantu pelaku usaha menghadapi perubahan permintaan pasar dan tantangan rantai pasok nasional. Layanan tersebut mencakup transportasi darat, pergudangan, pengiriman multimoda hingga proyek kargo dengan dukungan teknologi untuk memantau pergerakan muatan secara real-time dan mengelola stok di gudang. Selok menyebut pemanfaatan teknologi dan sistem informasi ini dapat membantu perusahaan menguasai distribusi, menyesuaikan operasional serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Kehutanan mengajak pemerintah Provinsi Papua, Pegunungan, dan 8 pemerintah kabupaten menjaga kawasan hutan yang masih terjaga dengan baik untuk membantu menyaring emisi karbon. Staf ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krinawati menyatakan, lebih dari 80% hutan Papua Pegunungan masih terjaga sehingga pembangunan di wilayah tersebut perlu tetap memperhatikan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial. Melalui Rencana Kerja Indonesia Volunetzing 2030, Papua Pegunungan diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan hutan lestari sekaligus mendapat dukungan nasional dan internasional untuk menjaga hutan dan mengurangi emisi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Au. Iya, yeah, ada au-nya enggak tuh Po Mariana di belakangnya? Abis lagunya Yura Yunita yang kata Jini itu lagu berbahasa Sunda ya, Bang Po. Tapi dikemas sama seorang Yura Yunita kayak mewah gitu. Kayak ada apa sih? Kayak konser gitu ya. Ya pokoknya begitu dah. Lagunya keren banget, ya kan? Tadi judulnya Kataji, lagu Nusantara dari Jawa Barat dengan berbahasa Sunda, ya. Yeah. Ya yeah, balik lagi di Mari barengan Epo Mariana di Blantek. Kali ini ada ada Nadia dan Syakib, ya. Yeah. Ada Pak Nadia sama Bang Syakib yang hadir lagi tiap jam 7 malam. Yeah. Mereka berdua, ya. Bagi yang belum kenal, siapa sih dua anak muda ini, ya? Mereka ini teman-teman magang yang lagi belajar di Studio Propat Jakarta.
1: Betul banget, Abang Po.
0: Nadia sama Syakib kali ini mau bawa HP. Soalnya kan setiap jam 7 pasti ada berita yang akan dibawakan.
1: Betul.
0: Yang ingin disampaikan untuk Abang Po nih, pendengar Propat Jakarta. Kali ini kayaknya dari aroma-aromanya ada kaitannya sama Car Free Day, ya?
1: Iya.
0: Dengar-dengar, ya. Mm-mm. Emang ada apa dengan Car Free Day alias hari bebas kendaraan bermotor? Kalau kemarin sempat dengar nggak sih Abang Po yang katanya HBKB alias Car Free Day bakal ada dua kali dalam seminggu? Kan sekarang kan cuma seminggu sekali.
1: Iya.
0: Jadi kedepannya katanya bakal ada hari Sabtu sama Minggu jadi dua kali gitu.
1: Soalnya ayah dengar-dengar sama baca juga nih infonya dari berita Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino itu mendukung setiap upaya menurunkan emisi dan meningkatkan kualitas udara di Jakarta nih, Abang Po. Nah, salah satunya itu usulan terkaitnya itu ada penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor HBKB atau Car Free Day di CFD dua kali dalam sepekan.
0: Okay.
1: Nah, soalnya kan kita taunya Car Free Day itu cuman satu kali kan, Bang Po. Karena dibikin karena DPRD itu menyelenggarakan itu karena si Wibi meminta penerapan CFD dua kali sepekan tidak dilakukan terburu-buru, khususnya pada hari Sabtu. Karena aktivitas warga, pekerja atau UMKM, perdagangan sampai logistik masih cukup tinggi pada hari tersebut.
0: Oke. Jadi
1: jangan sampai
0: jadi intinya adalah
1: mengusulkan agar rencana tersebut terlebih dahulu diuji coba secara terbatas dan terukur selama periode tertentu. Nah, evaluasi tersebut perlu mencakup dampaknya terhadap emisi, kemacetan, aktivitas UMKM, pekerja, serta akses logistik.
0: Jadi intinya lah, intinya apa jadinya? Maksudnya jadi masih jadi wacana apa yang nanti bakal ada beneran nih HBKB dua kali sepekan
1: bertahap
0: gitu.
1: Bertahap, bener kata Sakib, bertahap.
0: Oh, jadi gak langsung ya, seminggu dua kali ya. Karena emang iya sih ya Bang Po, kan selama ini kan HBKB alias Car Free Day itu kan cuma hari Minggu. Terus ada usulan nih, ya kan, gimana kalau Sabtu juga, tujuan untuk menurunkan emisi, meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Sedangkan Sabtu orang masih ada yang kerja juga, gitu ya.
1: Terus UMKM juga masih pada berdagang juga kan di hari Sabtu itu. Jadi takutnya entah itu bakal mengganggu atau efisien nih udaranya udara Jakarta dengan adanya CFD di hari Sabtu itu.
0: Jadi intinya penerapan dua kali sepekan ini tidak mau dilakukan terburu-buru gitu ya. Jadi bertahap, jadi nanti ditunggu aja gitu ke depannya Bang Po. Karena gak usah jauh-jauh HBKB alias Car Free Day seminggu dua kali ya Bang Po ya. Orang nambah lokasi aja kemarin sempat pro kontra juga kok. Kan selama ini HBKB kan ada di Jalan Sudirman
1: dan
0: Tamrin
1: sekitar.
0: Nah terus nambah tuh di Hayra Sunan Kuningan. Tuh aja di Hayra Sunan Kuningan waktu awal-awal tuh banyak yang protes. Karena kan itu salah satu jalur yang aktif ya, di hari
1: buat,
0: Minggu.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi buat orang yang beraktivitas, buat yang mau beribadah ke gereja, ya kan, itu juga sempat
1: agak terganggu.
0: Iya, sempat di protes gitu loh maksudnya. emang masih harus nambah lokasi gitu kan kalau kata netizen gitu lah, pagi ini seminggu dua kali gitu. Jadi emang bener sih yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino gitu ya, untuk tidak memutuskan secara terburu-buru, bener karena ini mesti mikirin kegiatan orang banyak kan.
1: Iya betul.
0: Ngomong-ngomong Car Free Day, emang pernah ikut Car Free Day, Kip?
1: Akip, wow. Car Free Day gak?
2: Enggak.
0: Eh, Akip ini bukan warga Jakarta ya, dia ini Tangsel ya. Tangsel ada tempat buat Car Free Day?
3: Biasanya ada
0: di alun-alun mana? Di alun-alun Pamulang?
1: Bukan. Jauh banget ya.
3: Misalnya di Bintaro ada.
0: Oh, di Bintaro ada. Iya ya, kan biasanya setiap wilayah tuh punya tempat-tempat titik-titik Car Free Day. Kayak misalnya di Bekasi, dia ada di dekat, kalau gak salah nih, itu ada di dekat Summarecon Mall tuh, yang jembatannya itu. Terus Depok juga punya tempat Car Free Day di Margonda. Iya, biasanya di masing-masing wilayah tuh ada titik-titik Car Free Day, termasuk Jakarta, ya kan? Kok Nadia pernah datang ke Car Free Day?
1: Car Free Day pernah.
0: Yang di HI,
1: yang
0: Sudirman Tamrin itu. Termasuknya rutin gak sih kok ikutan Car Free Day?
1: Enggak, atau males.
0: Gak usah ngomong sih, pasti udah tahu ya Nadia ya. Tapi paling gak pernah lah ya?
1: Paling gak pernah, pernah Car Free Day-an. Kalau Ponana?
0: Pernah dong.
1: Di mana?
0: Ya di HI lah.
1: Bukan di daerah rumah Ponana?
0: Enggak ada. Di HI aja.
1: Oke.
0: Pernah. Tapi ya itu kayak Nadia enggak sering juga gitu.
3: Jogging
0: kalau ngomong aja.
3: Jogging apa jajan itu?
0: Enggak lah. Apa? Sembarangan jajan. Kok bisa tahu? Dia nanya jogging apa? Jajan. Kok dia bisa tahu ya?
1: Makin akrab banget ya sama Ponana.
0: Iya, dia tahu loh. Dia bisa kasih pilihannya jogging apa jajan gitu. Nah, dia tahu loh bahwa jawabannya jajan Batagor.

0: Mpok, katanya lu mau donor darah. Jangan dah, darah lu ntar habis.
1: Ye, si Mpok, donor darah mah kagak bikin darah kita habis kali.
0: Lah, darah diambil mah, ya habis dong. Emang bisa diganti lagi?
1: Ya bisa, pan tubuh kita tuh bakal memproduksi darah yang akan didonorkan.
0: Oh, jadi tubuh kita bisa mengganti darah yang udah didonorkan gitu ya, Pok?
1: Ya iya, Pok. Jadi selama memenuhi syarat dan ketentuan donor, darah yang didonorkan tuh bakalan diganti secara alami oleh tubuh kita. Selain tentunya, Pok, banyak manfaat kalau kita donorin darah kita. Misalnya, ngebantu orang yang kehilangan banyak darah karena kecelakaan, mau operasi atau yang sedang menjalani pengobatan tertentu, Pok.
0: Oh gitu ya, Pok. Jadi aman ya. Kirain darah gue bakal habis. Dan ternyata darah gue juga bisa berguna juga ya, Pok, buat nolong orang lain.
1: Iya, Pok. Daripada didonorin sama nyamuk, mendingan didonorin ke orang yang membutuhkan. Donor darah, aksi kecil untuk membantu sesama. Yuk donor darah.
2: Pade mau kemana?

0: Promo Suara Budaya Jakarta, Bompo. Kalau ada yang mudah, kenapa kita cari yang sulit? Kan harusnya begitu ya, Bompo ya. Harusnya. Nah, seperti yang satu ini nih ya, Bompo. Ini juga sebenarnya harusnya begini dari dulu, kenapa baru sekarang ya? Yaitu SKCK mulai 2027 bisa dicetak sendiri ya, cukup pakai aplikasi barcode tanpa perlu ke kantor polisi. Ini Polri menyiapkan layanan pencetakan surat keterangan catatan kepolisian alias SKCK secara mandiri ya Bang Po, tanpa perlu datang ke kantor polisi. Jadi sistem ini ditargetkan mulai dikembangkan pada tahun depan, insya Allah ya 2027, sebagai bagian dari transformasi layanan SKCK berbasis digital. Jadi kan kalau saat ini kan sekarang gitu ya, layanan SKCK Polri itu telah terintegrasi dengan sejumlah basis data kementerian dan lembaga, diantaranya Dukcapil, Ditjen Imigrasi, Bareskrim, dan juga BPJS. Nah, agen intelijen kepolisian utama tingkat 2 Bentelkam Polri Brigjen Pol Ahmad Ibrahim mengatakan konsep pencetakan mandiri SKCK ini saat ini masih dalam tahap uji coba menggunakan 10 mesin anjungan tunai mandiri alias ATM di Jakarta. Pengembangan layanan SKCK mandiri ini nantinya bakal mempertimbangkan kesiapan jaringan, infrastruktur, serta aspek teknis lainnya agar masyarakat dapat mencetak SKCK tanpa harus berinteraksi langsung dengan petugas kepolisian. Tuh, udah pernah belum bikin SKCK nih?
1: Belum.
2: Aki belum.
0: Belum.
2: Nah, dia juga belum.
0: Belum. Nanti kalau misalnya abis lulus kuliah, kerja, biasanya harus menyertakan SKCK nih, Bang Akib, Ponadia. Kalau sekarang sih pengalaman Aye bikin SKCK terakhir, aduh udah berapa tahun yang lalu ya pas ngelamar kerja. Iya masih sistem, iya benar, iya masih sistemnya datang langsung gitu. Cuma nanti 2027 bisa cetak sendiri ternyata, nggak perlu datang
2: mempermudah ya Pak.
0: Mempermudah gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan benar ya di tahun depan ya. Karena kan kalau datang ke kantor polisi kita kan butuh waktu ya.
2: Betul.
0: Ikan. Kalau bisa nyetak sendiri kan kapan aja bisa, ya nggak repot gitu. Kita yang nggak repot, pak polisinya kan juga nggak repot,
2: gitu
0: kan.
2: Betul.
0: Jadi bisa melakukan tugas yang lain gitu, bapaknya, bapaknya capek, bapaknya wakwau. Iya maksudnya, iya dong dengan ada SKCK yang bisa dicetak mandiri. Yang biasa ngurusin SKCK nanti bisa ngurusin yang lain.
2: Iya, Pak polisi gitu. Bisa fokus dengan pekerjaan yang lain.
0: Betul, karena nantinya bakal melalui sistem gitu kan.
2: Betul.
0: Mandiri. Tapi pernah nggak sih ke kantor polisi ini Nadia tuh sakit?
2: Enggak.
0: kan bikin surat kehilangan kan sekarang kalau waktu ayahnya terakhir tuh tahun lalu ya sempat kehilangan kartu ATM Bang Po. Itu ke kantor polisi bikin surat kehilangan.
2: Kita alhamdulillah belum pernah ada yang hilang.
0: Coy, jangan ampe ya.
2: Jangan ampe. Kalau Akib?
0: Pernah nggak ngurus-ngurus apa gitu kantor
2: ketilang
0: polisi?
2: Mungkin?
0: Iya.
3: Oh enggak.
0: Oh enggak.
3: Di pernah kantor polisi pernah.
0: Ngeri. Serius.
3: Enggak.
0: Oh enggak.
3: Nemenin ini kakak bikin SKCK juga.
0: Oh iya, oh pernah berarti ngelihat prosesnya kayak apa gitu ya.
3: Enggak sih, pas ngambil doang.
0: Mendingan kalau ayah tanya pernah berarti ngeliat tuh prosesnya. Enggak, orang di parkiran. Abang tahu berarti ya.
3: Iya.
2: Oh, jadi SKCK tuh ditunggu.
0: Ditunggu.
2: Ayah kira langsung jadi. Ditunggu, Kip.
0: Iya, ditunggu langsung jadi tapi nunggu.
2: Oh, gitu, tapi enggak yang berhari-hari kan.
0: Enggak. Oh. Hari itu juga cuma nunggu dan antri ya, Kip, biasanya ya.
3: Iya.
2: Oke.
0: Jadi itu membuktikan banyak yang mau nyari kerjaan.
2: Iya. Betul.
0: Ya, waktu itu abang atau kakak buat nyari kerja kan?
3: Iya.
0: Buat ngelamar kerja kan? Tuh gitu Bang Po. Jadi kalau misalnya ngelihat di kantor polisi banyak yang bikin SKCK, artinya ya banyak yang mau nyari kerja gitu.
2: Betul, karena indis ekonomi.
0: Iya, karena itu salah satu persyaratan berkas untuk pelamar kerja ya. Ngomongin soal pelamar kerja nih ya Bang Po, ada pria usia 45 tahun, dia masuk warawiri nyari kerjaan. Siapakah dia? Nanti informasi lengkapnya abis yang berikut ini ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kirkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: sempat nyebut ya, ada seorang pria berusia 45 tahun rela melamar kerja untuk bisa menyambung hidup. Kayak kebayang gak sih 45 tahun rela buat naruh CV ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Dan ini terjadi ya Bang Po, yang kalau orang bilang umur emang cuma angka, tapi kisah ini sampai menua ya. Ini jadi sorotan luas oleh netizen terkait lapangan kerja di Indonesia, yang menceritakan kisah seorang paruh baya namanya Bapak Rahman. Beliau ini usianya udah 45 tahun ya. Kalau kita sapa Bapak, kesianan ya, baru 45 tahun, abang aja kali ya. Bang Rahman ya, Bang Rahman ini usianya sebenarnya 45 tahun ya, apa namanya, dibilang udah tua juga belum ya Bang Po ya. Ya ibaratnya ini dah lagi matang-matangnya gitu kan. Jadi Bang Rahman ini dia datang ke job fair 2026 di Gor Cengkareng, Jakarta Barat untuk berburu pekerjaan. Beliau datang menggunakan kemeja yang rapi, tas hitam di punggung, lalu membawa CV di tangan. Pak Rahman ini berbagi cerita di kompas.com bahwa dirinya tuh tetap optimis meskipun mengaku mencari pekerjaan di usianya yang sekarang bukan perkara mudah. Salah satu kendala yang dia rasakan adalah batasan usia dalam lowongan pekerjaan. Sebelumnya Bang Rahman ini pernah kerja sebagai petugas pengisian bahan bakar di sebuah pom bensin Abang Po. Tapi sekitar tahun 2014-2015 beliau mengalami kecelakaan dan beliau masih sempat kembali bekerja setelah itu, sebelumnya akhirnya berhenti di tahun 2017. Nah sejak saat itu Bang Rahman ini terus berusaha mencari pekerjaan tetap. Jadi totally 9 tahun lah ya. Jadi 9 tahun dia gak kerja Abang Po ya. Pekerjaan yang ia harapkan belum juga didapat. Nah untuk tetap punya penghasilan, Bang Rahman ini membantu berbagai kegiatan maulid. Pengalaman tersebut pula yang membuat mencoba mencari peluang di bidang administrasi. Nah berbekal kemampuan dasar Microsoft Word, Excel, Bang Rahman datang ke job fair untuk mencoba peruntungan. Di tengah persaingan kerja dan faktor usia yang masih menjadi tantangan bagi sebagian pencari kerja, langkah Bang Rahman ini setidaknya menunjukkan satu hal, bahwa cari kesempatan gak kenal kata terlambat ya Bang Po. Jadi semoga kisah ini menginspirasi Abang Po juga yang sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Tetap semangat, tetap berusaha, tetap optimis walaupun memang di luar sana persaingan ketat gitu ya. Dan semoga langkah Bang Rahman atau Abang Po yang memang usianya juga udah gak muda untuk mencari pekerjaan, semoga cepat dipertemukan pekerjaan yang diinginkan. Sekaligus ini menjadi informasi terakhir bareng Empo Mariana, karena bentar lagi bakal ada apresiasi budaya Jawa ditemenin sama Bang Noel juga sampai jam 12 malam. Dan saatnya saya pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Yang masih dalam perjalanan hati-hati, selalu waspada, cinta dilestarikan terus, seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe, seneng banget nih ya malam hari ini ya, hari Kamis 24 September 2026, kembali menyapa Abang Po semua tentunya di rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi Kamis 24 September 2026. Nah, gimana kabarnya Abang Po malam hari ini? Semoga pada sehat-sehat ya. Dan kemarin-kemarin kita udah, puji Tuhan, alhamdulillah, udah dikasih hujan ya Abang Po ya, cukup deras juga di Jakarta Barat kemarin terpantau, dan untuk beberapa wilayah ya mungkin juga turun hujan akhirnya. Oke deh, kita doain semoga di tempat-tempat yang belum mengalami hujan biar segera turun hujan, biar nggak kekeringan-kekeringan banget gitu ya. Oke deh Bang Po ya, bareng Bang Noel Dimari bakal nanti sampai jam 12 malam tentunya di apresiasi budaya Jawa. Dan untuk hari ini bakal membawakan tema pendidikan seni karawitan di SMP SMK Citra Nusantara Panongan Tangerang Banten. Bersama narasumber ada Haji Susilo Hartomo SEMM sebagai Ketua Pendidikan Seni Karawitan, ada juga Pak Wasis Budi Raharjo sebagai Guru SMP SMK Citra Nusantara Panongan Tangerang Banten, dan dua siswa dan siswi ada Mbak Nasita Premesti Enggar dan juga Elena Putri Dela Rosa. Akan dibawakan oleh rekan host saya yaitu Pak Sambowo Agus Herianto SSN, kemudian dilanjutkan dengan sajian karawitan Panglejer Marah Manah ya, hingga nanti menjelang pukul 24 malam. Tapi sebelum kita bergabung dengan apresiasi budaya Jawa pada malam hari ini, kita bakal ikuti dulu nih ya, legenda Sumpah Lembu Suro. Selamat mengikuti.

0: Bang, permisi. Bang, bang.
1: Rupanya ada tamu. Bocah-bocah. Ayo masuk, masuk. Mangga, mangga. Pinara, rumien.
2: Iya, Mbah.
1: Ada apa? Ono gawe opo toh?
0: Ini lho, Mbah. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
2: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
0: Aku, Mbah, nggak ditanya.
1: Ya tentu ditanya toh. Lah kamu ini siapa, Ndo?
0: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.

0: Adikku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan. Karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
5: Ayo. Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
7: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
7: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
7: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji, karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Dia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Mbok, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Mbok. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
8: Hah?
7: Hai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri Raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
7: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
7: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
7: Baiklah, Raja.
0: ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po udah kita ikuti bersama tadi ya, legenda dengan judul Sumpah Lembu Suro. Dan udah saatnya kita ikuti rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk malam hari ini dengan tema pendidikan seni karawitan di SMP SMK Citra Nusantara Panongan, Tangerang, Banten. Dengan narasumber ada Bapak Haji Susilo Hartomo, SAMM, sebagai Ketua Pendidikan Seni Karawitan. Ada Bapak Wasis Budi Raharjo sebagai Guru SMP SMK Citra Nusantara Panongan, Tangerang, Banten. Dan juga ada siswa-siswi, ada Mbak Nasita Pramesti Enggar dan juga Mbak Elena Putri Dela Rosa, yang akan dipandu dengan rekan host saya ada Bapak Sambowo Agus Herianto SSN. Kemudian dilanjutkan dengan sajian karawitan Panglajar Mana hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kalau begitu langsung saja kita bergabung dengan apresiasi budaya Jawa untuk edisi Kamis 24 September 2026. Sumonggo.

Selamat malam sugeng dalu para pamirsa pandemen budaya Jawi wonten ing acara apresiasi budaya Jawa produksi Pro 4 RRI Jakarta. Pro 4 RRI Jakarta sabening dinten Kamis wiwit jam 2:30 utawi jam 8 dalu tansah nggiaraken adicara apresiasi budaya Jawi utawi apresiasi budaya Jawa. Gegayutan kalian budaya menapa kemawon ingkang wonten gegayutanipun kalian komunitas Jawa. Baik itu yang dari Jakarta maupun di seantero Nusantara, seantero Indonesia. Dalu menika kadang kula saking SMP lan SMK Citra Nusantara Panungan Tangerang Banten kepareng sowan wonten studio RRI Jakarta utaminipun sowan wonten studio gamelan Jawa. Nggih pancen kesenian karawitan menika sanajan wonten alaming ibu kota utawi Jakarta Jabodetabek umumipun tansah dipun uri-uri ing sadengah papan ketawis wonten ing tlatah Banten wonten tlatah Tangerang krawitan mlebet wonten ing salah setunggaling pelajaran wonten ing SMP utawi SMK Citra Nusantara jumbuh kalian kekudanganipun sang proklamator presiden pertama Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno nalika Indonesia lair ing tanggal 17 Agustus tahun 1912 gangsal kabudayan dipun terusaken mekaripun dipun lestareaken ngrembakanipun salah setunggalipun kanthi yasa sekolahan kejuruan inggih menika konservatori karawitan. Dados pelestari budaya ing Indonesia sampun boten wonten tanggung jawabipun utawi kirang ing reh pangeruhipun krana kraton-kraton ing Pulo Jawi, kraton-kraton ing Nusantara dipun lebur dados setunggal manunggal dados negari Indonesia. Mila konservatori karawitan sumebar wonten sak indeng Indonesia, wonten Bali, wonten Padang Panjang, wonten Yogyakarta, wonten Surakarta utaminipun kangge madai ngembani melestarikan budaya-budaya di Indonesia yang harus tetap terjaga. Antawisipun nggih karawitan sak menika kasil ngrembaka wonten sak indenging Indonesia. Gegayutan kalian pendidikan wonten ing konservatori karawitan dipun embo wonten sekolah-sekolah kejuruan sanesipun salah setunggalipun nggih wonten ing SMK Citra Nusantara menika sampun kula aturaken tansah ngrembakaken budaya utawi kesenian karawitan. Menggah kados menapa to gumelaripun lan wujudipun panyengkuyung meh mekaring budaya karawitan ing tlatah Jabodetabek Tabek utawi ing wilayah Tangerang menika adik-adik saking SMK Citra Nusantara sampun siaga badhe ngaturaken salam pambuka kanthi ngungelaken gending mboten gending nggih dereng dugi gending nggih ya nembe ladrang nggih karep kapika jenggla spontan gending randu kentir nanging mangke mungkin 3 bulan lagi kita akan menaikkan grade yang semua ladrang yang sebelumnya ladrang nanti akan beranjak ke yang lebih susah dan ini termasuk yang saya melihat latihannya tadi termasuk hal yang susah jadi Mas Fasis sebagai pelatih tantangannya memang luar biasa. Ladrang Kagok Semarang kalajengaken Ketawang Mijil Panglilih lajeng kasambet Kemudo. Kemudanipun
Nah, kan gandeng cakepanipun sigro-sigro dipun pestani kemudo sigro-sigro yasanipun Mas Kisno saking isi Yogyakarta. Sumangga.

0: apresiasi budaya Jawa. Tepuk tangan kagem adik-adik saking SMA, SMK, SMP Citra Nusantara. Nggih. Kagok Semarang. Kok mboten kagok Tangerang niku wau pripun? Aduh meneng Semarang. Nggih pancen repertoar gendengipun menawi mboten klentu nyuplik karyanipun Kinarto Sabdo nggih Mas Fasih sih. Nggih. Matur nuwun rawuhipun Pak Susilo Hartomo. Susilo
1: Hartono.
0: Hartono kok iki Hartomo ngon gini. Wah iki. Gimana ini Pak Jimmy? Pak Jimmy. Pak Hartono nggih, nggih, Pak Hartono sarjana ekonomi, master manajemen nih Pak nggih. Kula selalu update dari informasi bab SMK Citra Nusantara katemben kemawon nembe rawuh saking cinten nggih, saking Cina nggih Pak nggih. Saya perlu ngregengaken bab pertandingan bola voli ewadene dalu menika kroyo-royo kerso rawuh wonten ing studio Seni Jawa RRI Jakarta. Nggih pancen misi atau visi sekolah menengah menika nggih namung nglajengaken apa yang sudah didapat dalam pendidikan dasar memupuk semakin tebal lagi kemana minat dan bakat siswa-siswa tersebut. Lah nopo SMK Citra Nusantara niku sak enake bocah voli kabeh nopo lho. Yang diprioritaskan program utamanya apa, Pak? Menjadi unggulan di SMK Citra Nusantara menika. Kok krawitan genten voli yo tekan Cina malah katemben ngalahaken saking TNI, Pak nggih. Anu ketinggalan Mas Wasis niki Pak Hartono niki rada anu.
1: Nggih.
0: Rada sungkan arep ngakui prestasi ini rada sungkan. Prioritas utamanipun menapa Pak? SMK Citra Nusantara menika.
2: Nggih. Matur nuwun Mas Sam.
0: Nggih.
2: Pertama kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalu poros derek sugeng pinanggih malih kalian SMP SMK Citra Nusantara Panungan
0: nggih
2: wonten siaran langsung RRI Pro 4 nggih Pak
0: nggih
2: Jakarta
0: Pro 4 Jakarta iki dene menawi badhe sesambetan badhe atur panyaruwe utawi tanglet SMK Citra Nusantara iki apa to saged menghubungi wonten ing WhatsApp 0812-1124-928. Delalah ingkang suar menika SMA Citra Nusantara.
2: SMK Citra Nusantara.
0: SMK Panungan. Citra Nusantara. Nggih, Panungan.
2: Nggih, Pak. SMK Citra Nusantara menika sekolahan, Pak.
0: Sekolah
2: SMP-nipun
0: kados kejuruan sanesipun.
2: Nggih, kejuruan. Wonten 9 program. Lah menika prioritas apa sih sebenarnya Citra Nusantara? Ya, murid kebetulan kirang langkung 3.800, Pak. Jadi dari 3.800 niki punya bakat tersendiri. Masing-masing anak itu semua digali setiap hari Kamis itu disediakan ruang. Itu yeah. Dengan Kamis minggu pertama, Kamis minggu kedua, minggu ketiga dan keempat itu beda-beda. Ada yang bakatnya mungkin drama, mungkin agama, mungkin juga seni, tari dan sebagainya.
0: 3.000 pinten Pak?
2: 3.800.
0: Niku berapa kelas niku Pak?
2: Nah, nek diitung ya kelas tunggal SMK niku 30 kelas.
0: 30 kelas.
2: Nggih, kelas 3 niku 26 kelas.
0: 26 kelas.
2: Kelas 11 niku nggih 26 kelas.
0: Nggih.
2: Lah SMP niku kurang lebih nggih 33 kelas.
0: Maka banyak kejuruan salah satunya yang diprioritaskan menapa kula Pak?
2: Yang
0: diprioritas menjadi prioritas.
2: Sekarang ini semua program semua prioritas karena kita semua program itu kami sediakan labnya, terus dengan mitranya semua udah kerjasama. Misalnya jurusan teknik kendaraan ringan itu kaitannya dengan
0: menawi rumiyin STM mesin gitu nih Pak.
2: Ada teknik sepeda motor itu kaitannya dengan motor. Nah, ini kerjasamanya juga udah wahana gitu. Jadi sekolah itu udah menyediakan alat praktek yang dibutuhkan, ya sediakan kayak multimedia. Anak-anak tuh udah kalau lulus SMK Citra Nusantara udah bisa nyari duit karena diajarkan bagaimana bikin film-film, bikin ngedit-ngedit.
0: Termasuk terus broadcast nggih wonten, Pak?
2: Wonten. Nah, itu makanya kelulusan sangat membanggakan. Nah, kalau poli sebenarnya gini, Pak. Jadi awalnya saya ini sebenarnya pemain bola. Nah, Pak Giarno ngelo. Nah, oh, rencang, Pak. Niku Pak Giarno, Pak Giarso, Pak Toto sing ono kiri niku kanca main bola. Dan di Citra Nusantara itu yang diminati poli karena poli ini sedang booming. Diawali dari tahun 2020, 2022 itu udah ikut kejuaraan nasional. Yang usia, yang lipoli kita udah ikut walaupun usia itu

0: karena
1: mahasiswa karo SMK kok dikasarani kok tanding ngene lho.
0: Boleh. Kan Lipoli itu sebenarnya usia tidak ada batas. Boleh usia 40 tahun, 30 tahun, tapi Citra Nusantara itu hanya usia yang masih aktif belajar. Jadi maksimal ya 18 tahun. Tapi alhamdulillah kemarin tahun 2026 yang digelar di Bulungan, Citra Nusantara juara 3 tingkat nasional ya.
1: Tepuk tangan kagum SMK Citra Nusantara.
0: Tari ini pun, gamelan pun, yang sekarang ini bisa kita saksikan sama-sama. Ini masih usia SMP, SMK, yang namanya anak-anak ini telatahnya telatah Provinsi Banten. Bahasanya bahasa Sunda.
1: Bahasa Sunda.
0: Seni kesenian budayanya adalah budaya Sunda. Jadi, tapi ya saya sampai bingung kenapa. Ini bukan semua keturunan orang Jawa, Pak. Ada yang dari mungkin dari Sumatera, dari itu luar biasa. Nah itu ada satu kebanggaan sendiri, Pak.
1: Jadi, dan yang terbaru sore tadi kalau nggak salah ada siswa dari Indonesia Timur, Pak, yang jenengan mosting umur segini kok sudah mandiri.
0: Nah itu jadi. Itu bapaknya kepala desa, Pak, di Palembang.
1: Oh, Palembang.
0: Dia kelahiran tahun 2015. Berarti usianya 11 tahun. Dia Palembang sini itu cukup jauh, tapi dia sekolah di Citra Nusantara baru kelas 1 SMP, usia baru 11 tahun, itu udah nuci sendiri, udah
1: tinggal di asrama Citra Nusantara.
0: Di asrama. Itu pun gratis, tidak bayar. Sekolahnya gratis. Asrama gratis, latihan pun gratis. Nah,
1: dadas, informasi kagem sahabat budaya, penggemar apresiasi budaya Jawa, bahwa di Tangerang, di Panongan.
0: Panongan
1: itu ada SMK yang sifatnya gratis, menyediakan asrama, menerima siswa dari manapun asalnya, dengan syarat mau tinggal di
0: asrama,
1: asramanya.
0: Dan mengikuti aturan.
1: Aturan,
0: terus ini juga semua ini sekolah gratis, Pak. Tidak ada yang dipungut biaya.
1: Nah, gratis termasuk diparingi dahar nggih.
0: Kalau di dahar mboten. Jadi dahar itu tanggung jawab masing-masing.
1: Masing-masing. Dadi asrama menika lajeng wonten asramanipun dahar pun pripun? Menawi ngawonten asrama.
0: Koordinir, Pak. Jadi di koordinir supaya anak itu tertib, pagi jam 6.30 itu harus makan.
1: Harus. Makan.
0: Jam 11 harus makan, jam 5 harus makan. Jadi supaya untuk menjaga staminanya, supaya makannya gak asal. Karena kan anak-anak begini makannya kan yang apa semaunya kan. Cilok.
1: Berarti ngajeng sekolahan bukan enten sing jualan seblak no, Pak.
0: Gak laku. Gak laku, Pak. Jadi udah biasa. Jadi murid 3.800 itu 95% bawa motor. Bayangkan, motor tidak ada boleh, tidak boleh diparkir di luar. Semua harus di dalam. Bayangkan,
1: Pak. Mau parkirnya sak parkiran 2.000 niku. Karo gaji guru biasa gede penghasilan tukang parkir ini. Ning aja meneh kok parkir lah wong sekolah emon mboten bayar nggih, Pak nggih.
0: Lah parkir gratis,
1: Pak. Lah enggak meneh kok mung parkir sekolah emon mboten dipungut biaya sepeser pun. Dan yang saya baru tahu ternyata menyediakan umpama panganan beraneka jurusan. Nggih. Wiwit mesin menen sing khusus sepeda motor. Nggih. Lajeng sanesipun malih menapa, Pak?
0: Nggih, wonten multimedia
1: nggih, Pak,
0: broadcast wae. Motor, mobil.
1: Hubungane kalian pertanian. Wonten.
0: Hubungan pertanian kebetulan dereng buka. Nggih, jadi enten perkantoran,
1: perhotelan,
0: pariwisata. Terus ada juga akuntansi, terus listrik. Jadi ada 9 jurusan.
1: Oh, teknisi listrik nggih. Dan diampu oleh guru-guru yang berkompeten di bidangnya.
0: Ya, ya. Kalau nggak linear, nggak bisa.
1: Nggak punya ijazah yang linear.
0: Nggak bisa, karena hampir 70% guru di Citra Nusantara itu udah guru

0: sertifikasi, Pak.
1: Ya, oh, jadi terjamin. Ada
0: tunjangan dari pemerintah, okay, walaupun guru swasta.
1: Punya sertifikasi terjamin, okay, nopo nggih? Prestasinya emang diakui dengan, okay, diakui. Kasara ini ada sertifikatnya nggih.
0: Nggih, makat.
1: Injih. Dados matur nuwun sanget, menika dados dados kabar tumraping ya ora kok penampungan nuwun sewu kanggo sing ora mampu. Malah sing mampu nggih kathah kersa sekolah wonten mriku nggih, Pak. Karena pertimbangannya kualitas dan
0: kualitas
1: dan mutu pendidikannya.
0: Kalau masalah skill itu nomor dua, Pak. Jadi pertama itu anak itu enggak tergerus dengan pergaulan, enggak main motor. Kalau asrama itu jam 8 udah digembok gerbangnya.
1: Nomor satu tetap moral berarti, Bang,
0: nggih.
1: Etikat baik, budi pekerti dan sebagainya.
0: Jadi jam 9 itu handphone sudah dikumpulkan, udah enggak ada anak main handphone. Jadi anak itu enggak keluyuran, enggak nongkrong di warung, enggak tergerus dengan pergaulan, minum-minuman dan sebagainya.
1: Apalagi ngantos kasarane remaja sekarang minuman sangat jauh nggih, karena HP tertutup, okay, apa akses untuk memegang HP dibatasi.
0: Batasi.
1: Keluar asrama juga dibatasi.
0: Okay. Siap. Nggih. Jadi anak itu cenderung ya kenapa? Rata-rata justru anak pejabat, Pak. Anak,
1: nah, niku yang
0: bapaknya di Menkumham, tentara, polisi.
1: Buat saya heran niku, anak pejabat kok
0: anak bapaknya lurah, karena
1: kerso sekolah wonten mriku
0: dengan pergaulan yang sekarang ini,
1: oh, udah luar biasa. Ngarae ben budi pekertine apik, ben pertumbuhan masa remajanya terkontrol dengan bagus. Terbukti Citra Nusantara berhasil menelurkan siswa-siswa yang berbudi pekerti baik, nah, jadi pun sama sekali enggak pernah ada kasus anak dari sekolah kan biasanya nun sewu nek jamerien masalahnya kalau suwera sekolah ngene punan. Nggih. Niku nek jeneng sekolah kejuruan apa meneh nun sewu STM niku wis nuakale ra kira-kira. Nggih. Dibanding nun sewu sekolah umum SMA zaman kula riyen niku nek jeneng STM niku wis di luar kendali. Ini kebalikannya. Sekolah kejuruan tapi mengutamakan tentang budi pekerti, tentang moral, tentang utaminipun ingkang dipun iket wonten ing aturan agaminipun masing-masing, ya, Pak.
0: Nggih, itu anu, Pak. Jadi anak itu saya punya prinsip sebelum pinter anak itu saya cetak karakter.
1: Karakternya dulu.
0: Jadi di mana tempat kalau memang karakternya enggak baik itu juga enggak mau ditempatin. Karena saya sebelum anggota DPRD saya itu dulu lama di HRD personal, ya, Pak. Sebagus apapun, sepinter apapun, ketika kita masuk lingkungan kerja itu kalau karakternya buruk, semua owner itu tidak akan mau pakai. Jadi belajar dari situ, makanya Citra Nusantara itu saya cetak karakternya dulu sebelum anak itu pinter, gitu, Pak.
1: Mohon maaf, jadi tidak mendandani, orang dandani karakter ning pancen dipilih yang karakter iki apik, ngoten nggih. Jadi kalau punya, mohon maaf, etikat yang tidak bagus, ora mungkin iso mlebu Citra Nusantara.
0: Nggih.
1: Kasarane ngoten nggih.
0: Nah, terus
1: bener-bener
0: saya yang nih, dipilih. Ini siswa saya semua.
1: Nggih.
0: Dari sekian motor itu tidak ada yang namanya cowok boncengin cewek.
1: Nek ingkang kenal pote brong itu mboten, Pak?
0: Ya itu biasanya PR nih, Pak. Paling motor di pinggir ge, besok udah enggak boleh dipakai, gitu.
1: Oh, nggih. Terus nggih, ketaatan berlalu lintas termasuk etika,
0: ya, toh. Ini cowok itu udah enggak boleh bencengin cewek. Karena pacaran anak zaman sekarang bukan kayak zaman dulu, Pak.
1: Nggih.
0: Jadi pacaran zaman dulu itu kalau ngelihat gentengnya aja
1: wih,
0: udah seneng, udah ayam. Sekarang ini pacarannya udah terlalu jauh. Makanya saya melarang siswa Citra Nusantara itu mau masuk mau pulang itu nggak boleh boncengan lawan jenis walaupun saudara.
1: Dan hasil yang dituai menapa, Pak? Dengan perlakuan seperti itu siswa ini rumoso tertekan apa mboten, atau itu sangat mendukung tentang pendidikan etika?
0: Sampai dengan sekarang saya belum merasakan itu. Justru
1: nggak ada yang protes, maksudnya
0: nggak ada, orang tua justru mengucapkan terima kasih.
1: Terima jadi kasih ada hasilnya. Tepuk tangan.
0: Jadi sebagai ucapan terima kasih, ya setiap tahun ajaran baru kita sampai buang murid, Pak. Kita sekolah swasta, Jadi murid itu udah ditolak. Nah kemarin itu tanggal 7 Januari, tanggal 5 Januari dibuka, tanggal 12 Januari udah close, udah nggak ada, nggak terima siswa baru lagi.
1: Inji, mohon maaf, apakah program SMK Citra Nusantara ini ada yang menyamai nggak Pak? Ini tadi ada hal yang baru, Mbak Mini pun diutamakan pendidikan moral, pendidikan etika nih wau. Terus yang kedua, sampai nek kula mestani meh kaya pesantren nganti lanang wadon ra oleh gunjengan iku lak meh ketatnya seperti itu. Itu ada sekolah lain yang seperti Citra Nusantara enggak? Citra Nusantara enggak, Pak?
0: Saya yakin Mas, semua owner itu menginginkan kalau bikin usaha usahanya berkembang dan maju. Tapi enggak semua owner itu mampu. Nah, saya bilang mampu kan mau enggak dia ngurusin seperti Citra Nusantara. Siswa datang setengah 7, ownernya datang jam 6, nyambut salaman, selamat pagi. Mau apa enggak? Jadi kalau mungkin sekolahan lain negor siswa itu sudah takut. Tapi Citra Nusantara ini ngelihat saya tuh ngelihat rambutnya aja udah kebirit-birit, Pak.
1: Gila kados nun saya kados kiai wonten pesantren, pirsa kyaine rawuh lah udah cium tangan terus adabipun ndingklok ngene to, Pak.
0: Ya, mriko.
1: Mula kula mestani ono miripe karo pesantren.
0: Kale yang kula niku jarak 20 meter udah lari-lari Pak Haji, Pak Haji. Nah, itulah jadi kita pada saat tegas-tegas tapi saat kita ngomong juga harus ngomong gitu, Pak.
1: Ampun kondur rumiyin krana pandemen budaya ingkang sak menika nyimak apresiasi budaya Jawa badhe enten kang mitrang carane mlebu kono piye? Sarate apa wae nanging sasamunipun adik-adik menika ngaturaken lelagon Woing Aren Laras.
0: Monggo.
1: Pelok patet 6. Semoga.

0: Panyarwe Pangalembono soho paring dawuh menapa kemawon badhe kula aturaken wonten ing Pro 4 RRI Jakarta wonten ing adicara apresiasi budaya Jawi. Saderengipun kula suwan malih dhateng Pak Hartono. Sangat terkesan malam ini saya. Yang dekat dengan saya terutama kalau di Jawa gamelan namanya apa? Apa namanya ini? Vokal dalam gamelan namanya apa?
1: Sinden.
0: Sinden. Ya, tapi sinden suaranya tidak cenderung harus kecil. Suaranya sendiri aja coba. Mastiku coba.
1: Mastiku.
0: Kurang keluar lagi. Masti suara lepas aja.
1: Mastiku.
0: Nah. Berarti bulan depan harus siaran lagi. Tadi belum seperti ini tadi. Masih kurang los tadi. Dan saya salut mbaknya yang paling sini asmani sinten?
1: Olive.
0: Napane Popeye? Oh, kartun gue terlalu jadul. Jadi nah sekarang udah enggak paham lagi Olive itu pacarnya Popeye enggak? Udah. Oh. Karena kartun saya tahun 80-an jadi udah enggak update dengan anak sekarang. Karena kok apal
2: yang bersangkutan enggak bisa bahasa Jawa, Pak.
0: Oh, enggak bisa Jawa.
3: Enggak bisa Jawa.
0: Lah, yang saya tanyakan ini, Pak. Yang tanyakan tadi kok hafal kenapa? Lagu ini kok hafal? Yang tengah tadi masih pegang HP. Yang ujung saya juga pegang HP. Tapi Mbak Olive Popeye kok hafal? Kenapa?
1: Dihafalin, Pak.
0: Kenapa dihafalin? Baca aja bisa. Atau yang nyuruh Pak Wasis
1: gak,
0: harus hafal. Kok yang dua nggak hafal tadi?
3: Ini baru malah cepet kayaknya bisa ngelengger juga.
0: Lo katanya nggak bisa Jawa kok bisa ngelengger itu gimana?
3: Ya lahir di sini sakit Jawa tapi dikit-dikit.
0: Oh, asli Jawa. Ratri mau dari ini asli Jawa Pak, jadi identitasnya dikeluarkan. Terima kasih. Pak Susilo Hartono. Babakan carane mlebu teng SMK atau SMP Citra Nusantara wau persyaratannya apa saja tuh? Karena sekilas saya lihat yang menjadi siswanya adalah dari berbagai daerah termasuk negeri mawon saking Palembang menika wau.
4: Nggih, saya punya prinsip
0: selain harus beretika baik dan HRD-nya teruji tadi oleh selain
4: saya itu. Saya enggak pernah bertanya punya prestasi apa, bisa apa, kamu siapa, bekas apa, Pak. Yang saya tanya masuk sini mau enggak ngikutin aturan yang ada di Citra Nusantara.
0: Sekedap bekas apa misalnya bekas Nun Sewu, anak nakal.
4: Wah, anak nakal, anak bekas bandit, bekas apa.
0: Oh, yang berarti penting, menerima reparasi kurang, Pak.
4: Oh, menerima.
0: Oh, injil.
4: Yang penting ketika masuk Citra Nusantara itu mau mengikuti aturan yang ada di Citra SMP Nusantara. Dan SMK Citra Nusantara.
0: Oh,
4: dengan dituangkan secara tertulis berapa poin itu tanda tangan di atas materai
0: oleh anaknya atau oleh orang tuanya?
4: Anaknya dan orang tua.
0: Oh, injil. Terus ada perjanjian pun nggih.
4: Nah,
0: dan terjadi mungkin Pak, ada yang mengingkari janji itu sanksinya dikeluarkan atau
4: ada juga. Karena di Citra Nusantara itu sekarang zamannya medsos.
0: Gih.
4: Di luar sekolah posting gambar pakai baju seragam, ngerokok aja besok udah ngadem ke siswaan, Pak.
0: Oh, terus termasuk guru, dewan-dewan pengampu itu juga harus upgrade tentang teknologi juga ya, Pak?
4: Nggih.
0: Perso IG ini semua anak di Citra Nusantara?
4: Semua nomor handphone saya kasih ke anak-anak.
0: Oh, malah ngoten.
4: Jadi anak-anak semua di Citra Nusantara sebagai informan saya, Pak. Nah, kalau memberikan informasi kalau di sekolah pulang enggak boncengan sama lawan jenis, tapi
0: itu
4: di tengah jalan,
0: informannya.
4: Tengah jalan boncengannya itu gantian, nanti dipoto plat nomornya dikirim ke saya. Nah, ketika kirim saya tahu dari informan saya itu saya kasih reward pak, paling enggak 50.000, karena udah menyelamatkan pergaulan anak itu sampai mau terjerumus, berarti
0: itu pengawasnya temannya sendiri.
4: Nah itu kemarin makanya pulang dari Cina saya langsung bicara. Kuping saya dua, tapi di mana-mana ada. Mata saya dua, tapi di mana-mana ada. Yang pada akhirnya postingan-postingan pada saat saya di Cina itu dikirim ke saya, Pak. Nah, pulang dari Cina ya saya buka.
0: Nah, ini lah
4: seperti gitu. Jadi orang tua puas, Pak. Ada muridnya Pak Wasis kelas 7 belum bisa baca, Pak. Tamat SD belum bisa baca. Nah, yang pada
0: itu
4: akhirnya
0: itu berasal dari daerah atau gimana itu, Pak?
4: Daerah di sekitar sekolahan Citra Nusantara juga.
0: Oh, pancen
4: nah, belum bisa baca, masuk Cinus ketahuan anak ini belum bisa baca kok lulus. Kok masuk SMP enggak bisa baca, akhirnya dilaporin saya, Pak. Saya panggil. Orang tuanya nangis. Waktu SD enggak ada gurunya yang lapor ke orang tua, kok begitu SMP baru 3 bulan udah dipanggil gurunya. Nah, saya bilang, "Bu, anak ibu harus bisa baca karena syaratnya naik, syaratnya lulus itu harus baca lancar. Dia udah privat, tapi anaknya nggak mau di privat. Nah kalau nggak mau privat ya mbak ibu anaknya harus dibawa pulang. Nah udah gitu anak tersebut ngomong sama pak, saya mau kalau yang privat Pak Haji katanya. Nah kalau di privat sama Pak Haji 30 menit sebelum waktunya masuk kamu harus datang. Ke sekolahan.
0: Tambahan pelajaran nah, tambahan pak. Ekstra.
4: Jadi suka dukanya. Jadi 30 menit sebelum anak masuk dia udah datang sayang privat. Alhamdulillah Pak.
0: Jadi terus penjenengan dengan engkang menawi kula mestani engkang kagungan masih terlibat di pendidikan anak sekecil itu, Pak.
4: Karena mau di privat yang lain enggak mau. Maunya sama Pak Haji. Aneh enggak, Pak?
0: Dan kalau saya sekolah dengan standar dan peraturan seperti ini dalam tanda kutip sedikit nyeleneh tapi arahnya ke positif. Ini harus jadikan virus kalau saya, Pak. Jadikan virus dan menyebar di mana-mana. Ya mungkin berarti perlu gini apa nggih? Ya ora barometer nih gue percontohan nyatane nggih muridnya oke sing kerso to Pak. Tidak ada yang berontak to Pak.
4: Dan itu peraturan itu berlaku sama Pak. Jadi saya cerita begini, ada anak itu jam 6:30 harus masuk. Tapi saya sering datang itu sengaja terlambat. Jam 6:30 itu masih di jalan. Seharusnya sekolah itu belok kiri, tapi dia belok kanan. Nah, setiap itu saya serahkan ke siswaan. 3 kali saya mergokin kok enggak berubah. Akhirnya 4 kali anak saya pulangkan, saya keluarkan. Begitu dikeluarkan, saya pulang dari sekolah, ibunya nanya, "Mas, tadi ada yang dikeluarin ya anak CN?" "Iya, Bu." "Kenapa emang?" "Sekolahnya bohong, dia enggak mau sekolah tapi keluyuran."
0: "Berangkat tapi enggak nyampe."
4: "Itu mah anaknya wak gede masuk." "Syukurin," saya bilang gitu, bukannya saya bantu tapi saya syukurin gitu.
0: Maksudnya udah, wak gede itu
4: anaknya bun? Wak, jadi wak kakaknya istri saya.
0: Oh, bukan anaknya sendiri.
4: Iya, jadi saudara sendiri. Jadi tanpa kecuali ya kalau melanggar aturan siapapun keluar.
0: Gini
4: jadi bukannya maaf ya Bu, bukan. Tapi saya bilang syukurin.
0: Jadi umpami dados nun sewu dados pimpinan ya ora pilih kasih. Ya, timbangane nggih padha mbok kowe sedulur, mbok kowe uwak, mbok kowe paman, tapi ketika salah ya itu peraturan tetap disampaikan dan ditindak. Nah itu kita tuh kembali lagi ke tujuan utama. Bukan tujuan pertama tadi adalah dandani etikane lari wangi panggil. Nggih, matur nuwun. Pangertosanipun mugi-mugi ingkang mirengaken acara apresiasi budaya lajeng menggalih. Apa anakku tak sekolah ekonomi wae to. Tasih wonten lowongan to, Pak?
4: Monggo.
0: Oh, nggih. Dan menika wonten pandangan kagem Mas Wasis. Nuwun sewu, Pak nggih. Salam budaya semuanya yang terhormat narasumber apresiasi budaya Jawa dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf, saya Haris Prasetyo Effendi dari Kota Yogyakarta. Mohon izin bertanya, perihal tema obrolan pendidikan seni karawitan di SMP SMK Citra Nusantara Pagukan. Panongan, Tangerang Selatan, Tangerang Banten. Bagaimana saran pemilihan lagu atau gending yang digunakan untuk pelaksanaan ujian ataupun ujian praktek karawitan di SMP SMK Citra Nusantara Panongan Tangerang Banten. Niku Mas Asis, ajeng. Lalu bagaimana sistem pendidikan dalang dan bahasa Jawa Kromo Inggil dalam pendidikan seni karawitan di SMP SMK Citra Nusantara Panongan Tangerang. Demikian doa saya. Niki doa kudu kula waca niki. Semoga hal ini bisa diambil pelajarannya. Semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita kelak kakek, nenek, orang tua, keluarga selalu tentram, dimaafkan dan panjang umur diberi rezeki melimpah. Terima kasih semuanya. Nah, terus SMK Citra Nusantara ngene pun gelar wayang menika kepiring saking Ayogja lho, Pak. Kepiring Mas Haris Prasetyo lho, Pak. Nyatani pun nanglepakan perkais wayang moko dalu menika temani pun lak pendidikan karawitan. Tegesipun nggih teknologi YouTube atau IG,
3: TikTok Mas, biasanya.
0: TikTok, oh, potongan-potongan kecil ke TikTok. Dalangi nek mboten kene tuh sing aktif di sana itu sapa sing rambut dawa rada keriting. Rian.
3: Ha,
0: Mas Rian.
3: Dalang. Niki. Dalang CN
0: niki, Pak. Ah, nggih. Punya dalang sendiri terus nah, yang saya
2: SMP.
3: SMK sekarang. Ya.
2: Oh, udah kelas 1
0: SMP. Ya ini pandanganmu saking Mas Haris menika pripun, Mas? Pola pendidikan untuk karawitan. Cara mengenalkan bahasa Jawanya, pendidikan karawitannya.
3: Nggih, saderengipun nyuwun pangapunten.
0: Menika Mas Pasis. Matur nggih. Budi Raharjo menika ingkang pengampunipun karawitan.
3: Nggih. Kagem pendidikan karawitan wonten ing SMP SMK Citra Nusantara menika nggih sami mawon kados biasanipun kados diterapkan di pendidikan karawitan di SMKI karena dulu kula sekolah wonten SMKI Solo, saya juga menerapkan hal yang sama. Mungkin untuk ujian masuknya biasanya saya suruh pegang, suruh duduk dulu di mana yang suka, baru suruh mukul. Apa namanya?
0: Mencoba memukul
3: megang tabuh itu.
0: Tabuhnya.
3: Baru kita mulai dari gangsaran ya, Mas.
0: Ya,
3: kalau satu nada. Dasar kan gangsaran. Dari gangsaran situ itu sudah bisa kita lihat anak itu bisa bermain apa nantinya. Nggih. Karena dasar-dasar dari karawitan itu benar-benar gangsaran.
0: Nggih.
3: Kalau gangsaran enggak bisa, kesananya bakal sulit. Mau diajarin ketawang ladrang enggak bakal bisa, Mas.
0: Jadi
3: kalau, apa namanya? Gangsarannya bagus, insyaallah kesananya bisa lah.
0: Informasi kagem pandemen budaya sahabat budaya di luar sana, gangsaran itu adalah mukul bentuknya satu nada.
3: Iya, satu nada.
0: Satu nada. Gangsaran itu ada awal dari latihan karawitan.
3: Ya, monggo dipunajengaken. Terus kagem pendidikan wayang nggih sementara menika namung saged kula karena dulu isinya saya isi Solo jurusannya pedalangan. Delalah kok medot dalan lan niku.
0: Ning nek mboten medot dalan jenengan mboten teng Jakarta.
3: Lah nggih. Panggil kali Bapak
0: Hartono.
3: Lah dari situ saya mendapatkan dasar-dasar pedalangan. Wonten semester 1 2 3 itu mungkin ya cukup kalau buat pemula.
0: Pendidikan dasar
3: nggih. Ya, nggih. Lah untuk nanti misalnya anak-anak ini misalnya minat di pedalangan atau kerawitan, saya selalu mengarahkan ke Solo atau ke Jogja, Mas, untuk pendalaman materinya. Itu.
0: Ya, termasuk di perjumpaan bulan yang lalu, ada yang mau meneruskan di sekolah seni tak dua atau berapa itu ya?
3: Nggih. Ini kok kendala Bapak Ibu. Nggih, mboten angsal terus ya. Lah terus ya kepiye wong Bapak Ibu
0: banyak, mboten banyak seperti itu banyak termasuk nggih, umpama mau dihitung modern nggih Pak nggih. Kula iki kebetulan keleresan niku kalih Pak Hartono niku cedhak griyane.
3: Nggih.
0: Benten nek rumiyin namung benten desa sak menika benten kecamatan
4: 20 menit
0: lah 20 menit dilalah. Dados memang profesi seniman utaminipun sejak zaman anu wonten ing tlatah Wonogiri sih kidul tidak menjanjikan.
3: Nggih.
0: Dados termasuk saya juga dilarang menjadi seorang seniman. Karena ya wong tua pengine anake
3: dadi pegawe
0: kerja temoto.
3: Nggih. Leres nggih. Nggih sami Mas. Saya itu dulu keluar dari ISI akhirnya kan saking katai pun seniman wonten Klaten nggih. Dados ingkang kados kula ngaten iki gelem ora gelem ya kudu lunga saka daerah
0: nek
3: mboten ngoten tetep
0: kalah
3: anak-anak seniman-seniman yang sudah punya nama.
0: Nyatanipun Gusti ingkang karo jagat mboten sare
3: dipun
0: tambeni Pak Susilo
3: Hartono. Alhamdulillah menika wonten ingkang ngukup kula lah Bapak menika
0: Pak Haji. Nggih kula sangat terkejut dong. Kula satu grup karena Wonogiri satu grup di salah satu organisasi ngoten lho. Berarti ndak Cina iki ngersake rawuh wonten RRI kersa kelendingan kaget saya. Ajeng diproses kali Mas Wondo akhirnya malam ini Dralas yang proses kecepetan.
4: Anu Pak, jadi kangen jane iki.
0: Nggih.
4: Anu saya berpikirnya semua anak yang sesuai dengan bidangnya masing-masing ini supaya terwadai. Jangan sampai anak itu cuma latihan aja di tempat tapi enggak pernah main keluar.
0: Oh, nggih.
4: Baik basket, voli, futsal, mau pramuka, mau paskibra, mau taekwondo itu
0: harus jadi, ada kegiatan.
4: Harus ada kegiatan selain latihan di dalam juga tanding keluar.
0: Siap, gitu. siap. Jadi,
4: kita wadahilah
0: istilahnya
4: jangan sampai bosen, boring.
0: Nggih, sepatus mboten boring. Lagu salajengipun para siswa badhe ngaturaken langgam yen ing tawang ana lintang. Dani pengendangi, lho pengendangi kok malih nom. Sing mau sapa pengendangi? Monggo.
3: Langsung.
0: Langsung.

0: Apresiasi Budaya Jawa 92,8 FM Pur 4 RRI Jakarta. Masih dibuka link bagi yang ingin membersamai Badi Paring Dawuh, monggo katuran WhatsApp wonten ing 081-2211-24928. Wonten WhatsApp saking Derek Patepangan, kula nami Joko Bagong, asli saking Kutoarjo, sak menika wonten Citerep Bogor. Matur nuwun apresiasi pun Mas Bagong, Mas Joko, sampun kersa nyimak adicara Apresiasi Budaya Jawa. Lajeng wonten malih, lho kok ngerti aku, mboten ten asmanipun, sugeng dalu Pak Sambowo, kula Kandar saking Bekasi. Kula ajeng tanglet menawi wonten Citra Nusantara niku ada wayang yang main kawula muda semua atau gimana? Pertanyaannya, kapan Citra Nusantara wayangan malih dan mau mengeluarkan kreasi apa lagi di pegelaran selanjutnya? Nah, menika tantangan saking penonton penggemar wayang, Pak Susilo. Terus kedang gelar wayang mele. Mriki nggih gelar wayang menawi badhe siaran wonten nggih saged gelar wayang dipun siaraken wonten mriki kisah penemuan semua. Ah, dipun ajangi. Terus
1: Suran
0: nggih. Oh, nggih.
1: Nggih, dua dalam dua.
0: Nggih, kula selalu mengikuti, Pak, beritanipun. Wayang sampun Musa Mansul. Nah, ini bagi adik-adik yang malam ini rawuh, malam ini datang di Studio Seni Jawa, Anda semua difasilitasi oleh Pak Susilo Hartono. Capek mengawal tim bola voli dari Cina, dan malam ini agak dipaksakan harus tampil di RRI. Perwakilan dari siapa ya?
1: Asita sama yang lain.
0: Mau mengucapkan kalimat apa? Terima kasih yang seperti apa kepada Pak Susilo Hartono? Ya Pak, dulu. Atau yang tengah, vokal yang tengah, mau mengucapkan kalimat terima kasih seperti apa?
2: Matur suwun kangge Bapak Haji Susilo Hartono SEMM telah memfasilitasi kita semua untuk istilahnya menunjukkan bakat kita yang terpendam, atau mungkin selama ini kayak kita tuh pengen tampil tapi kurang fasilitas, tapi dengan
0: kurang tempat.
2: Iya. Tapi dengan Digitra Nusantara kita dapat fasilitas untuk mengembangkan bakat kita.
0: Emang sebelumnya di mana yang kurang fasilitas itu? Di mana?
2: Di SMP yang mungkin
0: waktu di SMP ekstrakurikulernya kurang.
3: Dan kebetulan SMP-nya di mana?
2: Di SMP.
0: Lalu
3: dulu.
2: Negeri 2 Cikupa.
0: Cikupa jauh banget.
3: Dulu SMP ini pun beten-beten Citra Nusantara. Mula saya tahu dalam hatinya, kenapa enggak dari SMP saya masuk Citra Nusantara. Okay.
0: Terus kawet rawuh kalau wau ingkang kata senyumnya itu Mbak siapa asmane?
2: Reisa
0: senyum terus ya tadi. Ya, kebetulan tadi kurang los, bulan depan harus los lagi nyuaranya tiga-tiganya. Terus menika saking pandemen ingkang kulino mirengaken apresiasi budaya, matur ngoten wau Pak Susilo Hartono. Dados ngaturaken panuwun. Namung tanglet jadwal lho nggih. Tanglet jadwal kalian nggih, namung tanglet jadwal wayang. Dan pasti akan digelar tidak lama lagi pasti, karena semua difasilitasi.
3: Jadi setahun itu paling enggak dua kali.
0: Nggih.
3: Tahun dua kali digelar wayang kulit.
0: Nggih, dan ini di depan. Mau nyanyi atau mau ngapain deh ini? Saudara sama Olive. kok agak sama?
3: Mic-nya enggak hidup kayaknya.
0: Oh iya. Mas mic-nya ya. Coba tes. Oh, belum hidup ya. Belum ada. Tadi yang megang instrumen apa ya?
2: Saron.
0: Saron itu yang mana ya? Yang digantung-gantung itu?
2: Enggak, yang itu Pak, bilahan.
0: Oh, yang bilah. Oh, Mas Wasis paham. Berarti oh iki bilah, jenenge wilah. Dibilang gitu ya. Kalau yang digantung itu namanya apa? Kalau Mas Wasis bilang?
2: Gong.
0: Gong kan yang gede, yang kecil?
2: Kempul.
0: Ah, berarti pengetahuannya tidak hanya bisa memukul gamelan, tapi suruh menyebutkan instrumen apa semua tahu. Kalau ini yang di samping kendang, Mbak siapa namanya? Siapa ini?
2: Mbak Ayu.
0: Itu yang dipukul namanya instrumen apa? Mbak Ayu, yang dipukul instrumen apa namanya itu? Ketuk, ya ngerti. Berarti pengetahuan kerawitannya memang ada, gitu, tidak hanya memukul saja. Sudah berapa kali datang ke RRI?
2: Sudah 3 kali sama ini, Pak.
0: Berarti enggak pernah naik kelas nih.
2: Dari SMP.
0: Dulu pertama ke sini SMP kelas?
2: SMP kelas 9 naik ke kelas 10.
0: SMP sampai 9.
2: Iya, sekarang kelas 11.
0: Kalau zaman Om itu SMP cuma sampai kelas 3 kok ini sampai 9 ya?
2: Oh, maksudnya kelas 3 SMP naik ke kelas 1 SMA.
0: Oh, istilahnya 3 SMP. Yeah. Sekarang sudah SMA. Iya. Yeah. Enggak boncengan sama cowok juga kan?
2: Enggak.
0: Ya itu. Terus kenapa sampai 3 kali, otomatis dalam 3 kali itu kan selalu ada di grup kerawitan. Itu yang mengesankan grup kerawitan itu apa karena apa?
2: Karena ada punya rasa kekeluargaan, terus juga kita dibimbing sama Pak Wasis dengan
3: Pak Haji.
2: Iya, Pak Haji juga maksudnya. Dengan Pak Haji dan Pak Wasis dengan ini baik.
0: Pak Haji itu temannya guru saya SMP yang ngajar kerawitan. Oh. Guru saya SMP itu namanya Pak Diarno, itu ngajar olahraga, tapi juga ngajar ekstrakurikuler karawitan. Itu temannya Pak Susilo Hartono itu. Hmm. Jadi agak nyambung. Oh, iya. Jadi saya itu masih saudara. Saudara jauh. Namanya siapa tadi?
2: Nasita.
0: Nasita. Oh, Nasita. Nasita, ya Nasita. Yeah. Atau ada keturunan dari Jepang emang ya?
2: Enggak, Pak.
0: Oh, Nasita. Yang membuat tadi kenapa suka di kerawitan karena seperti punya ikatan keluarga, saling menjadi satu. Itu kerasanya gimana? Cara memukulnya atau individu dari anggota kerawitan itu sangat akrab secara keluarga?
2: Iya, anggotanya atau benar-benar sangat humble, terus benar-benar saling merangkul.
0: Saling peduli istilahnya, iya. Saling peduli satu sama lainnya. Misalnya satunya lagi apa kesusahan ikut bela sungkawa, lagi seneng ikut bersuka cita, kalau lagi jajan ikut jajan gitu ya.
2: Iya, sangat solid
0: ya. Ngerasa nggak satunya selamanya Mbak siapa?
2: Saya Maria Elena.
0: Elena ya. Perasaan yang sama apa juga ada di Mbak Elena tentang kekeluargaan dalam karawitan?
2: Ya, saya merasa sangat senang bisa bergabung di ekstrakurikuler ini karena di sini banyak teman-teman yang saling peduli.
0: Ya, peduli tadi ya, saling tenggang rasa.
2: Sama
0: peduli.
2: Pendapatnya.
0: Sama.
2: Ya.
0: Dalam memukul instrumen itu kan pasti diajarkan oleh Pak Wasis untuk saling mendengarkan. Kalau kendangnya mengajak ke ritme yang kenceng, semuanya ikut, kalau pelan juga ikut pelan, kalau keras semua menjadi keras, kalau nanti waktunya sindennya nyanyi agak pelan, sindennya yang menonjol suaranya, begitu juga saat kerawitannya tinggi sini mengapresiasi, itu merasakan bahwa itu adalah sebuah kepedulian masing-masing enggak?
2: Ya, itu suatu kepekaan masing-masing terhadap alat musik.
0: Nah, jadi kalau ketika temennya ngajak ngajak pelan terus enggak sendiri itu berarti kan egois kan. Jadi Anda merasakan, berdua merasakan ada rasa kekeluargaan yang solid dalam karawitan, karena cara memukul gamelan tadi walaupun instrumennya berbeda-beda, cara mukulnya berbeda, tapi masih dalam satu komando dan mereka mengiyakan kesepakatan bersama itu.
4: Ya. Jadi, benar,
0: jadi,
4: Pak.
0: Jadi ini pelajaran yang disampaikan oleh Mas Fasis tapi enggak disampaikan secara wanita. Anda disuruh memahami teman kamu, temannya untuk, "Wah, temanku mukulnya lirih, saya juga lirih." Itulah bentuk dari pendidikan Mas Fasis supaya saling peduli. Ketika temannya keras ikut keras, temannya nagonya pelan ikut pelan. Jadi menjadi kepedulian itu. Cuk, virus ini sebarkan ke teman-teman. Kerawitan itu tidak hanya cuma berkesenian loh. Kalau mohon maaf, kalau di kesenian karena ada metronom, tahu kan metronom? Tek, tek, tek, tek. Nah itu yang salah dalam meniti metronom itu yang salah anu, yang disalahkan. Jadi enggak saling mengikuti. Nah, bedanya itu kalau kerawitan kan tenggang rasanya tadi kerasa. Ya itu diwajarkan oleh Mas Wasis dan saya bocori. Ini enggak disampaikan tapi cuma langsung dilaksanakan. Ya. Nah, jadi pendidikannya seperti itu. Jadi mungkin nanti akan menyebarkan ini. Jadi influencernya kerawitan itu bukan hanya untuk kesenian loh, tapi untuk mental, untuk perjalanan kita. Silakan biar kerawitannya nanti kan voli, bola voli sudah sampai ke Cina. Sudah tingkat nasional juara. Nanti kerawitannya itu banyak expo, misalnya ada expo Jepang, ada pameran kebudayaan di Tiongkok dan sebagainya, pasti menyajikan kerawitan ada. Dan itu saya doakan tim kerawitan Citra Nusantara akan dibawa oleh Pak Susilo Hartono sampai ke luar negeri.
3: Insya Allah.
0: Ya, bola voli. Karena fasilitas minimal pentas di sini, pelataran Sarinah. Nah, keren kan?
4: Keren, Pak.
0: Nah, di pelataran Sarinah itu untuk pentas budaya seni apa? Budaya Indonesia.
4: Oh iya.
0: Salah satunya kerawitan dan kelihatannya kerawitan belum. Mungkin nanti gimana Mas Fasis menggiring 3.500 siswa itu enggak sedikit, pasti ada yang berpotensi di situ. Manu dan terus dan tentu saja oleh Pak Susilo Hartono ini menjadi yang menentukan. Oh, besok pentas neng Sarinah.
3: Siap. Mohon doanya.
0: Kan sudah sampai sini Pak nggih, sudah sampai di RRI kan tentang beriku Sarinah kan sangat nggih. Eman-eman nek lagune mboten di ungelke sedaya. Nah, menika sasangipun lagam yen ing Tawangana Lintang sing rada dinamis meleh. Nabuh apa?
4: Elailo.
0: Elailo, ya Elailo. Vokal putri sinden siap?
5: Siap.
0: Bonang siap? Terus kempulnya sangat bagus sekali. Kumpulnya sangat bagus, cuma enggak mengikuti kenong, jadi enggak ikut ini ya, enggak ngikuti notasinya ya, jadi pukulnya satu nada doang ya. Enggak apa-apa, tapi ketepatan dan keras lirihnya cara mukul sudah sangat bagus. Salut untuk yang pukul. Yang kenong kemana? Gantian?
1: Oh. Masuk angin.
0: Oh, kendala, enggak apa-apa. Kita Ela Elo oleh SMK Citra Nusantara.

0: SMP Citra Nusantara dalam apresiasi budaya Jawa RRI Perempat Jakarta. Nah, ini sing ngendang iki idolaku iki. Mau memimpin pertunjukan ngendangi asmane sinten, Dik?
1: Fadli, Pak.
0: Fadli. Nggih. Oh, inje calon menteri kebudayaan.
1: Amin. Kok ngerti, Pak?

0: Oh, berarti dagelnya udah nyampe, Mas Fasis. Okay. Berarti ini jenengan mayang nih dagelan nih.
1: Nggih. Okay. Sok ngerampat barang.
0: Oh, bekso serampat. Badhe nembang nopo?
2: Lintang asmoro, Pak.
0: Lintang asmoro apa sing gamelan?
2: Caget
0: insyaallah. Nggih. Lintang asmoro iki duet iki?
2: Nggih.
0: Karo sapa?
2: Kalih.
1: Iya, iya.
0: Sopo?
2: Kalih adike.
0: Oh, Popeye dan Olive ngelis jalan iki. Popeye yo gedhe, Popeye gedhe men. Brutus berarti Brutus sama Olive. Siap?
2: Siap.
0: Lintang asmoro.
2: Nggih.
0: Sing ngendang ayah tiri.
2: Ayah tiri. Nah,
0: siap. Semoga.

0: Matur suwun.
1: Nggih. Terus biasane nek nggen wayang karo joget mesti.
0: Nggih.
1: Nggih. Kaya sing nyanyi iki cumane sapa?
0: Darboy.
1: Darboy. Wah, jan. Besok meneh walaupun sekedar acting, chemistry-nya dibangun. Ya, Olip manu ora gelem namati jenengan, no Olip. Berarti chemistry-ne dong terbangun. Nggo gek gunsingan.
0: Boten.
1: Ngowai aku ning putune lho. Berarti kene Pak Sus lho iki aku.
0: Bahaya niki Pak D. Boten Pak, boten.
1: Enten bakat ngelawak niki, Pak. Yeah. Jadi apa pesan-pesan penting bisa disampaikan lewat banyolan ning mendidik. Terus niki nggih aset. Nek saged ampun dilulus nih. Kacing itu sih enten SMK terus karena ini siswa berpotensi dan berprestasi. Siap. Mendang ape nyuworo yo ya ape baik kari virus anu

0: sing sindian tengah dibaleni sing pi mau. Alah alah.
1: Alah alah gedok nduk.
0: Nah, tambahi suarane dilos ke meneh.
1: Alah alah gedok nduk.
0: Nah, suaranya minimal segini. Looking-nya udah kenal loh maksudnya. Penjiwaannya terhadap syairnya sudah kenal.
1: Aku cempreng.
0: Justru ketahuan cemprengnya nanti dibetulin oleh Pak Wasis. Oh, atau dekat. Coba, coba. Lah ini koreksi dari Pak Sus loh. Coba dekat. Dekat lagi. Dekat lagi. Terus, coba. Alah, alah.
1: Alah, alah. Gedok, nduk.
0: Nah, akan ketahuan. Oh, ini kurang nadanya, kurang turun dikit. Pak Wasis jadi tahu. Kalau pelan nggak tahu.
2: Alah, alah. Gedok, nduk.
0: Nah. Kemayu ini lampu ketinggal loh, Pak. Kemayu ini. Kenesnya pun ketinggal. Tinggal.
1: Alah, alah. Gedok, nduk.
0: Turun lagi. Nduk. Gitu, Pak.
1: Alah, alah. Gedok, nduk.
0: Nah. Sempurna. Jadi. Sing ngendang seneng banget sih. Oh, Niken Salindrinya Citra Nusantara toh. Oh, mula kok agak kecil. Agak kecil. Dan sajian karawitan dari SMK Nusantara malam ini ditutup oleh lagu yang ada petuahnya bagus banget. Adalah lagu Lancaran Penghijauan.

yang sana sendiri belum ngomong, coba pengit sairnya gimana? Nah, bentar baca sih nggak apa-apa. Agak dekat ke mikrofon. Dekat lagi. Sairnya gimana?

0: bayani. Eh, apa?
1: Kekayoning pagut.
0: Ya, nggak apa-apa. Terus aja, biar dikoreksi Pak Wasis.
1: Dari awal aja.
0: Ya, yen kong siyo. Anu gamelane. Se. Yen kong siyo. Coba.
1: Yen kong siyo. Yen kong siyo.
0: Artinya tahu enggak? Yen kong siyo artinya apa? Enggak tahu. Yen kong siyo. Kamu jangan menyia-nyiakan, ojo menyia-nyiakan tentang nanti kan syair selanjutnya tentang penanaman pohon. Dan kita hari ini kita kehilangan hutan berjuta-juta hektar. Enggak berjuta-juta, beratus-ratus hektar. Karena tidak lagi dikembalikan hutannya berupa penghijauan. Dan sejak tahun 60-an peringatan itu sudah ada lewat lagu penghijauan. Dimulai dari Bonang. Resmi Mas Pasin nggih, buka Bonang napa Kendang? Oh nggih. Buka Bonang, semangga. Ngilas pantes, kadang-kadang pandemen budaya, penggemar budaya apresiasi budaya Jawa, perempat RRI Jakarta, beserta adik-adik dari SMK, dari SMP Citra Nusantara undur diri. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Sabtono dan Mas Dono dalam acara Pangrejar Manas. Pindah malih, matur nuwun Pak Susilo Hartono kesorawuh malih, ampun bosen-bosen rawuh wonten RRI, matur nuwun menggah cindiramatanipun jam dipun paringi jam. Sepados ingat, ketika ingat jam, ingat waktunya harus rawuh wonten RRI malih. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
2: Sami-sami Pak semanten ugi saya berserma rombongan dari para Depokan Citra Nusantara Seni Budaya. Pertama mengucapkan terima kasih bisa tampil di tempat yang mulia ini. Juga mohon maaf apabila kami belum memberikan yang terbaik pada hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa memberikan yang terbaik.
0: Panjenengan kuyungipun SMP SMK Citra Nusantara sampun sangat ageng dumateng RRI Pro 4 Jakarta menika matur nuwun sanget wonten kirangipun anggen kula ngajangi anggen kula minangkani roh panjenengan kula lan sedaya kerabat kerja ngaturaken gunging pangaksami nggih Pak nggih
2: sami-sami
0: sudah malih ampun kesupen ngemuti jamipun sampun dipun pasang wonten studio seni Jawi
2: mugi-mugi
0: nggih matur nuwun semoga kangge sajian penutup lancaran penghijauan.

tradisional yang diyakini berasal dari Surakarta dan berkembang pesat di Yogyakarta. Oleh karena itu, kesenian ini sering disebut sebagai

Minum. Dalam ikonografi Hindu, Kundika merupakan atribut dari Dewa Brahma dan Dewa Siwa. Sedangkan pada agama Buddha, Kundika merupakan atribut Avalokiteshvara, dan peziarah Buddha juga membawa Kundika yang dianggap sebagai salah satu dari 18 wadah suci yang dibawa seorang rahib dalam perjalanan mencari kitab.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Engkang sambur suwuk kalau ungeling. Luti romatu gending ketok sekawan kerpingga. Sekawan. Terus kalajengaken ketawang. Kladrang mijil luti ro. Larasipun piro pandep bareng. Ing pangajap gending kalau wasa kejam jam bisa sawat guys. Katus pada saben berwaso dalu menika kula dipun rencangi wonten Mas Dono. Sugeng dalu Mas Dono.
1: Sugeng dalu.
0: Wonten Mas Ripto. Wonten Mas Eko. Lan ugi wonten Mang Sadi menika. Lan ugi tasih lenggah para kadang-kadang sanesipun kang kula wau nindakaken apresiasi budaya jalu. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Siarane mau apik.
1: Nggih,
0: atase bocah semono. Iso iki apik tenan.
1: Trampil, nggih to?
0: Nggih.
1: Bocah trampil.
0: Pokane ya ora kok ngentengke wong mulang ki abot. Wong luwe anune apik.
1: Nggih. Dasare senggahungan sekolah niku nggih.
0: Lha nggih.
1: Misuwur.
0: Nggih.
1: Nggih to?
0: Nggih.
1: Muridipun mawon pinten nggih? 3.800 murid.
0: Iya. Oh. Wah, adoh men.
1: Dipun nggih. Niku gek gratis kabeh.
0: Lha nggih. Nah,
1: wonten asramanipun terus komplit. Jurusane menika wonten 9. Wae kang dipun ngendi akan kalih Bapak sinten Hartono?
0: Nggih. Kulo tertarik niku lho. Lulus kok iso kerja, iso nyambut gawe.
1: Anu Mas, amargi SMK niku kan sekolah jurusan ingkang siap kerja.
0: Lah mulane
1: kalih SMA. Nah SMA paling nggih wong nek SMA niku jurusane namung napa? IPA IPS. Lah nek mboten kuliah meneh nggih penelitian nggih kirang.
0: Nggih.
1: Menawi wonten SMK niku kan wonten listrik, mekanik motor, terus akuntansi, perhotelan.
0: Nah,
1: kathah niku wonten 9 niku sebabaken kalih Bapak wau. Lah niku mun keluar dari situ udah siap bekerja.
0: Nah,
1: pamanipun bengkel nggih. Mestinipun sampun saged. Sampun kados Mas Eko. Sembugar tok ora iso mbalekke lah niku repot.
0: Mas sarjana seni.
1: Ha nggih.
0: Open-openane manuk ya.
1: Mas sarjana seni kok ada di bengkel lah niku repot niku.
0: Ya nggih. Nyesu wonten SS mboten.
1: Nggih, menika wonten saking jembatan 5 menika Ibu Titi Dewi. Oh nggih sembah nuwun. Ibu Titi Dewi jembatan 5 menika wale wonten saking Tangerang menika Bapak Kumarudin. Nggih wonten Tangerang. Bapak Tupar wonten ing Ngayogyakarta Hadiningrat sembah nuwun. Sampun bet. Wonten malih menika Ibu Siska wonten ratahipun Sumatera Barat. Mas. Ah, Sumatera Barat nggih. Jauh non di sana.
0: Waduh.
1: Oke. Walani ki wonten Jawa Selatan, Jawa Timur menika. Bapak Afid wonten Sumenep. Wah, itu. Meniku nggih, tebih wonten Jawa Selatan, Jawa Timur. Ingkang caket mriki menika Bintaro Plaza. Niku Ibu Rini, nggih, sampun nuwun. Bintaro semeleh menika Pak Suwardi di Sukabumi, nggih. Sampun nuwun, Pak Suwardi. Terus mesti kau malih

Rebab adalah alat musik gesek tradisional yang banyak digunakan dalam berbagai musik daerah di Indonesia, khususnya dalam gamelan Jawa. Rebab terbuat dari kayu dan memiliki dua senar yang digesek dengan busur, menghasilkan suara yang melankolis dan sering memimpin melodi dalam ensemble. Rebab memiliki akar sejarah yang panjang yang diperkirakan berasal dari Timur Tengah, kemudian menyebar melalui jalur perdagangan Islam. Alat musik ini telah ada di Indonesia sejak abad ke-8 dan bahkan digambarkan di Candi Borobudur pada abad ke-11. Meskipun berasal dari luar, rebab telah mengalami perkembangan dan adaptasi budaya sehingga memiliki ciri khas tersendiri di berbagai daerah di Indonesia.

0: Pejaten Barat, oke, Sembah Nuwun, Pak Karim. Pak Wandi wonten ing Sidoarjo, oke, Pak Wandi, Sidoarjo. Pak Suhirman wonten Sukabumi, oke. Pak Suhirman wonten Sukabumi, wonten malih no, Pak Mamat dari Samarinda, oke, Pak Mamat Samarinda. Wonten melih menika saking tlatah Surakarta Hadiningrat menika Ibu Hayati. Ha nggih. Surakarta. Melih menika Ibu Yati wonten Tangerang nggih. Pak Wahyu wonten Cibubur nggih. Panuwun. Melih menika sedap waktu sini. Ibu Tami wonten Limo Depok nggih, Ibu Tami. Ibu Helmi nggih wonten Tangerang, sembah nuwun Ibu Helmi. Wonten malih menika Ibu Suci menika nggih saking Samarinda nggih, sembah nuwun. Wonten Tangerang menika saking Tangerang Pak Amir, oh nggih Pak Amir Tangerang, sembah nuwun Pak Amir. Wonten malih Pak Wit Kang Widodo nggih. Kang Widodo wonten Tangerang sembah nuwun. Dipunaken wonten ing Sunter Padomoro menika Komplek Barata menika wonten Pak Kadar Sumarsono, Ibu Surip Handayani kalian Mbak Anggawati ya menika salah setunggal pendukung siaran apresiasi Asih budaya Jawa. Nggih. Ketoprak. Nggih. Wayang uwong. Nggih. Napa nih obrolan kados kala wau. Nggih. Masenipun Pak Kadar menika anu, wungon masak menika awet. Pas dinten menika pas anu, alam selo Jumat kliwon niki. Nggih. Nah, pas niku pas wetonipun Pak Kadar. Nggih. Nggih, nggih. Wonten malih menika Pak Gunawan di Sukoharjo nggih, Pak Gunawan di Sukoharjo. Terus wonten malih saking Mas Toling. Ah, kelingan to Mas Toling niku Mas Hadiwiyono namanipun asli. Betul Mas Toling. Pasane mung panggilanipun Toling. Mas Hadiwiyono menika ingkang riyin anu penyimpingipun almarhum Pak Mantep nggih. Niku tasan Mas, tanda midhangetaken.
1: Oh,
0: nggih. Pak Suparto di wonten Jogja nggih sampun wonten malih menika Ibu Tasik wonten Andara lah Andara menika kalih Pak Jangkerno caket menika nggih Pak Rumat Mbah Bulus monggo dipun midhangetaken wonten Wonogiri menika Ibu Purnani nah nggih menika sampun dangu mboten minggah nggih sanggo caket minggah panuwun wonten malih Ibu Wati Sudar Sunardono nggih wonten Pasar Minggu sembah nuwun. Mas Gandeng wadalipun menika sampun ngangsek-ngangsek monggo gendingipun dipun lajengaken.
1: Menika
0: kula nyuwun pamit.
1: Nah, gitu. Menika kagem Mas Toling.
0: Nggih.
1: Lan ugi Pak Kadar.
0: Nggih.
1: Dipun aturi ladrang Pangkur Segoro Kidul. Larasipun selendru pada penyuruh, sugeng midhatakan sumangga.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kamis 24 September 2026.

kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 25 September 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026 ya. Yang bakal nemenin Abang Po lagi pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita Abang Po dengan kajian hikmah pagi tentunya. Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Rukhain Mudlor LCMA, kita akan mengangkat tema kemuliaan perempuan dalam perspektif Al-Quran ya. Kemuliaan perempuan dalam perspektif Al-Quran. Abang Po bisa sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan tentunya akan dirangkai juga dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po sepanjang pagi hari ini ya. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Maher Zain featuring Fadli Padi dengan Insyaallah, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah An-Nahl ayat 68 sampai dengan 72 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang macam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Rukhain Udlar LCME, kita akan mengangkat tema kemuliaan perempuan dalam perspektif Al-Quran. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustadz Rukhain.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, kita bertemu lagi di kajian Hikmah Pagi kali ini Pak Ustadz. Dan tema yang diangkat pagi hari ini adalah kemuliaan perempuan dalam perspektif Al-Quran. Ya Ustadz, kalau kita melihat sejarah sebelum datangnya Islam ya, di zaman jahiliyah itu kan posisi perempuan seringkali dipandang rendah ya. Bahkan ada masa-masanya ketika seorang perempuan melahirkan bayi perempuan, na'udzubillah min zalik, bayinya itu kemudian dibunuh dan lain sebagainya karena dianggap tidak berharga begitu ya. Sebegitu rendahnya perempuan di mata manusia pada saat itu. Bahkan di negara kita juga pernah mengalami masa-masa semacam itu gitu Pak Ustadz. Di hari-hari ini juga kita rasa kayaknya masih ada orang-orang modern gitu ya, atau yang mengaku modern tapi masih berpikir bahwa yang lebih berharga adalah anak laki-laki ketimbang anak perempuan Pak Ustadz. Nah padahal dalam Al-Quran sendiri perempuan begitu dimuliakan begitu Pak Ustadz. Banyak sekali ayat-ayat itu yang bercerita tentang bagaimana kemuliaan seorang perempuan. Nah, Al-Quran sendiri mengubah paradigma ini ya Pak Ustadz, dan bagaimana kemudian meletakkan pondasi kemuliaan bagi seorang perempuan Pak Ustadz. Silakan Ustadz Rukhain.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Suara Budaya Bambok yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bambok yang dimuliakan Allah, dalam sejarah peradaban atau masyarakat pada zaman dulu sampai hari ini, tentu menganggap bahwa laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Padahal sebenarnya Allah mau menciptakan manusia tentu punya dimensi yang sama dalam kehidupannya. Meski ada sedikit perbedaan yang tidak sebetulnya secara proporsional, itu ada hikmah di balik semuanya itu. Tentu Islam datang bukan sekadar memberikan hak kepada perempuan, tapi menegaskan kemuliaan kemanusiaannya, kehormatan dirinya, kedudukan spiritualnya, serta perannya dalam keluarga dan masyarakat. Al-Quran tidak mengukur kemuliaan seorang berdasarkan laki-laki atau perempuan, melainkan berdasarkan iman dan ketakwaannya. Abang-abang ini dimuliakan Allah, oleh karenanya perumpamaan laki-laki dan perempuan tentu berasal dari hakikat manusia yang sama. Itulah sebabnya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 1 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ayat ini sangat penting, sangat fundamental. Al-Quran mulai pembicaraan tentang hubungan laki-laki dan perempuan dengan kesatuan asal kemanusiaan. Artinya perempuan bukan manusia kelas 2, ia bukan makhluk yang nilai kemanusiaannya berada di bawah laki-laki. Kali itu merendahkan perempuan pada hakikatnya bertentangan dengan Al-Quran. Walaqad karamna bani Adam, sungguhnya kami telah muliakan anak cucu Adam. Artinya ayat ini menggunakan bani Adam, anak keturunan Adam yang mencakup laki-laki dan perempuan. Maka kemuliaan manusia diberikan Allah sebelum melihat jenis kelamin, sebelum melihat suku, kekayaan, kedudukan, bahkan status sosialnya. Nah, ukuran kemuliaan bukan jenis kelamin, tapi ketakwaan. Oleh karenanya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Jadi akramakum ini artinya yang paling mulia adalah tidak laki-laki. Semua adalah punya potensi yang sama, atqakum, orang yang paling bertakwa. Dengan demikian, seorang perempuan yang bertakwa dapat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Ukuran Allah berbeda dengan ukuran manusia. Manusia terkadang mengukur perempuan dari kecantikannya, dari pakaiannya, kekayaannya, jabatan, pendidikan, dan sebagainya. Tapi Allah mengukur dengan hati, iman, amal, dan ketakwaannya. Nah, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kesempatan mencapai kemuliaan spiritual. Di dalam surat Al-Asad, ayat 35 menyebutkan, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafidina furujahum wal hafidat was dhakirina Allah kathira was dhakirati adallahu lahum mahfiratan wa ajran 'azima. Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, Allah telah menyediakan untuk mereka apapun dan pahala yang besar. Ayat ini tentu menjadi dasar bahwa Allah menyebut laki-laki dan perempuan secara berpasangan dalam berbagai kualitas spiritual. Muslim dan muslimah, mu'min dan mu'minah. Laki-laki taat, perempuan taat, jujur, sabar, khusyuk, berzikir, sama. Pesannya jelas, Allah menuju. Jalan menuju Allah terbuka sama luasnya bagi laki-laki dan perempuan. Nah, Bapak yang mulakan Allah, dalam amal perempuan tidak pernah disia-siakan oleh Allah. Fastajaba lahum rabbuhum anni la'udiyu 'amala 'amlin minkum min dzakarin aw unta batukum min ba'din. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya, sungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain. Jadi jelas bahwa perempuan yang mendidik anak, mencari ilmu, mengajar, bekerja dengan hal, membantu masyarakat dan sebagainya, tidak satu pun amalnya hilang di sisi Allah. Dan artinya sama posisinya laki-laki dan perempuan. Apa poin yang dilakukan Allah? Al-Quran mengabadikan perempuan sebagai teladan umat. Malah menariknya, Al-Quran tidak hanya menjadikan laki-laki sebagai teladan. Allah justru menghadirkan perempuan sebagai contoh keimanan bagi seluruh orang beriman, laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam ayat, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ati fir'aun idh qalat rabbi inni li'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'aun wa 'amalihi. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Jadi Allah menyampaikan masalah lilladzina amanu, teladan bagi orang-orang beriman. Bukan hanya teladan bagi perempuan, artinya laki-laki dan laki-laki pun diperintahkan belajar tentang keteguhan iman dari seorang perempuan. Itulah Asiyah. Ia tinggal di istana, tapi hatinya tidak diperbudak istana. Suaminya adalah Fir'aun, tapi keburukan suaminya tidak menghancurkan imannya. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan perempuan tidak ditentukan oleh siapa suaminya, tapi oleh siapa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga Maryam, kemuliaan perempuan karena kesucian dan ketaatannya. Allah berfirman, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Dan ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas perempuan seluruh alam. Di sini ada kata penting, istafaki, Allah memilihmu, wa tahharaki, Allah menyucikanmu. Maryam menjadi mulia bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, bukan karena popularitas. Kemuliaan lahir dari iman, dari kesucian, dari ibadah, ketakwaan dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apapun yang dilakukan Allah, oleh karenanya masing-masing di antara laki-laki dan perempuan itu punya porsi kemuliaan yang berbeda-beda, yang ujungnya adalah sama, di mana keteguhan, keimanan itulah yang kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menghapus tradisi yang menghina kelahiran anak perempuan. Dulu pada masyarakat Arab Jahiliyah, kelahiran anak perempuan dapat dianggap sebagai aib. Tapi Allah menggambarkan, wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila salah seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam dan ia sangat marah. Padahal Al-Quran mengecam keras pembunuhan anak perempuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dhanbin qutilat. Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Islam melakukan revolusi moral. Anak perempuan bukan aib. Anak perempuan adalah amanah Allah. Oleh karena Rasulullah bersabda, man 'ala jariyataini hatta tablughu hajja yaumul qiyamah ana wa huwa. Barang siapa mengasuh dua anak perempuan sampai keduanya dewasa, maka pada hari kiamat aku dan dia akan datang seperti ini. Kemudian Nabi merapatkan jarinya. Betapa besar perubahan yang dibawa Islam. Sesuatu yang dahulu dianggap beban sosial justru dijadikan jalan menuju kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya perempuan punya visi kemuliaan sama dengan laki-laki, yang dinilai adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkain. Ya, Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Ya Pak Ustaz, di Al-Quran sendiri tadi juga Pak Ustaz sudah jelaskan ya, ada surat khusus ya, yaitu An-Nisa ya, yang bercerita tentang perempuan. Nah, penghormatan terhadap Islam, perhormatan Islam terhadap eksistensi perempuan ini Pak Ustaz sudah jelas gitu ya. Tapi bagaimana kemudian Islam sendiri mengatur bahwa perempuan secara kodrat, misalnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri dan lain sebagainya, tetap harus punya tanggung jawab gitu terhadap keluarga. Tapi di sisi lain di era modern seperti sekarang, banyak yang bertukar peran gitu Pak Ustaz. Perempuan yang mencari nafkah, perempuan yang bekerja, sementara laki-lakinya yang jadi bapak rumah tangga, Pak Ustaz, ya. Dan ini kesepakatan antara kedua pasangan gitu, antara suami dan istri sepakat, nggak masalah gitu. Tapi kan secara agama sendiri ini ada sesuatu yang sepertinya ada yang keliru nih, Pak Ustaz. Tapi mereka berdua secara sepakat dan secara sadar menyepakati bahwa ya udah, aku yang cari uang, aku yang kerja, kamu urus rumah, urus anak gitu ya. Jadi kayak bertukar peran gitu Pak Ustadz. Nah gimana nih Pak Ustadz kalau dalam hal ini Pak Ustadz?
3: Ya Abang Mbok ini mulakan Allah. Yang pertama tadi jelas bahwa antara laki-laki dan perempuan itu punya hak di mata Allah sesuai dengan proporsi dan fungsinya dalam kehidupannya. Nah itu yang paling penting ya. Jadi artinya apapun posisi dan kedudukan dalam rumah misalnya, itu di mata Allah, meskipun berbeda peran, itu punya hak yang sama. Ya, seorang perempuan tentu dia menjadi pendamping dari seorang laki-laki. Dengan pendampingannya, itulah yang kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki juga menjadi seorang suami yang punya peran bertanggung jawab kepada keluarganya, tentu punya nilai di mata Allah dengan peran dan fungsinya. Jadi itu yang harus kita garis bawahi dulu. Kemudian yang kedua, setelah peran utama kemudian itu menjadi dasar kehidupan dan tujuan dari sebuah pengabdian seseorang, baik perempuan maupun laki-laki, sudah dijalankan. Namun kemudian pada posisi realitasnya kemudian berubah, tentu yang menjadi dasar adalah jangan sampai proporsi dan tugasnya itu berpindah. Misalnya, meskipun pada realitasnya, misalnya perempuan, dia yang menjadi sumber kehidupan, dia yang bekerja dan sebagainya, itu jangan sampai merubah prinsip dan statusnya menjadi yang lebih tinggi dalam posisi sosial di mata keluarganya. Hanya karena kebetulan dia memang punya kelebihan melakukan dari sisi ekonomi misalnya. Nah, tapi fungsi dan peran itu tidak boleh dia berubah. Mungkin misalnya dia menguasai, menjadi dominan, dia mengatur segala macam, atau bahkan tidak tunduk pada suami, itu yang tidak boleh. Peran teknis boleh berubah. Tapi hakikat dari sebuah kewajibannya dia tidak boleh berubah. Mungkin karena kelebihannya oleh Allah memberikan kelebihan kepada perempuan, dia punya jabatan, dia punya sosial yang tinggi, dia punya kecerdasan untuk hal-hal yang lain, bahkan kemudian ekonomi dibanding kepada suaminya misalnya. Tapi tidak boleh dia kemudian berbalik menjadi orang yang berkuasa dalam rumah tangga. Jadi porsi ketakwaannya itu tetap ada porsi yang kemudian sudah diatur dalam agama. Laki-laki bertanggung jawab, perempuan kemudian mengimbangi atau mendampingi seorang suami. Begitu.
2: Baik, ya berarti kalau misalnya ada orang yang salah paham mengenai konsep kiwamah ya Pak Ustadz, atau pelindung ya. Gitu ya Pak Ustadz, kan di surat An-Nisa ayat 34 juga ada begitu. Nah, bagaimana kita menjelaskan yang tepat nih supaya konsep kiwamah ini nggak disalahartikan sebagai bentuk kesalahan pemaknaan gitu ya. Tetapi inilah sebenarnya bentuk perlindungan dan juga pemuliaan terhadap perempuan, Pak Ustadz.
3: Iya, secara kodrat itu kan laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Artinya dia pemimpin. Nah, ketika dia menjadi pemimpin, maka yang dipimpin itu jelas harus mengikuti apa perintah dari pemimpinnya. Keseimbangan. Jadi ada porsi di mana kepemimpinan itu berjalan beriringan. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Nah, itu di dalam ranah hierarkinya. Tapi dalam konsep kepemimpinan, tentu ada porsi di mana dia punya sama-sama memberikan arti dalam kepemimpinan itu. Jadi sebetulnya kalau kita mengikuti porsi yang tepat, ya tentu tidak akan ada masalah ya. Karena qiwamah itu kan ya memang meski sering dipahami bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan sebagainya, itu memang secara proporsional. Tapi dalam konsep membentuk qiwamahnya kan sama-sama punya arti yang sama ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini kan memang tiranah yang sifatnya privat ya. Artinya ada hal yang tidak boleh kita rubah ya. Tidak boleh kita balik gitu. Kalau dibalik nanti tidak terjadi keseimbangan. Tapi kalau di ranah publik ya bisa jadi dari sisi kemanusiaannya kan sama-sama punya potensi yang sama. Tadi Allah memuliakan seorang perempuan, dia punya sama-sama memberikan anugerah yang bisa berbeda-beda, sehingga kemudian pada ranah publik dia bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi bukan berarti kemudian dia hilang kodratnya. Artinya ada porsi tempat waktu yang kemudian dia bisa berubah tanpa kemudian dia menghilangkan status sebagai seorang perempuan.
2: Baik, ya Pak Ustadz, bagaimana kemudian juga mengajarkan laki-laki maupun juga anak laki-laki yang kelak akan menjadi pemimpin keluarga cara untuk memuliakan perempuan, mungkin mulai dari memuliakan ibu, memuliakan saudara perempuan, memuliakan perempuan lain yang menjadi rekan kerja dan lain sebagainya. Mengajarkan hal-hal ini kepada laki-laki ini yang kadang juga luput gitu ya Pak Ustadz, supaya memahami bahwa sebagai laki-laki sepatutnya juga memuliakan perempuan ya, menjaga pandangan dari potensi zina dan lain sebagainya gitu Pak Ustadz. Nah, bagaimana mengajarkan itu kepada para laki-laki nih Pak Ustadz?
3: Ya, Abang Bo ini muliakan Allah, mengajarkan anak laki-laki muliakan seorang perempuan tentu tidak bisa dimulai nanti pada saat sudah dewasa. Tapi sebaiknya memang sejak kecil melalui keteladanan, pembiasaan dan pemahaman agama. Tujuannya bukan sekedar membuat anak sopan terhadap perempuan, tapi membentuk keyakinan bahwa perempuan adalah manusia yang Allah muliakan, bukan objek, bukan pihak yang boleh direndahkan. Jadi ketika bicara kepada orang tua atau mulai dari berbakti kepada seorang ibu ya, nah dia harus mulai diajarkan sejak dini bagaimana peran ibu itu yang sudah melahirkan dan lain sebagainya. Itu harus dihormati dengan sebaik-baiknya. Itulah dia harus dibentuk sejak dini ya. Dia harus mulai berbicara baik dengan ibunya, kemudian minta pendapatnya, diajarkan mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Itu cara-cara yang kemudian bisa mendidik agar dia punya sen terhadap ibu nantinya di pada saat ada dewasa. Jadi bahwa hal-hal yang seperti ini juga harus diajarkan sejak dini, karena pada intinya adalah laki-laki dan perempuan itu punya kedudukan yang sama, baik seorang ayah maupun seorang ibu. Bahkan ibu lebih banyak karena ibu yang sudah melahirkan mereka, anak-anaknya yang kemudian tentu lebih banyak yang harus dihormati. Bahkan sampai Nabi ketika Rasulullah ketika ditanya siapa yang paling berhak mendapatkan kelakuan baik, beliau menjawab, umuka, summa umuka, summa umuka, summa abuka, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu. Anak laki-laki harus belajar bahwa itu bukan orang rumah yang melayaninya. Artinya, hal ini yang harus kita ajarkan kepada anak laki-laki.
2: Baik, ya, dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil, Pak Ustadz?
3: Ya, Abang Bok yang dimuliakan Allah, ya, sebagai hal-hal yang kadangkala di dunia ini orang ya, hanya memandang dari sisi saja, dari hal-hal yang sifatnya di depan mata, di depan yang sebetulnya tidak semestinya. Karena kemuliaan perempuan dalam Islam bukanlah pemberian manusia, melainkan ketetapan Allah. Al-Quran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah, sama-sama memiliki kesempatan untuk beriman, punya kesempatan untuk mencari ilmu, beramal soleh, dan mencapai kemuliaan di sisi Allah. Ukuran kemuliaan bukan jenis kelamin, tapi ketakwaan. Artinya, perempuan juga punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama, karena inna karamakum indal yatqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi justru dengan kemuliaan ini mestinya perempuan harus sama mengasah spiritualnya, mengasah nuraninya, mengasah keimanannya sehingga tidak dipandang sebelah mata.
2: Baik, terima kasih Ustadz Nur Khain untuk kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ini jadi pengingat kita bagi para laki-laki untuk belajar memuliakan perempuan dan juga mengajarkan anak laki-laki untuk memuliakan perempuan, dan untuk para perempuan juga untuk bisa lebih menjaga diri begitu ya. Karena sejatinya biar bagaimanapun Islam sendiri sudah meninggikan derajat perempuan dan menempatkan perempuan jadi sesuatu yang istimewa begitu ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Turkain, insyaallah kita ya, ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum
3: amin, amin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi adalah sosok ulama asal suku Betawi, kelahiran Pekojan, Jakarta Barat. Ia dikenal dan dihormati karena ilmunya, dan beliau adalah imam besar serta guru di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Syekh Junaid Al-Batawi dipandang sebagai Syaikhul Masyaikh atau guru daripada guru dari para mubaligh mazhab Syafi'i dari berbagai seluruh penjuru dunia, terutama Nusantara Indonesia. Oleh karena itu, nama Batawi menjadi terkenal di Tanah Suci berkat gelarnya sebagai ulama besar di Mekah. Syekh Junaid Al-Batawi bermukim di Makkah Al-Mukarramah selama 6 tahun. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi imam di Masjidil Haram Al-Mukarramah. Di puncak karirnya, beliau cukup memiliki banyak murid-murid yang menjadi tokoh ulama besar. Di antaranya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Seorang imam, khatib dan guru besar di Masjid Al-Haram, sekaligus mufti mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, serta pengarang banyak kitab. Perjalanan beliau sedikit banyak terungkap dari catatan sejarah yang dikemukakan oleh Snook Hoor Cronje, seorang Belanda yang ke Mekah. Ia menulis dan membukukan Mekah in Latter Part of 19th Century, di mana ia menjelaskan bahwa Syekh Junaid bermukim di Mekah selama 60 tahun, tepatnya semenjak 1834.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat

Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif P4 Ekraf menggelar pelatihan dan sertifikasi bartender di Spark Life Hotel Jakarta Barat pada 22 sampai dengan 25 September 2026. Kegiatan ini diikuti 40 peserta dari pelaku usaha dan tenaga kerja industri beverage service. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta, Andika Permata, mengatakan pelatihan dilakukan menggunakan kurikulum yang mengacu pada toolbox ASEAN untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja pariwisata. Sementara itu, Kepala P4 Ekraf Jakarta, Endrati Varyani, mengatakan kegiatan ini juga bertujuan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas layanan pariwisata di Jakarta.

Kita beralih ke berita yang lain. Abang Pok, seekor terenggiling ditemukan terjerat pukat di kebun cabai warga di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kepala UPT KPH Wilayah Kayong Ponti Wijaya Kamis kemarin mengatakan, terenggiling diduga keluar dari habitatnya akibat terdampak kebakaran hutan dan lahan. Terenggiling tersebut kemudian dibawa ke kawasan Taman Nasional Gunung Palung untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Masyarakat diimbau untuk tidak menangkap atau memperdagangkan satwa dilindungi dan segera melapor jika menemukannya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi bareng Abang Arif di Kabar Jakarta. Edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Ayo temenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat Ibu Agung di Bekasi yang pagi tadi udah kirim WhatsApp. Selamat pagi Bang Arif, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Agung di Bekasi. Buat Abang Po juga yang pagi hari ini udah pantengin siarannya Perempat Jakarta. Yang mau absen, mau disenggol-senggol, mau disebut-sebut boleh, langsung aja WhatsApp ya ke 0812-1124928. Ada juga yang rajin banget, kita baru opening udah telpon. Bang Wahyu, selamat pagi. Nyari apa sih Bang Wahyu? Kita baru juga opening udah mau nelpon aja, temanya juga belum. Ya itu dia Abang Po. Ada Abang Po yang juga pagi hari ini mungkin lagi di perjalanan, dengerin siaran M4 lewat 92,8 FM di handphonenya atau lewat aplikasi RRI Digital ya. Nyari tema belum dikirim lah, emang belum. Santai ngapa bro, baru juga kita buka siarannya udah nyari tema aja. Baru juga dibuka, gak sabaran ya. Apa kita bikin tema aja? Gimana caranya ngadepin orang yang gak sabaran? Ayo, udah deh, kita udah pernah bahas itu. Ah, jangan bahas lagi deh ya. Capek ngadepin orang gak sabaran. Sabar aja, santai. Kita mah napas dulu aja ya. Eh, Abang Po, kita nih kalau di rumah kan suka punya apa yang namanya kayak tukang atau apa ya istilahnya ya, orang-orang yang kita panggil buat ngelakuin pekerjaan-pekerjaan yang kita nggak bisa kerjain gitu ya. Misalnya tukang benerin pompa, ya kan. Terus misalnya lagi tukang benerin listrik. Ada lagi tukang AC, ya. Tukang servis kompor, tukang bangunan, macem-macem deh tuh ya. Kita tuh pasti masing-masing keluarga punya langganan, iya nggak sih? Tukang yang jadi langganan kita. Ya biarin aja nih, ntar anak magang pada santai-santai, tiba-tiba temanya udah ASR, dia belum videoin, bodo amat ntar deh, belum ada videonya. Pusing. Lagi loading. Ya udah, di hari ini lagi Bang Arif pagi-pagi marah-marah mulu. Iya lagian sih, ada-ada aja dia. Sabar gak sih. Nih Abang Po, kata tadi Ayah bilang ya, kita tuh setiap rumah, setiap keluarga tuh pasti punya yang namanya tukang langganan, ya kan? Kayak kemarin nih, ini sebenarnya bukan langganan sih ya. Jadi kayak beberapa hari yang lalu, mertua Ayah tuh kan minta beli AC baru, ganti AC karena AC yang di kamar dia tuh katanya udah rusak gitu ya, udah nggak dingin dah. Ayah nggak tahu masalahnya di mana gitu kan. Ayah nganterin tuh beli AC ke toko elektronik yang emang bukan yang biasa kita beli sih, ke toko elektronik di pinggir jalan gitu di daerah Palmerah, ya kan. Datanglah tuh si teknisi AC-nya tuh dari rekanannya si yang punya toko kan. Datanglah, masang dia, masang di tempat yang baru nih, bukan di tempat yang biasa yang sebelumnya dipakai buat buat naro AC outdoor gitu kan, ditaruh di tempat yang baru yang lebih rendah. Ya udahlah, bereslah tuh AC. Terus dia nawarin juga jasa cuci kan, jasa cuci AC. Nah yang bikin Ayah gak srek, dia kemarin datang bertiga. Yang satu dari orang toko ya, karyawannya yang punya toko nganterin AC-nya. Nah yang dua lagi si teknisi AC sama keneknya gitu kan. Ya Allah Abang Po, ini kan di rumah orang ya. Maksudnya dia kan datang ke rumah kita nih, ke rumah Ayah nih. Berarti kan di rumah orang ya. Mulutnya gak bisa dijaga. Ngomong sama keneknya teriak-teriakan. Udah gitu ngomongnya kasar banget deh. Segala macam binatang keluar deh tuh mulutnya. Dia gak sadar deh kalau dia tuh lagi di rumah orang dan dia tuh lagi kerja gitu. Dia datang ke rumah kita, kita pekerjakan, kita bayar. Maksudnya minimal jaga adab lah gitu ya. Terlepas nih orang sukunya apa gitu ya kan. Cuman kayak malu-maluin aja lu, malu-maluin suku lu gitu. Jangan gitulah, sadar diri, ini lu lagi kerja di tempat orang, ya kan. Dan lu dibayar gitu. Jaga sikap lah, jaga adab gitu kan. Jangan mulutnya ngomong kasar. Ya ngomongnya sih ke keneknya ya. Cuman kan kita yang punya rumah juga gerah juga gitu dengernya. Apalagi ini di rumah Ayah kan ada anak kecil gitu. Omongan yang gak pantas didengar sama anak kecil gitu kan. Wah udah deh, kagak pakai lagi dah gitu kan. Nah apes ini. Ternyata ada satu, entah tangnya dia atau apalah, pokoknya ada satu perkakasnya dia yang ketinggalan katanya di atas AC outdoor. Akhirnya besokannya balik lagi. Nah kebetulan emang AC yang di kamar ayah ini apa ya, udah lama gak dicuci. Sekalian deh cuci, karena dia nawarin kan jasa cuci kan. Cuci lah itu, udah mana kerjanya berantakan. Apa ya, air cucian AC-nya tumpah di dapur. Wah pokoknya berantakan dah, gerasa gerusuk kerjanya gitu ya. Gak enak dah. Nah kemarin ini sama tadi pagi nih, barusan subuh ya kan, ayah dikabarin sama bini ayah, dikasih tahu, kirimin foto, AC-nya bocor lagi katanya. AC yang dari kemarin nih bertahun-tahun ya kan, dipegang sama teknisi yang biasa ayah pakai, gak pernah bermasalah, gak pernah yang namanya bocor. Ini baru nih sama si abang yang kemarin ini ayah pakai, bocor AC-nya. Ya kan, udah kayak air terjun gitu kan. Wah gak bener nih. Udahlah kapok deh. Ayah bilang gini, kasih tahu ke bini ayah, udah kabarin aja tuh, suruh benerin lagi, masih garansi kan baru berapa hari gitu kan. Kata bini ayah, ah enggak lah malas, udah enggak mau, pengen enggak pengen lagi tuh orang menginjakan kaki ke rumah kita gitu. Jangan dah, udah biarin aja. Akhirnya ya udahlah, ntar ayah coba bongkar ya. Sotauannya laki-laki aja gitu. Udah ntar ayah bongkar dah. Kalau enggak bisa juga ya udah kita panggil ini aja teknisi yang biasa gitu. Nah, dari situ ada pelajaran Abang Po. Ya. Ngelakuin sesuatu yang emang bukan bidang kita, kalau kita udah punya pegangan, udah punya langganan, biasanya ya udah sama dia aja gitu. Jangan deh sekali-kali coba ngerjain sesuatu ke orang baru yang enggak biasa megang, yang enggak tahu kita gimana kualitas kerjanya, enggak ada rekomendasi, pokoknya yang benar-benar kita ngeblank deh soal orang ini. Akhirnya ya udah kayak aja kejadian nih, nyesel gitu. Ya kayak pengennya udahlah ntar balik lagi aja lah ke tukang yang lama gitu kan. Nah kalau Abang Po sendiri nih di rumah, kalau tadi Ayah bilang ya kan, di rumah ada gak tukang servis, tukang bangunan ya, entar servis kompor kek, servis payung kek, servis AC, tukang listrik, tukang bangunan, atau apapun ya, misalnya bengkel gitu, segala macam lah ya. Tapi kalau bengkel sih jarang yang datang ke rumah ya, kecuali bengkel mobil. Pokoknya tukang-tukang apapun yang biasanya ngerjain sesuatu pekerjaan yang ada di rumahnya Abang Po. Entah tukang cuci, kan ada juga tuh tukang cuci harian yang kita bayar harian gitu kan. ART atau asisten rumah tangga yang dibayar harian juga ada, yang datang pagi, pulang siang atau pulang sore gitu, cuman buat bebenah doang sama nyuci segala macam. Nah, kalau Abang Po sendiri punya enggak tuh orang-orang ya, entah tukang apapun itu yang datang ke rumah Abang Po atau yang emang udah jadi langganannya Abang Po buat ngerjain sesuatu ya. Pernah juga enggak pengalaman Abang Po nyoba manggil atau mempekerjakan tukang yang baru nih, bukan yang langganan, terus gimana hasilnya? Kecewa atau justru lebih memuaskan ketimbang tukang yang udah langganan? Nah, kasih tahu Abang Po ya. Di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Ceritain Abang Po, di rumahnya Abang Po ada nggak Abang Po punya langganan, tukang servis, tukang bersih-bersih atau apapun itu yang emang udah jadi langganan yang Abang Po selalu manggil dia kalau misalnya Abang Po ada perlu. Terus sekali waktu Abang Po pernah nggak nyobain manggil tukang yang lain yang bukan langganan? Gimana pengalamannya? Nyesel kah? Atau justru ngerasa lebih puas karena kerjanya ternyata lebih bagus daripada yang selama ini jadi langganannya Abang Po? Ditunggu ceritanya ya di WhatsApp 0812-1124928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Po, kita langsung buka line teleponnya 0213504510 0812-1124928 ya. Abang Po punya nggak sih orang yang biasa ngerjain pekerjaan rumah, misalnya kayak tukang servis AC, tukang servis TV, ya elektronik segala macam, tukang bangunan, atau asisten rumah tangga harian yang datang pagi, pulang siang atau pulang sore buat bantu nyuci, ngepel, bebersih rumah, atau bantu masak dan lain sebagainya yang udah jadi langganan gitu. Pernah nggak Abang Po nyoba pakai orang baru buat ngerjain pekerjaan rumah? Apakah ternyata hasil kerjanya lebih bagus dari yang udah langganan? Atau justru bikin nyesel? Ya, langsung aja kasih tahu di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Selamat pagi, Kabar Jakarta. Iya, mati, baru diangkat. Langsung aja ya ke WhatsApp 0812-1124928 ya, atau ke telepon studio 0213504510 ya. Mungkin Abang Po ada juga punya pengalaman kayak gitu ya. Ternyata kerjanya lebih bagus dari langganan saya. Ya udah, saya jadi langganan baru aja deh. Ya gitu ya. Atau justru nyesel. Aduh, iya tau gitu mah udahlah ke yang biasa aja, enggak usah pakai yang baru gitu kan. Bang Aris, selamat pagi Bang Aris.
1: Selamat pagi Bang Arif.
0: Iya.
1: Sehat Bang Arif.
0: Alhamdulillah sehat Bang Aris. Bang, kalau Abang gimana pengalamannya, Bang?
1: Kalau saya sih itu kan jadi ayah sendiri Bang yang pernah ngalamin gitu Bang.
0: Oh, Abang yang jadi langganan orang berarti.
1: Iya. Yeah.
0: Gimana ceritanya jadi, ini? Kan
1: ada salah satu customer saya itu emang pegang maya Bang itu Bang, maksudnya saya juga masih ada kerjaan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini
0: Bang, tumben nih suaranya agak kecil nih Bang.
1: Ini suara Abang ngeresek sini.
0: Suaranya ngeresek. Wah, coba kita lihat dulu nih kenapa ini ya. Kita coba buka settingan nih.
1: Iya udah nih udah.
0: Bagus. Udah. Nah. Sip.
1: Bagus.
0: Gimana Bang?
1: Waktu itu kan mau servis ngaye mobil peros Bang.
0: Iya.
1: Dia keluhannya oli campur air Bang masuk.
0: Waduh,
1: itu Bang.
0: Waduh,
1: iya. Terus ada dem air kan enggak kepegang tuh. Cuman dia harus bisa enggak Bang? Saya lagi kerja Pak, gimana kalau ntar dia kan orangnya mau buru-buru gitu ya kan?
0: Yeah.
1: Dia panggil montir yang lain tuh Bang.
0: Yeah.
1: Nah, kata montir itu dia harus di overhaul, turun separo, ganti packing head. Nah udah gitu, nah si pelanggaran lain nih udah percaya aja kan, memang montir gitu kan. Nah pas gitu kelar ternyata masih begitu aja Bang. Oli campur air gitu, jadi kayak kopi susu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya kan. Nah, merasa dia nggak puas. Nah, ayah kan udah kelar tuh kerjaan ayah. Terus ayah bilang, ayah datang ke sana udah, Bang Aris datang aja ke rumah sini nih. Nah itu kan mesti tanggung jawab si montir Pak.
0: Iya.
1: Udah nggak mau nih Bang itu kan.
0: Iya.
1: Coba Bang Aris mari Bang itu. Terus saya tanya emang apa yang diganti Bang itu kan. Ini packing cylinder head yang diganti. Oh, kami itu air campur oli, jadi kayak kopi susu gitu Bang, kan jatuhnya kan. Kan kalau Perosa itu di filter olinya kan ada oil filter Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Oil coolant gitu.
0: Iya.
1: Kan?
0: Yeah. Air coolant, oil coolant. Nah,
1: salahnya yang si montir itu enggak diganti tuh oil coolantnya sama dia Bang.
0: Oh, gitu.
1: Jadi ayah suruh betulin, saya bilang, waduh Pak, saya nggak enak sama yang montir yang kemarin nih Pak, gimana Pak, ya kan? Kan masih tanggung jawab dia ya kan?
0: Betul.
1: Nggak, gue nggak mau deh. Ini aja masih begini, masih sama kayak yang semula gitu Bang, nggak ada.
0: Yeah.
1: Ada pengaruhnya gitu maksudnya.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Ada reaksinya. Masih begitu aja, padahal udah ganti packing cylinder head kan, dia bilang gitu kan. Udah kalau emang begitu caranya, yaudah saya yang bongkar itu.
0: Iya. Yeah.
1: Saya ganti tuh, apa namanya, oil coolantnya tuh, yang diputer oli. Ya emang sih cukup lumayan mahal.
0: Iya.
1: Oleh itu hampir 2 juta lebih.
0: Iya. Lumayan juga ya.
1: Nah, pas betul ganti, ya emang kerusakan itu.
0: Emang di situ biangnya rusaknya. Yeah. Begitu itu diganti, udah tuh nggak ada tuh rembes-rembes lagi tuh air.
1: Iya nggak rembes lagi. Jadi nggak nyampe lagi. Paling cuma sepele doang tuh Bang.
0: Iya.
1: Istilahnya katanya penyakitnya nggak harus dibongkar semua, enggak itu. Cuman di belakang filter oli ada oil coolantnya kalau Perosa itu.
0: Akhirnya itu. Beres lah dipegang sama Abang.
1: Tetap sih ayah buang oli lagi bang.
0: Jadi oh iya mau nggak mau, karena kan udah nyampur sama air kan. Iya.
1: Buang oli lagi, air keras lagi, pakai apa namanya?
0: Iya.
1: Khusus penguras oli itu ada kan, obatnya kan langsung. Jadi ayah nggak bongkar mesinnya, enggak.
0: Iya.
1: Enggak.
0: Keluar dah gopek lagi dah, ganti oli. Iya lah, gopek ganti oli itu lumayan dah.
1: Nesel lagi olinya kan.
0: Iya makanya, ya Allah. Tapi, nah itu kan artinya pengalaman abang kan nggak bisa bohong ya bang. Abang udah ngerti nih. Bahkan orang yang udah percaya sama abang aja pakai montir yang lain, udah pengennya, udah malu aja dah. Gua nggak bodo amat tuh, gua udah malu sama dia gitu ya kan.
1: Bang, saya nggak enak sama montir yang ini nih bang, nggak mungkin betulin. Kan abang masih ada. Garansi mah dia coba aja. Iya. Udah gue nggak mau masalah ya kan, dibilang gitu.
0: Bener, sama nih kayak Aik kemarin begitu tuh, gitu tukang servis AC yang biasa ini orang baru gitu ya, emang kebetulan aja kemarin dia abis masang AC di tempat Aik, dia nawarin jasa cuci, emang kebetulan AC Aik belum dicuci. Ternyata begitu kerjanya malah jadi bocor. Ah kata nyesal banget. Ah ya udahlah, kagak bakalan sekali kalinya lagi kita panggil dah. Udah.
1: Mekaniknya montirnya yang baru-baru. Anak-anak mana gitu baru bisa gitu bang ya.
0: Oh belum banyak pengalaman. Tapi biasanya nih bang, biasanya ya orang yang kagak ada ilmunya ngomongnya banyak, bener.
1: Iya bener bang.
0: Iya kan. Gitu, bener, ngomongnya udah kayak orang bener, padahal kerjanya mah belum tentu. Iya kan.
1: Iya.
0: Bener. Iya, bener. Orang kalau yang ilmunya dikit, mulutnya yang banyak. Kalau orang ilmunya banyak, justru nggak banyak ngomong malah.
1: Iya
0: kan gitu dah.
1: Cuman hal sepele doang itu bang, iya. Kan dari oil coolant yang di belakang filter oli itu.
0: Iya.
1: Baut dua itu,
0: rupanya
1: udah masang sangit gitu doang deh.
0: Itulah ya. Kemarin
1: dibongkar semua bang, dia bilang katanya turun upper full, turun separoh itu.
0: Ya Allah. Tapi ya udah lah, ibaratnya itu memang udah rezekinya abang itu nggak kemana udah. Iya dah.
1: Dikasih lagi sama dia gitu, dikasih upah lagi sama dia yang punya mobil
0: terasanya. Iya iyalah. Oke dah.
1: Jadi jauh lagi tuh bang, saya di Tapos, sana di Ciledug Tapos.
0: Buset jauh banget.
1: Tapos Ciledug.
0: Nah itu bisa kenalnya bagaimana, jauh banget bang?
1: Ya emang dulu dia customer aja waktu di bengkel gitu bang.
0: Oh waktu amak masih di bengkel. Oh iya.
1: Kan Haji Nawawi mah kan masih selatan semua ya.
0: Iya.
1: Daerah-daerah sini tuh lah selatan.
0: Oh selatan, iya
1: bener. Segala macam. Ya kan Cipete. Sampai restoran Abuba itu dulu customer aja bang.
0: Oh gitu.
1: Di Abuba itu dulu. Iya customer aja.
0: Luar biasa ya bang Aris, pengalamannya mantep ya. Ya bang. Tapi kalau mobil Matic abang ngerti juga dong berarti dong.
1: Alhamdulillah dikit-dikit lah.
0: Oke dah.
1: Sip. Emang apa adanya aja. Emang kalau kita bisa ya kita bilang bisa. Kalau bilang gak bisa ya nyerah jangan gitu.
0: Iya emang benar. Emang kudunya begitu. Orang makanya tadi Ayah bilang makin tinggi ilmunya, makin banyak ilmunya, dia makin tahu yang namanya batasan diri gitu. Kalau emang gak bisa ya bilang gak bisa. Gak usah sok-sokan. Iya gampang ntar bisa lah gitu ya kan.
1: Ya gak bisa
0: gitu
1: lah.
0: Iya bang,
1: orang rusak,
0: makanya kan. Kan ada orang yang begitu. Karena ibaratnya ah yang penting gue dapet duit dah gitu, gak peduli di barang orang bener apa kagak gitu kan. Iya dah.
1: Bonyok.
0: Iya makanya boncos-boncos dah tuh. Bang Aris makasih ya Bang Aris.
1: Ya sama-sama Bang Aris
0: ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris di Kalianyar, Jakarta Barat. Abang Mpok. Dari Bang Aris kita ke pendengar yang lain ya. Ada siapa nih? Selamat pagi, kabar Jakarta?
2: Pagi bang.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi, langsung aja deh Bang Wardi. Punya gak orang yang udah jadi langganan di rumah, ngerjain pekerjaan rumah, tukang servis kek, tukang bangunan, atau apapun gitu yang jadi langganan di keluarganya Bang Wardi, ada gak?
2: Kalau servis pompa air ada dengan tetangga sih bang.
0: Oke. Emang sudah selalu dia yang diminta tolong kalau misalnya bermasalah mesin lalu, airnya.
2: Lalu beliau, betul.
0: Kenapa sama beliau terus? Apakah memang kerjanya bagus atau emang karena nggak ada lagi yang lain? Atau kenapa bang?
2: Emang nggak ada lagi yang lain sih bang.
0: Nggak ada lagi yang lain. Jadi udah nggak ada pilihan, emang cuma dia doang gitu ya.
2: Cuma dia doang.
0: Oh gitu. Tapi kerjanya bagus.
2: Alhamdulillah udah lancar sih, udah ngalir airnya.
0: Airnya emang tadinya ini mampet, nggak ngalir.
2: mampet katanya sih kipasnya kemarin ada udah ada apa bolong-bolong gitu ya.
0: Oh, kipas ininya, kipas mesin airnya.
2: Iya.
0: Diganti lah kipasnya.
2: Jadi airnya udah
0: pakai kipas bambu aja. Katanya. Jadi pakai kipas bambu, Bang.
2: Kipas bambu enggak juga.
0: Oh, enggak. Kirain pakai kipas bambu. Kipas bambu. Enggak ya.
2: Enggak juga.
0: Oh, ganti kipas, akhirnya airnya jadi ngalir lagi karena muter lah itu airnya.
2: Deras lagi deh airnya, Bang.
0: Alhamdulillah. Bang Wardi mandi lah abis itu, ya kan?
2: Mandi saya.
0: Oke, selain tukang servis pompa, ya, pernah pakai jasa apa lagi, Bang, yang jadi langganan?
2: Ada sih teman saya kemarin, soal radio saya kan rusak kemarin. Udah berapa tahun yang lalu katanya dia bisa benerin.
0: Oke, terus?
2: Terus saya coba-coba, taunya besoknya udah mati lagi.
0: Ya, ternyata nggak bisa dibenerinnya ya.
2: Nggak bisa.
0: Sampai sekarang akhirnya nggak nyala tuh radio.
2: Alhamdulillah udah nyala.
0: Oh, ke yang lain. Oh, ke tukang servis lain akhirnya nyala juga.
2: Nyala juga.
0: Oke, kalau nggak begitu nggak nyala tuh ya.
2: Gitu nggak nyala.
0: Alhamdulillah lah kalau gitu. Berarti yuk. Nah tapi ke yang tukang yang lainnya ini berarti orang baru dong.
2: Teman saya juga temen... yang radio ini.
0: Teman Bang Wardi juga tapi bukan langganan.
2: Bukan langganan.
0: Tapi karena dia justru malah jadi benar.
2: Dia janjiin katanya aku udah katanya udah kemana-mana keliling-keliling.
0: Oh gitu, bisa lah aku bikin bagus semua radio gitu ya kan. Bisa lah aku bikin tuh radio penyiarnya keluar gitu ya kan radionya. Iya, loh. Radionya digesek-gesek keluar penyiarnya. Hei, cepet tahu. Iya kan. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah.
2: Ya, ternyata biasanya rusak lagi ternyata,
0: ya,
2: Bang.
0: Iya deh.
2: Jadi ingat lagu si Jago Mogok kemarin kan?
0: Gimana?
2: Apanya?
0: Lagunya.
2: Si Jago Mogok.
0: Namanya ku berikan.
2: Keluar bengkel sebulan masuk lagi.
0: Lagunya. Iya. Oke deh, Bang Wardi. Terima kasih buat ceritanya ya, Bang Wardi.
2: Ya Bang, makasih juga Bang ya.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kuburaya, Kalimantan Barat, Abang Po. Nah, Abang Po punya nggak sih orang yang biasa ngerjain pekerjaan rumah, misalnya tukang servis AC, tukang servis elektronik, servis pompa, tukang bangunan, pembantu rumah tangga harian, yang jadi langganan Abang Po ya. Pernah nggak Abang Po terus kemudian nyobain pakai orang baru buat ngerjain pekerjaan rumah? Apakah hasil kerjanya lebih bagus dari yang udah langganan atau justru bikin nyesel ya? Kasih tahu Abang Poya di WhatsApp 0812-1124-928.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.

0: Kita buka lagi line teleponnya 0213504510 0812112498. Abang Po, punya gak nih tukang langganan ya di rumah yang ngerjain pekerjaan rumah Abang Po? Yang memang karena kerjaannya bagus, Abang Po udah langganan sama dia deh. Terus tapi tiba-tiba suatu hari Abang Po coba pakai orang baru. Nah, ternyata hasilnya lebih oke. Atau justru bikin nyesel deh ya. Kita angkat telepon lagi nih, udah ada yang masuk, langsung aja deh, nggak pakai basa-basi. Bang Wahyu di Bintaro, selamat pagi Bang Wahyu.
1: Selamat pagi Bang Ari, apa
0: kabar? Iya, alhamdulillah selamat baik.
1: Pagi kabar Jakarta, kabarnya gini nih Bang.
0: Iya, kalau Bang Wahyu gimana Bang? Punya pengalaman atau mungkin punya langganan yang suka ngerjain pekerjaan di rumah nggak Bang?
1: Punya Bang, biasanya Bang, kalau kita kerja kita kan bisa kan nggak bisa yang kita kerjakan ya, mesti kita kontrakan kepada
0: iya,
1: yang
0: apa?
1: Lain.
0: Apa contohnya?
1: Misalnya Bang servis AC kan,
0: kadang
1: sumur ya sumur apa
0: pipa pompa air.
1: Kita pompa air nih, kita nggak bisa nih cari orang gitu. Jadi setiap kerjaan tuh ada ahlinya gitu. Jangan kerjakan yang bisa yang ahlinya gitu. Kayak Bang Arif tadi bilang kan, kok AC kita kalau dicuci kan bocor, mungkin dia kerjanya nggak sesuai SOP-nya gitu.
0: Betul,
1: Bang Arif.
0: Betul, karena yang sesuai SOP Bang Wardi itu, Bang Wardi dia SOP.
1: Iya, kalau nggak sesuai dengan sesuai makanya nggak bocor lah. Ini lah maka bahasa. Misalnya orang-orang yang telaten kerjain Bang Arif ya, kayak cuci AC nih. Bagaimanapun air nggak basah di ruang, nggak becek ruangan
0: betul,
1: kita itu.
0: Betul.
1: Jadi aman, bisa digunakan kembali gitu Bang Arif. Kalau orang kerja yang serabutan nggak sesuai dengan petunjuk, yang sesuai dengan aturan, malah ya kayak Bang Arif kan bocor lah atau becek lah rumahnya gitu Bang Arif.
0: Oke, jadi kalau abang sendiri emang udah punya langganan, tapi pernah nggak nyobain pakai tukang yang baru nih di selain langganan?
1: Oh pernah dulu kan ganti AC nih, kok malah sih seminggu pakai kok bocor ya, perannya udah habis atau gimana? Ya udah ganti orang lagi saya. Kita jadi nggak percaya lagi yang nggak bisa kerjakan gitu Marip.
0: Oke, pernah terus nyesel akhirnya udah nggak pakai lagi dah gitu.
1: Iya, dia udah paham nih, dia yang ini bersih Pak, ini tahu dia ada. Gak perlu dibilang-bilang lagi Pak, cuci AC, terus udah bersihin, udah paham dia.
0: Oke, soalnya ya kayak gini ini kan vital ya, maksudnya kayak AC zaman sekarang kan udah jadi sesuatu yang penting banget, vital banget gitu di rumah ya.
1: Iya, penting di rumah, apalagi Jakarta butuh banget. Karena suhu yang di ruangan, di luar kan sangat panas gitu Bang. Kecuali yang di daerah-daerah gunung nih. Kayak di daerah Bogor tuh lumayan.
0: Rumahnya Bu Wigati tuh tukang AC nggak laku tuh di rumah Bu Wigati.
1: Iya, karena pegelasnya kecil.

0: Brite jam 7.
1: Abang Po, Wakil Ketua DPRD Jakarta Wibi Andrino mendukung setiap upaya menurunkan emisi dan meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Salah satunya usulan terkait penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day 2 kali dalam sepekan. Meski demikian, Wibi meminta penerapan Car Free Day 2 kali sepekan tidak dilakukan terburu-buru, khususnya pada hari Sabtu. Menurutnya, aktivitas warga, pekerja, UMKM, perdagangan hingga logistik masih cukup tinggi pada hari tersebut. Wibi mengusulkan agar rencana tersebut lebih dahulu diuji coba secara terbatas dan terukur selama periode tertentu. Evaluasi yang dilakukan juga perlu mencakup dampaknya terhadap emisi, kemacetan, aktivitas UMKM, pekerja, serta akses logistik. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Manunggal Fair 2026 digelar di Alun-Alun Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 25 September sampai dengan 7 Oktober mendatang. Direktur Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, Muhammad Nastain, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi UMKM untuk mempromosikan dan menjual produk lokal. Manunggal Fair menghadirkan 312 tenan termasuk UMKM binaan dengan target 100.000 pengunjung dari berbagai daerah. Selain pameran UMKM, kegiatan ini juga menghadirkan hiburan serta seni dan budaya untuk masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.